0: antaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasmati Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak PMD Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan ini yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi di Gunung Kidul, di Gunung Kidul itu kita
2: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
7: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
8: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
9: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
11: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
12: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
11: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
13: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
11: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi, kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ya, mendengar pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di pagi hari ini ya. Ada The Rumpis Nur Lela. Lagu ini juga mengawali kembali perjumpaan kita setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan kami akan update untuk Anda bagaimana untuk laporan lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Tanjung Pinang.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Ada Brigadir Dede Efriandi di ujung telepon. Selamat pagi, Brigadir Dede.
2: Selamat pagi, Bu Elita.
0: Oke, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi ini luar biasa, baik sekali.
0: Baik sekali. Oke, kita terima nih untuk laporan lalu lintasnya, silakan.
2: Baik. Selamat pagi, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigadir Dede Efriandi melaporkan. Dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla pada pagi hari ini sedang melaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali, kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Brigadir Dede Friandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali dan selamat bertugas kembali Brigadir Dede Efriandi.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Baik, dengan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Bersama saya Erita Fitra Insani. Karena topik kita angkat pagi hari ini adalah terkait dengan bagaimana opini Anda tentang tantangan ketahanan pangan lokal di Kota Tanjung Pinang. Karena memang ya, untuk ketahanan pangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat. Di Kota Tanjung Pinang sebagai kota ibu kota provinsi Kepulauan Riau juga tentu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, kemudian juga keterbatasan lahanan pertanian, hingga fluktuasi harga bahan pokok yang sering dirasakan masyarakat. Namun, di sisi lain, Tanjung Pinang memiliki potensi besar nih yang dapat dikembangkan seperti sektor pertanian, pertanian perkotaan, pemanfaatan perkarangan rumah, hingga inovasi pangan lokal yang mampu mendukung kemandirian pangan daerah. Lalu bagaimana pendapat Anda mendengar? Apakah harga bahan pokok di sekitar tempat tinggal Anda masih stabil? Atau mungkin menurut Anda apakah tantangan terbesar nih yang dihadapi Kota Tanjung Pinang dalam mewujudkan ketahanan pangan? Apakah masyarakat juga sudah cukup nih berperan dalam memanfaatkan lahan perkarangan atau mendukung konsumsi produk pangan lokal. Silakan di line telepon 2700 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitra Insani.
0: Siap, Pak Abdul Qadir.
4: Ternyata hujannya sudah redup dengan redai, Mbak Erita, ya.
0: Iya.
4: Tetap bisa menjalankan aktivitas kita di lapangan, barangkali semua masyarakat ya yang beraktivitas di lapangan tetap semangat, selamat menjalankan tugas sampai selesai nanti, Mbak Erita. Topik kita memang pagi hari ini sangat bagus dan menarik juga, Mbak Erita, ya, karena kita selama ini selalu mengeluh kesahkan masalah sayur, masalah pangan yang pencapaian Mbak Erita tadi, Mbak Erita.
0: Baik.
4: Harapan saya sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, mungkin masyarakat yang ada kelompok tani ataupun kita mandiri itu mungkin bisa menggunakan lahan-lahan yang lahan tidur, mungkin tanah-tanah kita yang itu mungkin bisa di tanamnya sayur mayur, Mbak Rita. Salah satu contoh saya mengapresiasi mungkin dari pihak Bapak Kogak Wilhan 1 ya. Di Jalan Dompak arah ke Tanjung Mocu itu ada di situ tertulis ketahanan pangan Kogak Wilhan 1. Itu di situ menanam sayur begitu luas, Mbak Rita.
0: Oke.
4: Okay. Itu mungkin bisa diambil contoh ataupun yang lain bisa mengikuti hal yang sama. Jadi kita tidak akan tergantung kepada pasukan sayur dari luar. Mungkin kalau di sini kalau bisa ditanam seperti kol dan sawi atau segala sebagainya macam kubis, itu mungkin bisa juga kita budidayakan. Bisa. Kalau memang tadi kita pekarangan sempit, mungkin kita bisa menggunakan hidroponik ya, Mbak Iza. Jadi itu salah satu momen kita, mungkin kalau kita ingin tidak tergantungan tadi yang disampaikan oleh Mbak Rita.
0: Baik.
4: Mungkin ada lahan-lahan yang lahan tidur, mungkin boleh dihibahkan untuk ditanami sayur, mungkin bekerjasama siapa pemilik lahan, mungkin bisa dikonfirmasi gitu, Mbak Rita.
0: Baik.
4: Mungkin ubi, apakah segala macam lah yang bisa memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari, khususnya di Kota Tanjung Pinang, Mbak Rita. Itu aja mungkin, Mbak Rita, masuk ke saya. Semoga Kota Tanjung Pinang kebutuhan pokok kita bisa terjangkau, bisa terbeli dengan cukup dan murah, Mbak Rita.
0: Amin.
4: Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di Kilometer 6 Tanjung Pinang. Di belakang Pak Abdul Qadir saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
5: Halo,
0: selamat pagi. Pak Rasino.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
5: Pak Rasino di Ijang.
0: Siap, silakan ya.
5: Ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang.
0: Ya.
5: Dan saya kira salah satu kemandirian dalam mencetrakan masyarakat adalah kemandirian melalui bidang pertanian ya. Karena produksi kepri terutama di Tanjung Pinang juga, saya kira perhitungan secara umum hanya 4% luas dari daratan yang belum dioptimalkan. Karena Tanjung Pinang juga berbatasan dengan Kabupaten Bintan, saya kira masih ada lahan-lahan yang kosong yang harus dioptimalkan dalam bidang pertanian. Karena nanti sesuai dengan ketahanan pangan Asta Cita dari Presiden, bahwa di samping itu membangun bukan dari kota ke desa, tapi dari desa ke kota. Potensi yang perlu dioptimalkan adalah mungkin jenis selain padi-padian, di lahan kering juga kedua tanaman sayuran, karena selama ini berserta buah-buah hortikultura itu berasal dari provinsi lain di Sumatera ya, dan saat ini masih didatangkan seperti bawang merah, kemudian sayuran, tomat, dan lain sebagainya. Itu saya kira dari karena lahannya sempit harus dilaksanakan di tiap-tiap rumah tangga, sehingga rumah tangga itu ada pekarangan atau dengan hidroponik ya, dengan dibuat seperti pertanian yang sangat sempit tanahnya, tapi dari rumah tangga bisa mandiri dalam bidang hortikultura ya. Okay. Selain buah-buah juga sayuran yang kiranya dapat mencerahkan keluarga minimal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, penelpon kedua kita di Opini pagi hari ini. Berdengar, masih kami buka dan kami sapa kembali Anda yang bergabung. Selamat pagi.
6: Pagi.
0: Pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Pang, ketahanan ya?
0: Iya, silakan Pak Umar.
6: Kalau bank itu masalah ketahanan, kalau di Tanjung Pinang ini memang mengharapkan dari luar. Seperti beras, seperti cabai. Kalau cabai kalau dari sini ya, seperti tomat apa itu kan mengharapkan dari luar juga. Cabai pun mengharap dari luar juga. Dari sini belum apa ada pertanian, tapi belum mampu untuk mencukupi rezeki, masih bergantung ke negeri provinsi luar ya.
0: Baik.
6: Banyak bawang merah, baik pun bawang putih, baik pun cabai, baik pun semuanya lah. Ada di Gepri ini, cuman belum bisa memadai. Hanya kalau bisa di perkarangan-perkarangan rumah itu coba dari tanam cabai. Misalnya di depan rumah itu, di pot-pot bunga itu kan, selip-selipkan cabai, daun sop, cabai merah, cabai rawit kan. Ya, supaya untuk kebutuhan kita sendiri. Memang sih pupuknya apanya kan, memang berat. Cukup berat itu. Tapi, insya Allah kalau juga kita tanam padi di depan rumah kita kan, di kadang-kadang kita, kalau misalnya kita siram cabai kan, padinya kan tersiram juga kan, jadi bisa untuk kebutuhan kita dapat 1 kilo 2 kilo kan lumayan juga.
0: Baik.
6: Jadi kita tidak perlu terpengaruh kalau ini sudah terjadi, kita mungkin tidak tergantung kepada di luar untuk kebutuhan kita sendiri sudah mencukupi. Tapi kalau macam ini ya, ada yang minat bertani, ada yang tidak berminat kan. Yang tak berminat itu yang kaum-kaum milenial lah, zaman Gen Z ini memang kalau untuk bertani itu kurang dia. Dia taunya teknologi seperti apa gitu. Yang bertani itu sekarang saya tengok yang tua-tua. Yang muda-muda ini belum ada nampaknya. Tapi ada-ada, tapi tidak begitu menonjok begitu.
0: Baik.
6: Jadi yuk mari kita tanam cabai. Di lingkung kita ada perkarangan tanah kita, tanamlah cabai. Coba juga kita tanam bawang ya. Jadi kita tidak perlu tergantung ke, kalau bisa kita jangan tergantung ke luar.
0: Baik.
6: Kalau bisa kita diri kita sendiri. Itulah pendapat Pak Umar. Itulah Petra Insani.
0: Baik, terima kasih Pak Umar.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Di belakang Pak Umar, saya sapa kembali, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Padi tumbuh si padi ladang. Ladang ada di Malang Rapat. Dari batu 10 kami datang untuk menyampaikan pendapat.
0: Silakan.
7: Balaslah. Kata orang tua-tua kita dulu, Puan Erita, mana ada kemauan, itu ada jalan. Kalau tak ada kemauan, biar sawah dia 10 hektar depan mata, tak jadi. Tapi kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dulu, dia cerita dulu, jika saya tinggal di perumahan di tepi hutan itu, ayam saya 100, karena kandangnya kecil tapi dia makan ke hutan. Balik-balik bawa anak setiap hari. Buat Rizita, tukang jamu datang ambil 10 sampai 5 orang. Bayangkan satu hari 50 butir telur ayam kampung. Sekarang saya tak boleh kerana saya sudah jauh dari sana. Berkebun pernah saya lakukan di batu 10 jalan karya tu. Tanam lada tumbuh bagus. Kita punya teknik, bukan kita cangkul semua tanah tu, tanah boks itu. Kita buat seperti pot satu-satu di tanah, tapi digali. Di situlah kita kasih pupuk, kasih limbah dari ayam. Itu boleh menghasilkan. Itu yang saya akan masukkan. Ada kemauan, pasti ada jalan. Di Jepang, panjang sikit bual kita ni. Di Jepang, di ruko-ruko dia di atas tu, itu ditanam dia sayur, tomat, lada, pakai pot panjang sepanjang ruko tu. Itu ditanam sayur, lada, tomat dan lain-lain. Boleh tumbuh. Kenapa ruko di sini dibuat aja untuk, ya tak tahulah nak sebut apa. Danau kita luas, sungai kita panjang, ikan banyak. Tahu tak Puan Nerita, pengekspor ikan hias terbesar di dunia siapa? Singapura. Dia tak ada sungai, tak ada laut, tapi budidaya mereka cantik, berhasil. Pengekspor ikan hias terbesar di dunia Singapura. Kita ikan hias kita berjuta-juta di laut, di danau, di sungai. Tak ada kita mau urus, berarti tak ada kemauan. Ini yang kita ingin galakkan kepada pemuda-pemuda ni. Sekarang kebun saya di Batu 10 dulu tu dah saya jual. Orang dah ramai, orang pun tak suka kalau kita kasih pupuk dari limbah ayam tu. Bau apa tu. Nah, saya jual, saya beli rumah 3. Satu set tepati, satu tu kos. Itulah kenang-kenangan kayak itu. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ikut. Di mana ada kemauan, situ ada jalan. Tanjung Pinang ni bukan tak sumur. Kita jangan cerita dekat orang. Sebab kita ni boleh. Apa saja boleh tumbuh di Tanjung Pinang. Melalui pot hidroponik, kebun-kebun kecil boleh. Seperti katakan tadi, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Batu, terima kasih sudah bergabung sama kami. Di belakang Pak Batu, saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
8: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Erita Insani.
0: Oke, selamat pagi Pak Sony di Sungai Jang, silakan.
8: Ya, saya mendengar teman-teman nyuruh kita nanam depan rumah. Pak Umar bilang mampatkan pekarangan. Pak Batu bilang mampatkan itu. Itu semua betul. Tapi tak semua orang itu punya ilmu pertanian. Kan gitu. Mungkin orang sudah lakukan, tapi gagal, mati. Akhirnya kecewa, kan gitu. Jadi itu perlunya manajemen ketahanan pangan. Perlunya manajemen ketahanan pangan. Jadi kita tak perlu repot-repot lagi kita ini yang sekarang kita kecil-kecil ini. Manajemen ketahanan pangan itu masyarakat tak perlu repot lagi. Dinas pertanian yang ngelola lahan-lahan tidur itu. Dia yang bangun. Jadi masyarakat tak perlu lagi repot-repot nanam-nanam depan rumah. Banyak yang tak berhasil daripada berhasil. Beli bibitnya aja ada berapa? Belum lagi nyiramnya waktu segala macam sampai dia berbuah. Kadang-kadang belum sampai berbuah dah mati. Itu kan masalah. Cobalah dipikirkan itu semua.
0: Baik.
8: Makanya perlu ilmu manajemen. Manajemen ketahanan pangan. Kita ada dinas pertanian pangan, dialah yang bekerja mengatur semua. Kita perlu repot-repot lagi masyarakat. Cuman kata Pak Batu kalau punya lahan luas mungkin kerjasama dengan dinas tanaman pangan. Bagaimana lahan itu bisa di produksi dan ditanami ya, gitu. Nanti bagi hasil.
0: Baik.
8: Nah itu harapan masyarakat tuh baru namanya teknologi dan apa pemampatan lahan manajemen. Kalau kita disuruh tanam-tanam gitu, saya kira itu untuk apalah? Jadi kerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Umar bilang kita ini tergantung luar, betul tergantung luar. Untuk apa ada bulog? Bulog itu kan gunanya untuk menampung dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Macam kota Tanjung Pinang, kita ada kantor bulog Batu 5 itu kan. Itu ada beras segala macam, ada kebutuhan masyarakat kota Tanjung Pinang. Tetapi masalahnya apa Bu Elita? Pengelolaannya tidak bagus. Kenapa saya katakan tidak bagus? Karena seharusnya continue dia jualan. Jangan sampai ini hari habis, besok habis. Jadi kesannya bulog itu tak bermanfaat kan gitu. Seharusnya kan ada terus. Ini hari rakyat beli, besok beli, ada terus.
0: Baik.
8: Yang terjadi macam gitu. Apakah ada permainan atau tidak? Jadi saya meminta.
0: Baik, Pak Sony.
8: Kita ini ada di Reskrim itu bidang ekonomi. Tolonglah turun lapangan ngecek itu informasi kami ini.
0: Baik,
8: ada kejaksaan intelijen, tolonglah turun. Disidak ke bulog itu informasi kami. Betul tak ada gitu? Apa sebabnya?
0: Baik.
8: Apakah betul-betul habis atau tidak? Kalau betul-betul habis tak masalah. Ini nyatanya tidak habis, tapi tidak dikelola dengan baik. Nah, itu perlu ditindak.
0: Baik, Pak Sony.
8: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sungai Jang, penelpon terakhir kita di Opini Publik pagi hari ini. Pendengar, Anda dapat kembali bergabung di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Bersama rekan kami nanti Febriansah ya akan memandu jalannya Dialog Tanjung Pinang Pagi bersama narasumber yang sudah kami persiapkan dan kami hadirkan adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Ibu Yesi Perdawati SP. Kemudian juga ada Ketua HKTI DPC Tanjung Pinang, ada Bapak M. Koyum Sadmi Al-Koyum SH, dan juga ada pengamat ekonomi STA Pembangunan, ada Bapak Muhammad Isa. Dan di lantafon yang sama Anda bisa bergabung bersama rekan kami nanti Febriansah. Kami jelang Dialog Tanjung Pinang Pagi, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Irlianto dari Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Menurut pendapat saya sejauh ini peran pemerintah terhadap ketahanan pangan di daerah masih belum signifikan karena ada beberapa program yang mungkin hingga hari ini tidak dapat realisasi, baik itu program dari pusat maupun dari provinsi. Kita berharap agar pemerintah daerah dapat menjaga ketahanan pangan.
1: Nama saya Siti Kumaira. Menurut saya, peran pemerintah terhadap ketahanan pangan daerah sudah cukup baik. Dan saya berharap peningkatan kapasitas petani dan pengembangan industri pangan lokal serta pengawasan dan pembinaan dalam kegiatan pertanian ini terus ditingkatkan agar tidak ada lagi permasalahan ketahanan pangan di daerah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu Geliat Tani di Bumi Gurindam menjawab tantangan ketahanan pangan lokal. Untuk membahas topik ini, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan pandangannya tentang ketahanan pangan di Tanjung Pinang, yakni ada Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Ibu Yesi Perdeawati SP. Kabar sehat pagi ini, Bu, ya?
3: Insyaallah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Dan juga ada pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Asosiat Profesor Muhammad Isa Alam Syahbana, SE, MAK, CPFRA. Kabar sehat pagi ini, Bang, ya?
4: Alhamdulillah, sehat, Bang Febri.
2: Alhamdulillah, ya, Bang, ya. Dan juga dari Ketua DPC Himpunan Kelompok Tani Indonesia HKTI Kota Tanjung Pinang, Muhammad Sadmi Al-Qayyum, SH. Kabar sehat pagi ini, Bang, ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Baik pendengar, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri pangan. Lahan yang tersedia, semangat para petani, dukungan pemerintah, serta perkembangan teknologi pertanian membuka peluang besar untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mensiasati tantangan pengembangan pertanian di daerah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul

0: Ketahanan pangan bukan hanya persoalan tersedianya bahan makanan, tetapi juga menyangkut kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan. Bagi Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang, sebagai wilayah kepulauan, tantangan tersebut memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga perubahan iklim dan dinamika ekonomi. Di balik berbagai tantangan tersebut, kita juga menyaksikan adanya geliat yang semakin nyata di sektor pertanian. Berbagai upaya dilakukan oleh petani, kelompok tani, pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat dalam mengembangkan pertanian yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pemanfaatan teknologi, pengembangan pertanian perkotaan, optimalisasi lahan yang tersedia, pengembangan pertanian ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat petani muda, hingga penguatan kelembagaan petani menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Melalui diskusi pagi ini, kita ingin melihat lebih dekat bagaimana kondisi pertanian di Tanjung Pinang saat ini, apa saja tantangan yang masih dihadapi, peluang yang dapat dikembangkan, serta strategi dan kolaborasi yang perlu diperkuat agar sektor pertanian mampu menjadi salah satu pilar pembangunan daerah sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kota Tanjung Pinang yang merupakan sebagai ibu kota Provinsi Kepri. Untuk memulai diskusi ini, saya ke Ibu Yasi dulu, Bu, ya.
1: Siap.
0: Jadi bagaimana sih, Bu, perkembangan kondisi ketahanan pangan kita, Bu, di Kota Tanjung Pinang saat ini, Bu?
1: Ya, terima kasih Bang Febri, ya. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ketahanan pangan itu ada 3 pilar. Ya, pertama adalah ketersediaan pangan, yang kedua adalah akses dan distribusi, yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Nah, ketersediaan pangan ini juga ada beberapa faktor. Pertama, ketersediaan lahan pertanian, ya, dan itu sangkutannya adalah ke hasil produksi. Dan yang kedua adalah sarana prasarana penyedia pangan seperti pasar, kemudian warung-warung, swalayan. Nah, itu termasuk ke dalam aspek ketersediaan. Yang kedua adalah aspek aksesibilitas dan distribusi pangan. Nah, bagaimana pangan yang sudah tersedia itu bisa diakses dan distribusikan kepada konsumen sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada hubungannya dengan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, ya, kemudian sarana prasarana seperti transportasi yang mendukung ketersediaan tersebut ada di Tanjung Pinang. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Pemanfaatan ini ada dua. Yang pertama adalah mengenai keamanan pangannya, dan kemudian adalah mengenai mutu pangannya. Bagaimana pangan itu bisa setelah tersedia didistribusikan, kemudian diakses oleh konsumen, ya, oleh masyarakat, dan bisa dimanfaatkan, dimakan dengan aman dan bermutu. Nah, itu tugas semuanya itu include ke tugas pemerintah. Jadi pangan itu adalah urusan wajib yang tidak bersifat pelayanan. Nah, jadi mulai dari mulai dari manusia itu belum ada, gitu, ya. Seorang ibu itu sudah mempersiapkan calon anaknya itu pangannya terjamin sampai dia lahir, sampai dia akhirnya meninggal dunia. Nah, itu tanggung jawab pemerintah menjaga ketersediaan pangannya, aksesibilitas dan distribusinya, kemudian pemanfaatan pangannya yang bermutu dan bergizi. Nah, untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang ini sifatnya di ketahanan pangan itu adalah bersifat koordinasi dan fasilitasi. Meskipun tidak bidang ketahanan pangan itu sendiri yang mengerjakan dan menjamin ketahanan pangan Tanjung Pinang itu tetap eksis, gitu, ya. Dan ini adalah kerja dari kolaborasi dari semua pihak. Jadi kita mengenalnya dengan pentahelix, gitu, ya. Nah, untuk tadi Bang Hardi menanyakan peluang, gitu, peluang untuk pertanian, ya. Nah, peluang untuk pertanian, jadi di Tanjung Pinang itu di RT RW yang baru kita ada 102 hektar untuk wilayah pertanian hortikultura yang tersebar di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Nah, ini wilayah yang sangat luas ya, untuk yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian secara umum. Dan nanti ini akan dikelola oleh kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak di bawah binaan DP3, ataupun masyarakat yang ingin mengusahakan pertanian di sini akan dipersilakan, silakan hubungi bidang pertanian di dinas kami. Nah, kemudian strategi Tanjung Pinang ini wilayah masih banyak wilayah pertanian ya yang potensi untuk dikembangkan. Jadi masih banyak lahan tidur, rooftop gitu ya. Rooftop itu sebetulnya kita bisa gunakan, manfaatkan untuk wilayah pertanian. Dan yang paling aman adalah lahan pekarangan kita. Lahan pekarangan ini tidak akan digusur oleh siapapun gitu ya. Jadi lahan pertanian yang aman itu wilayah pekarangan yang biasa dikelola oleh ibu-ibu KWT. Jadi ibu-ibu kelompok wanita tani yang biasa menanam di dalam polybag gitu ya, yang bersifat viticultur, kemudian ada hidroponik, ada lagi dikembangkan lele atau nila budik damber gitu ya. Jadi banyak hal dan potensi-potensi yang bisa kita gali di lahan pekarangan yang tidak memerlukan izin, kemudian yang tidak akan digusur oleh siapapun, dan ini bisa mendekatkan bahan pangan dari dapur ya, dari dapur, kemudian bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, jadi ketahanan pangan itu dimulai dari ketahanan pangan keluarga, barulah kita berbicara ke ketahanan pangan Kota Tanjung Pinang. Mungkin seperti itu.
0: Berarti potensi tadi yang Ibu sebutkan tadi, rooftop dan juga pekarangan itu memang menjadi potensi yang terus harus dikembangkan Bu ya untuk saat ini ya.
1: Iya, jadi itu potensi yang sangat besar itu Bang Ferdi, dan ini belum tergali secara maksimal di masyarakat kita. Jadi baru segelintir saja masyarakat yang mau memanfaatkan wilayah area pekarangannya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga gitu. Tapi kita terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mereka mau gitu, mau untuk memanfaatkan potensi yang ada ini gitu.
0: Artinya dari DP3 Kota Tanjung Pinang ada melakukan pendampingan berarti Bu ya?
1: Iya, selalu kita melakukan pendampingan, dan kita punya pendamping penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan yang untuk selalu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang besar ini, Bang Ferdi, seperti itu.
0: Oke, baik ya, Bu. Kemudian faktor apa saja sih Bu yang menjadi kendala utama bagi petani Bu dalam mengolah pertanian? Apakah meningkat tingkat kesuburan kita mungkin di lahan boksit atau bagaimana ini Bu?
1: Ya.
0: Ini kendala utama kita Bu ya di Kota Tanjung Pinang ini Bu.
1: Jadi memang tingkat keasaman dari tanah kita ini tinggi ya. Jadi lebih dikenal dengan pot solid merah kuning, PMK, tanah PMK yang memang membutuhkan pertama kompos dan tanah kompos yang banyak gitu. Jadi memang ini perlu pendampingan untuk masyarakat yang masih awam dan kemudian masih pemula dalam bertani. Ini memang perlu pendampingan. Apa saja yang harus dilakukan? Perlakuan-perlakuan apa yang harus dilakukan untuk tanah kita ya supaya bisa menghasilkan dengan baik? Ada SOP-SOP yang harus kita jalankan supaya tidak mubazir ya pekerjaannya, seperti itu. Dan jangan khawatir kalau masyarakat berminat, silakan datang ke kami ke dinas dan kita akan melakukan pendampingan secara intensif kepada masyarakat yang mau mengembangkan wilayah lahan tidur di dekat pemukimannya, kemudian di rooftopnya, kemudian di lahan pekarangannya, karena itu ada perlakuan-perlakuan yang berbeda.
0: Karena kan mungkin yang lahan tidur ini mungkin di lahan-lahan boksit itu Bu yang belum bisa mungkin untuk perkembangan sayur-sayur mayur gitu Bu ya.
1: Iya, nah sebetulnya kalau dibilang bisa, ya sangat bisa, ya Mas Ferdi. Jadi kita punya 24 kelompok tani dan 31 kelompok wanita tani. Ini memanfaatkan lahan tidur ya, lahan tidur yang tanahnya itu sama gitu. Setanjung Pinang ini kurang lebih lahannya itu sama, tingkat keasamannya. Dan terbukti mereka itu berhasil untuk melakukan produksi, budidaya hortikultura dan tanaman pangan, dan banyak hasil-hasil mereka yang sudah di dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Meskipun memang sampai sekarang kita belum swasembada untuk kebutuhan-kebutuhan sayur-mayur kita. Belum swasembada kita, tapi kita masih punya potensi yang lebih besar untuk memenuhi itu gitu.
0: Oke. Baik Ibu Yasi, saya ke ini nih, biasa dulu ke Pak Koyum selaku Ketua HKTI. Bagaimana nih Bang, yang baru saja dilantik ya?
2: Iya.
0: Selamat dulu nih Bang. Ini bagaimana melihat perkembangan pertanian di Kota Tanjung Pinang?
2: Baik, terima kasih Bang Febri yang sudah memberikan kita kesempatan, dan ini juga momen pertama ya kita tampil di publik sebagai Ketua HKTI Tanjung Pinang. Memang ketika kita dilantik dan dipercaya untuk menahodai HKTI Tanjung Pinang, tentunya yang pertama adalah saya juga ingin mendorong hari ini bahwa generasi muda juga harus berkontribusi di pertanian. Nah, itu poin pertama yang ingin saya angkat. Yang kedua adalah terkait ketahanan pangan ini, sebenarnya ada potensi bisnis yang sangat besar. Nah, nanti akan kita jabarkan juga. Nah, terkait itu tentunya kita juga harus melihat yang pertama adalah kondisi lahan pertanian di Tanjung Pinang. Nah, hari ini Tanjung Pinang ini merupakan ibu kota provinsi, dan memang secara tata ruang wilayah tadi disampaikan oleh Bu Yesi, mungkin itu baru perencanaan, tapi kalau kita buka data yang sebelumnya, Tanjung Pinang itu berbeda nih dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kita mengacu dengan Kota Batam, Batam itu ada 8.368 hektar lahan pertanian. Kalau di Kepulauan Ambas ada 24.405. Natuna ada 42.000, Lingga ada 92.000, Karimun ada 34.000, Bintan ada 18.000. Sedangkan Tanjung Pinang lahan pertaniannya nol. Nah, jadi ini juga langkah kerja kita pertama, bagaimana kita mendorong agar Tanjung Pinang memiliki tata ruang pertanian sendiri. Kenapa? Karena ini terkait dengan industri pertanian sendiri. Kalau Tanjung Pinang tidak punya lahan pertanian, artinya kita tidak bisa, seperti yang tadi Bu Yesi sampaikan, swasembada pangan itu tidak akan mungkin tercapai. Nah, inilah diperlukan langkah konkret HKTI bekerjasama dengan pemerintah. Alhamdulillah juga hari ini kita disambut baik dengan Pemko Tanjung Pinang. Kita sudah bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, kemarin juga Pak Sekda juga hadir langsung dan mereka menyambut baik dan juga memang langsung bekerja ini. Ini luar biasanya HKTI. Kita baru dilantik, 2-3 hari kita langsung bekerja, bagaimana caranya mewujudkan astacita itu. Nah, selain itu juga tantangan petani saat ini, yang pertama adalah tadi alih fungsi lahan, yang kedua adalah modal usaha yang terbatas. Nah, ini juga yang kita rasakan. Nah, yang ketiga adalah akses pupuk dan sarana produksi. Karena kita tahu bahwa Tanjung Pinang ini merupakan daerah konsumtif, semua diambil dari luar. Pupuk dari Medan, dari Dumai, dari Jakarta. Belum lagi nanti pupuknya lambat sampai karena akomodasi yang terhambat. Begitu juga yang saya alami. Nah, inilah kita akan melakukan pendampingan kepada petani-petani ini. Tadi saya juga ingin bekerja sama juga dengan Dinas Ketahanan Pangan, terutama bagian pertanian. Tadi yang disampaikan oleh Bu Yesi ada 24 kelompok tani dan 31 wanita tani. Nah, ini yang akan kita dampingi. Apa permasalahan-permasalahan mereka? Selain itu juga faktor perubahan cuaca. Selanjutnya adalah akses pasar yang belum stabil. Nah, ini juga yang jadi hambatan ketika petani produksi ternyata aksesnya yang terbatas. Nah, hari ini juga kita juga ingin membantu bahwa aksesnya, akses terhadap produk tersebut kita fasilitasi. Sebagaimana juga ini ketahui bahwa saya juga berangkat bisnisnya dari pertanian. Nah, mungkin tahu desayur, nah itu kita rintis dari jualan sayur aja. Sampai hari ini bisa berkembang. Nah, ini juga yang ingin kita dorong bahwa petani itu sebenarnya keren kok. Dan itu juga merupakan suatu amanah yang saya dapat sebagai Ketua HKTI Tanjung Pinang. Makanya saya ingin merekrut anak-anak muda untuk aktif di dunia pertanian. Nah, hari ini kita juga diberikan tugas oleh Ketua Umum kita, Bapak Nyanyang Haris Pratamura, yakni HKTI juga merupakan sebagai mitra petani. Ini yang pertama. Yang kedua adalah program yang bisa diangkat. Karena hari ini juga HKTI ini bisa mengakses ke 8 kementerian, terutama Kementerian Pertanian, untuk mendorong memberikan bantuan terkait alat pertanian, bahkan bibit juga kita berikan bantuan, bahkan akses permodalan juga bisa kita bantu. Jadi ini saya juga sebagai ketua mengabdikan diri saya untuk sebagai jembatan para petani untuk mendapatkan akses kemudahan ini. Ini yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah HKTI juga berperan pendampingan petani. Yang keempat adalah pelatihan teknologi pertanian. Kita juga akan membantu mengedukasi untuk mengikuti seminar-seminar yang ada di luar. Yang kelima adalah akses pasar. Yang keenam adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Yang ketujuh adalah mendorong petani muda. Nah, inilah program yang akan kita galakkan untuk di Tanjung Pinang. Memang kerja ini tidak mudah, tapi saya dan tim jajaran HKTI Tanjung Pinang berkomitmen untuk mewujudkan pola ini sedikit demi sedikit agar ada legacy yang ditinggalkan di HKTI Tanjung Pinang, seperti itu.
0: Oke, artinya peluang Tanjung Pinang bisa nih Bang untuk mewujudkan mandiri pangan berarti di kedepannya?
2: Insya Allah bisa, karena apa? Hari ini kita ini akses kita untuk menjual produk itu mudah. Karena apa? Kita bisa melakukan ekspor juga bisa, lokal juga bisa. Karena hari ini kita dekat sama Singapura dan Malaysia. Nah, sedangkan Singapura itu keterbatasan lahan untuk pertanian. Nah, inilah kita bagaimana caranya kita bisa mensuplai juga ke wilayah-wilayah negara tersebut, seperti itu.
0: Berarti kita ada HKTI sudah mencoba bekerja sama atau bagaimana?
2: Nah, ini yang akan kita jejaki. Karena kan kita belum dilantik nih. Oh, jadi kita juga udah buat satu program kerja yang terstruktur dan rapi. Jadi tim kita selalu berkoordinasi baik dengan provinsi maupun dengan kota, seperti itu.
0: Oke, baik Bang Kayum. Saya bergeser ke Pak Isa Alam Sabana nih, Bang. Ini bagaimana dari sudut pandang ekonomi dengan geliat pertanian di Tanjung Pinang ini, Bang?
3: Oke, terima kasih Bang Febri. Jadi memang kalau kita bicara tentang pertanian, tadi yang disampaikan oleh Bu Yesi dan juga pemaparan dari Pak Koyum yang bagus, bahwa kita memang melihat ini sebenarnya bukan hanya sekadar sisi ekonomi, tapi yang paling utama itu sebenarnya adalah kita menjaminkan masa depan anak-anak muda, anak-anak bangsa kita, bahwa dengan tanaman pangan yang kita ciptakan dari generasi sekarang ini adalah menjamin bahwa kesehatan anak-anak kita terjamin untuk masa yang akan datang. Kita menjaminkan bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang layak, yang baik, yang sehat, yang bebas dari stunting. Kemudian nanti setelah mereka terbentuk kondisi fisik yang oke, akal yang bagus, itu nanti secara perlahan namun pasti itu akan menciptakan pergerakan ekonomi yang bagus juga. Karena memang dalam pembentukan satu daerah, satu wilayah, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana kita menggerakkan ekonomi, tapi gimana caranya kita fokus juga bisa menciptakan SDM-SDM yang punya kualitas dan kesehatan yang bagus, seperti itu. Sehingga kalau kita bicara tentang pergerakan yang, ini kan bukan dari pusat ya, yang kemudian diturunkan ke daerah-daerah, saya kira hal yang bagus yang bisa menjadi titik awal kita untuk bisa mengembangkan dan memastikan bahwa besok anak-anak Indonesia akan lebih baik secara kesehatan, seperti itu.
0: Kalau dilihat tadi program yang dipaparkan dari Bang Koyum dari HKTI sendiri, bagaimana itu tadi Bang? Untuk
3: oke. Okay. Kalau program yang disampaikan tadi saya sudah lihat bagus ya. Saya catat juga ada pendampingan, ada pemberian akses terhadap modal, bibit, alat-alat. Kemudian juga yang paling keren itu adanya gerakan untuk membangun komunitas petani muda. Iya. Apalagi kan anak-anak muda sekarang ini kan mikirnya kalau Tanjung Pinang kan masih berorientasi menuju ke ASN ya. Jadi kita harus mewujudkan tuh impian gimana kita bisa merubah paradigma orang-orang untuk bisa mulai entrepreneurship, kemudian juga menjadi petani muda. Mungkin yang bisa saya sharing juga di sini adalah HKTI mungkin bisa sama dinas ya, kita bekerja sama dengan existing petani-petani yang sudah ada, kemudian kita coba kembangkan namanya sociopreneurship. Artinya mereka yang sudah punya pengalaman, yang sudah terjun lebih dahulu berkaitan dengan pertanian, yang sudah tahu seluk-beluknya, celah kesalahannya di mana, nanti itu yang menjadi agent-agent yang akan mengajarkan kepada masyarakat sekitar. Setelah mereka sudah diberikan ilmunya, mereka berproduksi, nanti akan dikembalikan lagi ke mereka atau ke HKTI-nya langsung, sehingga nanti pasar itu sudah dijamin karena kita sudah ada penampung. Karena kan memang salah satu yang menjadi soal kita adalah saat mereka memproduksi suatu produk pangan, kadang nggak tahu melemparnya kemana, harga nggak stabil. Kalau kita ada bentuk sistemnya, saya kira itu akan menjadi solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tentang hal itu.
0: Oke, baik Bang Islam Sabana, saya bergeser ke Bu Yesi lagi nih Bu. Ini bagaimana Bu tanggapannya terkait yang disampaikan Bang Koyum tadi Bu?
1: Ya, pada dasarnya kami sangat menyambut baik segala program yang disampaikan, bahwa memang ini juga sangat dibutuhkan oleh kelompok binaan kami gitu ya, mulai dari pendampingan, edukasi, permodalan, dan akses terutama gitu. Jadi kalau seandainya mereka ini punya atau bisa didampingi oleh pihak yang swasta lainnya atau pihak lainnya, kami justru lebih terbuka gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan insight-insight yang lebih luas dari yang sudah kami berikan. Dan kalau seandainya HKTI membutuhkan fasilitasi untuk kita ke kelompok tani dan kelompok wanita tani atau kita melihat langsung ke lapangan, ini kami akan dampingi dan kita akan sambut baik ini dengan segera ini, Bang Koyum.
0: Oke, baik Bu. Kita kan juga Tanjung Pinang dikatakan sebagai daerah kepulauan yang provinsi Kepri ya Bu ya. Ini masih tergantung pasokan pangan kita dari luar daerah seperti dari Sumatera, dari Jambi, Medan dan termasuk dari Pulau Jawa maupun daerah lainnya. Ini bagaimana Bu dari Dinas DP3 untuk melihat kondisi real ketahanan pangan di pertengahan tahun 2026 ini Bu?
1: Iya. Kalau sampai pertengahan 2026 ini alhamdulillah untuk kondisi pasokan ya relatif aman dan terkendali. Jadi memang kita sampai sekarang baru sekitar 90-95% dari total kebutuhan pangan masyarakat Tanjung Pinang yang bisa di-cover oleh kelompok-kelompok binaan, artinya produksi lokal, apakah itu dari tanaman apa, produksi pertanian, perikanan dan peternakan. Jadi baru sekitar 5-10% yang bisa dihandle oleh produksi lokal kita. Nah selebihnya itu kita datangkan dari luar gitu. Nah untuk menjaga ketersediaan nih, ketersediaan. Jadi mau nggak mau kita memang harus datangkan dari luar, dari Bintan ya. Jadi kami tahun 2024 itu sudah menggagas G2G. Ya ada MOU, ada PKS kita dengan Pemkab Bintan untuk mengcover sayur-sayuran hortikultura. Nah nanti akan kita sayur-sayuran hortikultura dan peternakan ya, dari ayam broiler, sapi dan telur. Jadi kita sudah menggagas itu di tahun 2024. Pada prinsipnya ini sudah berjalan sebelum MOU itu ada. Ya, jadi kita perkuat lagi G2G-nya di tahun 2024 dan sampai sekarang itu masih berjalan dan masih dalam pemantauan. Nah, negara harus menjamin ketersediaan itu ada gitu. Meskipun bagaimanapun caranya, apakah itu produksi lokal atau dari domestik ya, domestik Indonesia ataupun dari luar negeri gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak mengandalkan produksi dari luar atau apa pasokan dari luar, nah kita sudah pasti itu rawan pangan itu, Bang Ferdi. Nah, jadi kalau untuk tahun 2025 pemantauan terkini dari peta kerentanan dan kerawanan pangan Tanjung Pinang itu kita punya 2 kelurahan yang rentan rawan pangan tipe 2. Prioritas 2. 2 dan 3 itu Dompak dan Senggarang.
0: Apa itu penyebabnya?
1: Nah, penyebabnya ada 2 indikatornya. Pertama adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Ya, artinya banyak penduduk yang berpenghasilan rendah sehingga tidak bisa mengakses pangan itu. Pangannya tersedia tetapi mereka tidak mengakses itu, tidak bisa mengakses itu karena keterbatasan pendapatan. Dan yang kedua adalah tidak seimbangnya jumlah tenaga kesehatan. Nah, ini jadi ketahanan pangan itu banyak aspek gitu. Jadi tidak seimbangnya jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat itu juga akan menjadi tolak ukur ya, indikator suatu daerah itu akan rentan dan rawan pangan. Nah, jadi banyak aspek yang menentukan suatu daerah itu tahan pangan seperti itu, Mas Ferdi.
0: Untuk menghilangkan rawan pangan ini bisa, Bu?
1: Iya.
0: Solusinya, Bu?
1: Iya, solusinya. Jadi dari tahun 2025 kita sudah melakukan intervensi ya. Sudah melakukan program kerja itu di Dinas Sosial karena tingkat, jadi kita memberikan rekomendasi untuk 2 aspek tadi ya. Pertama adalah untuk tenaga kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan jumlah masyarakat. Kemudian tingkat pendidikan yang tingkat pendapatan yang rendah. Nah, yang baru bisa kita lakukan intervensinya adalah tingkat memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah Dompak. Ya, untuk mereka bisa untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri, kemudian kita memberikan edukasi dan keterampilan tambahan supaya mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka, menambah penghasilan mereka sehingga kesempatan untuk mengakses pangan yang sudah tersedia tadi bisa mereka akses untuk ke keluarga mereka. Nah, itu salah satu bentuk intervensi kita. gitu Mas.
0: Berarti dampaknya apa nih Bu, rawan pangan bagi masyarakat di sekitar situ Bu ya?
1: Ya, otomatis nanti pemenuhan gizi. Jadi kalau memang mereka rawan pangan, artinya ketersediaan pangan mereka di dalam rumah tangga itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Jadi kalau nanti itu terjadi, dan itu memang sudah terjadi, akan menyebabkan ke gizi keluarga, dan kemudian akan berdampak ke masa depannya gitu, Mas Ferdi, gitu kan. Masa depan masyarakat kita gitu, bisa jadi ke, kalau misalnya itu terjadi di anak-anak gitu ya, di keluarga gitu, ada satu keluarga memiliki dua anak yang aksesnya untuk mendapatkan pangan itu rendah, nah kita akan khawatir bagaimana dengan masa depan mereka gitu, jika pemenuhan gizi ini tidak terpenuhi dengan baik, seperti itu.
0: Tapi kalau dua indikator tadi sudah terpenuhi, bisa hilang Bu ya untuk rawan pangan ini bisa?
1: Iya, kalau seandainya dua yang tadi itu sudah bisa ditangani dengan baik, insya Allah tidak akan ada wilayah-wilayah yang rawan pangan gitu. Jadi intervensi kita bisa ke yang lain gitu, Mas Ferdi.
0: Oke, baik Bu Yesi, saya bergeser ke Bang Koyum nih. Bagaimana nih Bang, dari HKTI kan kita lihat banyak petani yang seperti Abang sampaikan tadi menghadapi persoalan seperti biaya produksi tidak seimbang, penjualan hasil panen, petani membutuhkan pupuk yang murah. Bagaimana solusi nanti kita? Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Ferdi. Sebelumnya saya juga mengucapkan apresiasi kepada Bu Yesi dan Pak Bana yang sudah memberikan input positif terkait kerja yang akan diselenggarakan oleh HKTI. Nah, tentunya kami juga di dalam melaksanakan amanah ini juga sangat perlu pendampingan dari stakeholder pemerintah dan akademisi seperti Pak Bana dan Bu Yesi, semoga bersedia untuk mendampingi kerja-kerja kami, karena tidak bisa sendiri nih, harus satu kesatuan, harus kolaborasi. Nah, jadi memang hari ini seperti yang disampaikan oleh Bang Feldi tadi, bahwa Tanjung Pinang ini merupakan daerah konsumtif, semua hampir semuanya ketahanan pangan kita itu diambil dari luar. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal ketahanan pangan, itu tidak cukup hanya mengandalkan pasokan dari luar. Jadi bagaimana caranya Tanjung Pinang harus memperkuat kemampuan produksi pangannya sendiri. Karena memang hari ini, saya juga mengalami ya Bang Ferdi, ketika memang kita semua mengandalkan dari luar, mungkin pasokannya ada, tapi terkendala kadang di transportasi. Nah, hari ini juga yang kita alami, kita ada suplai bahan, suplai barang dari Medan dan Dumai, terkadang kendala di transportasi sehingga apa, barangnya kosong dulu. Nah, tentunya ini juga yang menjadi persoalan. Termasuk juga kayak seperti pupuk itu juga. Nah, jadi hari ini juga kami akan mencoba menyarankan ya, memberikan masukan kepada pemerintah agar mungkin dari BUMD-nya, karena kan hari ini juga BUMD Kota Tanjung Pinang itu juga memiliki jaringan untuk berusaha ya. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif usaha. Jadi kapalnya dari BUMD, muatannya dari kita. Nah, contohnya misalnya hari ini saya sendiri juga merupakan distributor minyak ya. Nah, saya itu mendistribusikan minyak itu dari Medan kurang lebih 1 bulannya bisa 60 ribu dus, dari Dumai itu kurang lebih 40 ribu dus. Nah, muatannya ini yang kadang jadi rebutan. Nah, ini kan sudah jelas barang ini, muatannya ada. Nah, ini juga jadi alternatif. Selain itu juga dipupuk dan lain-lain. Jadi sehingga juga untuk bahan pokok harganya juga lebih murah. Kenapa? Karena hari ini kami juga kendala di pembiayaan itu. Yang menentukan biaya itu hanya dari logistik. Satu atau dua. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka harus angkut. Jadi itulah yang menyebabkan HPP kita lebih tinggi. Nah, semoga juga dengan acara ini bisa melahirkan ide-ide baru bagaimana mungkin kita dorong BUMD-nya memiliki transportasi kapal dari daerah-daerah tersebut, dan ini menjadi usaha baru juga. Dan bisa membantu juga masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam menekan harga pangan, dan membantu juga petani di dalam memerlukan sarana pupuk dan lain-lain, seperti itu Bang Ferdi.
0: Oke, baik Bang Koyum, saya ke Bang Bana nih. Bagaimana menyikapi ini Bang, keluhan para petani juga yang seperti disampaikan KTI untuk transportasi, kendala-kendala itu bagaimana Bang? Mungkin ada saran itu Bang.
3: Oke, terkait yang sampaikan tadi, jika kita bicara tentang keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para petani, saya kira karena kita kan levelnya alhamdulillah sudah lebih baik ya, dari sisi akademisi, dari sisi pengusaha dan asosiasi, dan juga dari sisi pemerintah, kami kira yang perlu kita laksanakan secepatnya itu juga adalah, atau jangka panjangnya adalah, gimana kita bisa menciptakan semua kebutuhan itu dengan cara kita sendiri. ibaratnya tuh kalau kita menggunakan pepatah, nggak ada akar, rotan pun jadi. Artinya memang yang menjadi persoalan sekarang adalah kalau kita masih, tadi kan dari Pak Koyong udah sampaikan bahwa distribusinya tuh kita mengambil tempat dari tempat lain, yeah. Kemudian kita melibatkan BUMD, itu bagus ya, sudah terbentuk konektivitas yang bisa kita jalankan. Tapi sebaiknya juga secara perlahan-lahan kita juga harus bisa menciptakan itu dari tangan kita sendiri. Contoh kita berbicara tentang pembuatan pupuk. Kalau kami kan dari akademisi juga sudah saya melakukan kegiatan KKN ke desa-desa, walaupun di desa Bintan ya, mereka juga secara mandiri itu sebenarnya bisa membuat pupuk organik yang diolah dari mungkin dari dedaunan, buah-buahan, dari ternak hewan, kotoran hewan yang bisa diolah. Nah itu kan memang belum terorganisir. Nah kami bilang kalau memang kita punya lembaga yang sekuat HKTI yang bisa memainkan maestro ini dengan baik, yang bukan nanti kami melepaskan dari pemerintah, tapi dari HKTI dengan lembaga yang banyak unit bisnis di sana, kita kira kalau memang bisa dimaestrokan dengan baik, diorganisir dengan baik, itu akan menjadi suatu hal yang kekuatan juga, bahwa kita untuk pupuk sendiri tidak harus selalu mengimpor dari luar, kita tetap laksanakan, tapi secara perlahan kita tumbuhkan juga kemandirian yang ada di daerah kita sendiri. Itu satu terkait masalah pupuk. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana caranya di daerah Cina, Shenzhen, segala macam yang mereka sudah bisa menciptakan pertanian-pertanian yang sangat maju, teknologinya bagus. Sering kalau kita lihat di TikTok-TikTok tuh kan alatnya aneh-aneh. Sebenarnya itu juga harus kita pikirkan juga bahwa kita perlu untuk memiliki satu bentuk, nggak harus lembaga ya, tapi kita bermitra saja, karena kami juga, kami kan bergerak di inkubator bisnis, membantu UMKM, kami sudah jumpa juga dengan beberapa orang perusahaan dari Singapura, ya kemudian juga kami melihat ternyata di Tanjung Pinang juga ada kok UMKM itu yang bisa membuat teknologi tepat guna ya. Kemudian kita bicarakan juga dengan Bang Febri di UMKM yang kemarin, bahwa ada satu dua orang Tanjung Pinang itu yang bisa menciptakan alat. Nah, kemikiran itu nanti coba kita bicarakan nanti dengan Bang Koyum, juga dengan Ibu Isi, kalau memang kita perlunya alat apa, kita coba buat sendiri. Artinya gini, kalau kita berbicara pengadaan alat, kita beli dari luar atau kita beli dari Cina misalnya, barangnya akan nyampe dan bisa digunakan, tapi kualitasnya kita nggak tahu berapa lama. Tapi kalau kita lagi ya, perlahan-lahan kita bangun juga industrinya yang ada di wilayah Tanjung Pinang sendiri, atau kita coba kembangkan industri yang ada di Batam, nanti itu akan perlahan-lahan itu bisa membuat kemandirian di kita. Karena memang kalau kita lagi ya masih tetap mengandalkan logistik yang jalan itu bagus, tapi tetap di wilayah kita, kita juga harus membangun kemandirian dengan menciptakan atau menemukan orang-orang yang bisa menjalankan program itu. Dan saya pribadi sudah menemukan orang-orangnya di tim saya juga sudah ada, karena kami juga di tahun 2006 ini kita membantu dengan hibah kementerian dari Kementerian Pendidikan, kita sudah mengembangkan untuk pengembangan budidaya jamur tiram, kemudian anggur yang dari Bintan kita pindahkan ke Tanjung Pinang, kita buka cabang Tanjung Pinang juga sedang kita jalankan. Kemudian juga primer kita pengembangan dari di wilayah Daun 4 itu, tapi untuk pengembangan dari mangrove PPDL kita jalankan dan seterusnya, dan alatnya pun kita juga pesan dari lokal seperti itu.
4: Oke, baik Bang Mana, terima kasih, kita tahan dulu ya Bu Yesi dan Bang Koyum, kita mungkin akan bergabung bersama para pendengar nanti di 0771 27100 atau di WhatsApp, tapi setelah yang satu ini.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari Rabu 8 Juli 2026 dengan topik geliat tani di bumi Gurindam menjawab tantangan ketahanan pangan lokal. Kita akan menerima penelpon. Halo, selamat pagi.
0: Oh, belum ada ya. Baik pendengar, mungkin di line WhatsApp kami ada. Oh, baik. Halo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
6: Di 18 Kijang Bintan Timur.
0: Pak Ahmadi. Silakan, Pak.
6: Halo.
0: Ya, silakan, Pak. Baik.
6: Semoga lah ketahanan hari ketahanan pangan tani ya. Jadi masalah ini untuk menjadikan yang mandiri memang perlu banyak sosialisasi. Namun sekarang kebiasaan dan lazimnya masyarakat kita ini kan mengambil yang termudah. Tak mau susah payah, ada duit beli jadi balik masak sayur. Tapi pekarangan-pekarangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan mungkin kurang memahami tata cara untuk pelaksanaan. Sehingga lahan-lahan tidur di sekitar rumah pun banyak yang tersedia dengan sia-sia aja. Tapi kalau mungkin ada satu sosialisasi atau penyuluhan secara berkelanjutan, mungkin melalui perangkat-perangkat daerah, perangkat desa, mungkin bisa diterapkan untuk ketahanan pangan mandiri, mungkin itu. Jadi kalau untuk ekspor-impor itu mungkin urusan para pengusaha yang terkemuka lah. Tapi kalau untuk menunjang ekonomi tani, rumah tangga, ini saya perlu juga untuk diterapkan penyuluhan ataupun sosialisasi ke tengah masyarakat supaya bisa menciptakan satu pangan mandiri di rumah tangga masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di kilometer 18. Di belakang Pak Ahmadi, halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak? Tok Londe. Tok Londe, silakan Tok Londe.
7: Iya. Bebang, kalau kita di Tanjung Pinang ini mengharapkan itu petani-petani kita di lebih sehat. Karena kalau petani itu sehat, juga tanamannya lebih makmur. Kadang-kadang petani kita ini ragu dengan keadaan daerah itu sendiri. Contohnya kalau kami di kampung-kampung, itu petani nelayan, juga peternakan, ini harus seimbang. Karena kita ingin nanam kangkung, nanam cabai, sehari-hari kalau lebih kita kan bisa untuk dijual. Tetapi ayam-ayam masyarakat itu makan cabai, makan kangkung. Kadang-kadang pucuk pisang sudah enggak ada lagi tiap hari dimakan. Nah ini perlu pemerintah jangan sekedar memerintahkan saja. Tetapi ini supaya dapat buat peraturan di daerah itu kalau dia beternak ayam saja harus dikandang, harus dijaga supaya petani kecil seperti kami-kami yang lahan kira-kira 10 kali 20 ini bisa untuk membantu keluarga cabai, kangkung dan sebagainya. Tetapi ini hancur dengan dimakan kambing kadang-kadang. Nah, ini perlu dibuat satu aturan karena petani itu jangan campur dengan ternak ayam yang lepas-lepas atau yang kambing yang lepas-lepas tadi. Jadi kadang-kadang menjadi musuh masyarakat tersendiri. Kalau masyarakat yang punya ayam dilempar petani jadi masalah. Ada punya kambing nanti dimakan racun-racun sayur tadi meninggal, kambing itu mati juga jadi masalah. Jadi ini pemerintah harus memikir seperti itu. Jangan memikirkan di kota Tanjung Pinang 100 hektar kebun. Itu memang betul. Tapi masyarakat sendiri kalau kebun-kebun itu ditanam sama petani, juga masyarakat tidak berhasil, bagaimana mau beli cabai? Dan cabai tetap harganya tidak turun-turun. Nah ini mari kita sama memikirkan lahan-lahan kecil ini, tidak petani dan ternak itu tidak bergabung. Karena ternak itu siapa melihara ternak harus ditandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Tok Londe. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bang Aryo Maulana.
0: Briansah, Pak.
8: Ya, Briansah. Suaranya mirip, Pak Febri. Maaf, Pak Febri. Selamat pagi, Bang Febri.
0: Siapa Sony?
8: Dan narasumber yang berbahagia. Berbicara masalah ketahanan pangan, ya. Memang terutama khususnya Kota Tanjung Pinang ini bukan daerah penghasil. Betul. Tapi bisa jadi daerah penghasil, tapi harus punya manajemen pertanian.
0: Betul.
8: Artinya Dinas Pertanian berkolaborasi dengan pemilik-pemilik lahan kosong. Itu diinventarisasi. Lalu dari data inventarisasi itu direncanakan, di-manage namanya kan. Kira-kira ini cocoknya ditanam apa gitu. Karena tadi ibu tadi bilang ada tanah mengandung asam segala macam. Itu serahkan aja pada orang pertanian. Itu bisa dinetralisir semuanya itu. Betul. Dengan teknologi pertanian kan. Betul. Jadi itu tak ada masalah. Itu kan baru tak perencanaan.
2: Mantap.
8: Jadi kalau manajemennya bagus, saya kira Bang Febri, kita ini bukan hanya berbicara istilahnya di sini ini hanya omong-omong kosong aja gitu. Tapi kita perlu tindak lanjut pembuktian. Kira-kira timingnya tuh kapan kira-kira bisa terwujud kan gitu. Setelah kita dengar dengan narasumber kita ini kira-kira terwujudnya berapa bulan lagi, itu kan namanya tarik terukur gitu kan. Gitu. Jangan kita berbicara gini tapi habis itu hilang, tak ada jelas. Jadi kami mengevaluasi juga sebagai masyarakat. Baik. Terus ini kita ini Pak Bu ada bulog. Bulog itu termasuk bentengnya pertahanan pangan ya, di Tuksan Kota Pinang. Itu apakah tadi evaluasi kira-kira kebutuhan masyarakat Kota Tanjung Pinang terhadap beras, minyak, dan gula itu berapa sebenarnya? Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan itu disediakan oleh pedagang-pedagang luar. Kenapa saya katakan gitu? Karena pedagang luar ini kejam. Menaruhkan harga setinggi-tingginya, sesuka-suka dia. Bulog ini membantu sekali. Kenapa saya katakan demikian? Harga minyak itu 15.000 per liter minyak kita. Itu kualitasnya juga bagus. Beras itu yang 5 kilo. Itu harganya cuma 57.000. Berasnya pun agak lumayan. Dibandingkan kalau kita beli beras lain harganya 90. Kan udah beda 40.000. Inilah membantu masyarakat. Tapi masalahnya apa Bang Febri? Bulog itu tak rutin dan kontinu menjual barang-barang itu. Ini hari kita beli, besok habis barangnya. Dua minggu lagi baru ada barang. Jadinya kita beli ke tempat lain. Kan kita udah rugi. Di tempat lain itu minyak kita harganya udah 19.000, naik 4.000. Itu kan inflasi. Nah ini, jadi kehadiran Bulog itu betul-betul serius. Jangan main-main gitu maksud saya Bang Febri.
0: Oke, baik Pak.
8: Jadi kalau bisa kita punya reskrim, reskrim bidang ekonomi, ada intelijen, kejaksaan, kejari, kejati. Tolonglah dengar omongan kami, sidak ke Bulog itu berapa sebenarnya, berapa banyak barang-barang yang tersedia dan kenapa tak disalurkan ke masyarakat. Baik, kalau tersalurkan ini membantu sekali kepada masyarakat kita Bang Febri yang pendapatannya tetap, tapi harga melambung tinggi. Inilah tugas pemerintah. Kalau kami ngomong-ngomong gini, tak ada dengar, tak ditindaklanjuti. Ya kami ini hanya bisa ngeluh-ngeluh aja Bang Febri, tapi tak dibantu oleh aparat kita, terutama pemerintah.
0: Oke.
8: Pemerintah membuat aturan segala macam mengawasi orang-orang pedagang-pedagang itu semua.
0: Baik Pak Sony.
8: Sudah. Cari untung silakanlah, tapi jangan mencekik masyarakat. Kesian masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Bu Yesi terkait dengan beberapa penelpon kita ini Bu.
1: Baik, terima kasih ya. Menarik sekali nih ada tiga penanya. Pertama kami tanggapi dulu yang Pak Ahmadi ya dari Kijang, bahwa masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Jadi memang ini di Tanjung Pinang khususnya sangat banyak lahan tidur, lahan PT Lahan pekarangan sendiri pun yang belum dimanfaatkan, lahan fasum yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya. Jadi sebetulnya potensi untuk Tanjung Pinang memenuhi kebutuhannya sendiri meskipun belum swasembada itu sangat besar. Kalau seandainya masyarakat mau bekerja sama dengan kita gitu ya, kita sama-sama bekerja sama untuk memanfaatkan itu. Jadi membangun ketahanan pangan keluarga ya dari keluarga sendiri. Artinya lahan pekarangan itu punya potensi yang sangat besar untuk menjaga pasokan pangan kita tetap ada. Ya, jadi tidak perlu ke warung, tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk hanya membeli sebatang seledri dan daun bawang gitu ya. Untuk panen kangkung yang bisa 10 hari sekali bisa dipanen dan kemudian ditumis. Nah, itu salah satunya sudah aspek dari ketahanan pangan keluarga. Dan tidak perlu lagi dan kita kemarin sudah sosialisasikan juga, sudah edukasi juga kepada masyarakat untuk integrated farming system nih Bang Ferdi. Jadi di dalam ember yang ada lelenya bisa nanam kangkung di atasnya gitu. Jadi itu sangat sederhana, tetapi implikasinya kepada ketahanan pangan keluarga, kepada penghematan pengeluaran keluarga itu sangat besar. Dan kami ada penelitian ini. Saya baru saja melakukan penelitian kepada 31 kelompok wanita tani di Tanjung Pinang bahwa bagi mereka yang menerapkan pemanfaatan lahan pekarangan gitu ya dengan menanam tanaman hortikultura, itu pendapatan mereka itu naik signifikan 1,2 sampai 3 juta per bulannya. Nah, ini nanti dirata-ratakan gitu ya. Nah, pendapatan yang awalnya nol ya bisa bertambah di kisaran 1,2 sampai 3 juta. Ini penelitian. Dan saya yakin nanti kalau seandainya masyarakat kita sudah edukasi, tetapi mungkin pelaksanaannya ini ya, pelaksanaannya yang belum, implementasinya yang belum maksimal di masyarakat kita. Nah, terus tadi Tok Londe ya, yang dari Sungai Jang ya, ya menyatakan bahwa itu ayam-ayam. Oh, Kampung Bulang. Jadi memang ayam ini sangat mengganggu ya Pak ya. Jadi saya juga salah satu korban ini, korban ayam-ayam tetangga ya, terus terang saja. Tetapi sekarang itu sudah ada teknologi baru, kandang apa ayam itu memang harusnya dikandangkan ya kalau untuk skala rumah tangga. Nah, ya, jadi ada bakteri khusus ini Bang Ferdi. Jadi kalau ayam yang dikandangkan kemudian dikasih bakteri gitu ya, dia tidak mengeluarkan bau dan tidak ada lalat. Nah, tapi memang harus ada SOP-nya, harus ada cara-caranya. Nah, nanti kalau seandainya ini bidang peternakan khususnya yang lebih tahu ya. Tetapi secara garis besar seperti itu. Jadi kita sudah mengembangkan juga ada beberapa peternak di Tanjung Pinang ya, peternak lahan luas dan peternak rumah tangga yang memanfaatkan bakteri ini sehingga tidak mengganggu, tetapi memang harus dikandangkan. Jadi supaya enak sama enak gitu ya. Dan jangan lupa nanti Tok Londe kalau sudah bertelur ya, bagi-bagilah tetangga ya kan. Ya, jadi memang komunikasi. Jadi memang banyak tetangga yang merasa terintimidasi dengan adanya ayam-ayam yang berkeliaran. Dan kemudian untuk Pak Sony, memang kita harus ada target ya, tinggal manajemen saja. Kalau upaya kami dari pemerintah itu kayaknya sudah setiap tahun ada pelatihan, kemudian bantuan, edukasi, sosialisasi, itu setiap tahun kita lakukan. Apakah dari pertanian, peternakan, perikanan, dan kami sendiri dari ketahanan pangan. Tinggal lagi bagaimana nanti sinergi dengan Pentahelix ini, dari akademisi, dari pelaku usaha ya, kemudian dari HKTI sendiri yang sekarang sudah ada dan baru saja dilantik ini Bang Koyum. Nanti bagaimana kita akan sinergi lebih intens dan menyusun perencanaan selanjutnya. Mungkin itu sementara Bang Ferdi.
0: Oke, baik. Dari Bang Koyum apa nih Bang?
2: Baik, saya mungkin tadi sudah ditanggapi oleh Bu Yesi, saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin saya hanya ingin menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sony, ini sangat bagus sekali syaratnya terkait manajemen pertanian, dan ini merupakan juga salah satu misi awal kita, yakni kita ingin mendata petani-petani existing. Nah, kita akan lihat apa yang selama ini mereka tanam. Nah, jadi kalau bicara soal produk pertanian, kita juga harus melihat bagaimana daya serap di masyarakat. Nah, jadi kita akan melihat ketika memang petani tersebut ternyata produknya mungkin kurang dibutuhkan, maka kita akan memberikan saran dan kita juga akan memberikan bantuan bibit untuk ditanam dan hasilnya akan kita beli. Nah, seperti itu. Selain tadi juga merupakan program terkait investasi inventarisasi lahan, juga itu merupakan program kita. Kita juga akan langsung mendata lahan-lahan kosong dan lihat nih siapa yang punya. Kira-kira mau nggak bekerja sama? Nah, mungkin ketika mau bekerja sama kita bisa sell profit, lahannya punya beliau, bibitnya dari kita, terus petaninya juga dari kita. Jadi pada prinsipnya kami di HKTI itu ingin memberikan kesejahteraan kepada petani existing. Ketika ternyata petani existingnya itu memang kurang tenaganya, maka kita akan mengedukasi petani-petani muda untuk belajar bertani. Karena petani sekarang udah keren kok, udah menggunakan teknologi. Nah, selain itu juga tadi terkait dengan harga minyak, ya mungkin nanti ketika memang ada temuan nih, karena saya selain di asosiasi HKTI saya juga di distributor. Bisa langsung hubungin. Karena head minyak kita itu cuma 15.700. Ini kalau sampai 19.000 berarti ada oknum yang bermain. Nah, itu bisa hubungin kita langsung di nomor saya langsung enggak apa-apa, nanti saya kasih di 0821-7041-8438. Karena ini saya juga bagian dari Satgas. Ketika memang ada temuan harga segini, maka ini langsung bisa disidak. Karena hari ini terkait dengan distribusi pangan yang ada headnya itu ada sanksi pidana. Jadi jangan main-main. Terima kasih juga masukan Bang Sony, ini juga jadi input positif buat kita karena landasan kita bergerak, landasan kita bekerja adalah belanja masalah dari masyarakat. Nah, hari ini juga kita sudah banyak belanja masalah dari masyarakat. Semoga masalah ini akan segera kita cari solusi terbaiknya dan langsung sesegera mungkin untuk bekerja sesuai yang diharapkan oleh Bang Sony. Terima kasih.
0: Oke, baik Bang. Koin dari Bang Bana nih, apa nih Bang? Dapat tambahannya.
3: Oke, terima kasih. Ini juga mungkin sekalian closing dari kami ya, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Yesi, Bang Koyum, yang kami boleh tutup simpulkan. Terakhir itu adalah sebenarnya kita yang penting adalah keterbukaan dan kolaborasi. Karena memang kita sadari ya, kita ini semua tidak bisa bekerja sendiri. Kita punya keunggulan kita masing-masing yang kalau bisa kita kerjasamakan, kita kolaborasikan, yang mudah-mudahan masyarakat juga mendukung semua program-program yang kita rancang. Karena memang dari sisi hal itu bisa kita wujudkan sebenarnya. Kemudian yang kedua, tadi Bu Yesi sudah sampaikan, memang sebenarnya tidak harus semua orang setelah ini tiba-tiba nanam gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang pertanian menanam itu setiap orang itu beda-beda gitu. Sama kayak masak, kan akan berbeda, tangan yang satu tangan akan berbeda. Berhubung juga dengan menanam, sebenarnya juga ketika tangan itu ada yang panas, ada yang dingin, ada yang jadi, ada yang enggak. Tapi sebenarnya poinnya adalah ketika kita sudah punya satu, enggak satu tapi beberapa orang yang sudah mulai bergerakan dan itu produktif secara masif dan berkelanjutan, itu sebenarnya sudah cukup. Karena kalau kita hanya untuk memenuhi pangsa pasar di Pinang, seharusnya dari beberapa tim yang kita punya itu sudah bisa, kalau memang berterusan ya, itu juga sebenarnya sudah bagus. Tidak harus setelah ini tiba-tiba serta-merta semuanya nanam gitu ya. Karena kita memang poinnya adalah bagaimana caranya kita bisa merubah mindset orang-orang untuk bisa mulai melek dan bergerak untuk ke arah pertanian. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan seluruh stakeholder kita mendukung dan bisa menjalankan program ini dengan baik, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Bana. Dari Bu Yesi nih, apa nih pesannya Bu? Sedikit aja Bu.
1: Iya, nih pesan dari kami nih untuk masyarakat Tanjung Pinang ya, bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mari kita dukung pangan lokal dan kurangi pemborosan pangan serta perkuat kolaborasi antara agar Tanjung Pinang tetap tangguh dengan pangan yang aman, yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Mungkin itu saja, oke. Bang Ferry.
2: Mungkin closing ya, baik. Ketahanan, mungkin closing dari saya selaku Ketua HKTI Tanjung Pinang. Ketahanan pangan dimulai dari petani. Petani adalah garda terdepan. Jika petani sejahtera, pangan akan lebih aman. Harga yang stabil dimulai dari produksi yang kuat. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. HKTI Tanjung Pinang siap menjadi jembatan antara petani, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Terima kasih.
0: Oke, baik Bang Koyum. Baik pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi diskusi kita pagi ini dengan topik geliat tani di bumi gurindam menjawab tantangan ketahanan pangan lokal. Terima kasih Bu Yesi sudah hadir Bu ya.
1: Terima kasih Bang Ferdi.
0: Dan juga Bang Bana sudah hadir Bang. Dan siap, juga Bang Ketua Ferdi. HKTI yang baru dilantik nih
2: Bang Koyum. Terima kasih Bang Ferdi.
0: Semoga sukses ke depannya.
2: Amin,
0: ini, Bang,
2: ya Allah, amin.
4: Baik pendengar, di setiap benih yang ditanam tersimpan harapan, di setiap tetes keringat petani tumbuh masa depan. Tanjung Pinang sebagai wilayah kepulauan menggambarkan ketahanan pangan tidak hanya dibangun dengan lahan yang subur, tetapi juga dengan semangat kerja keras dan kebersamaan. Ketika kita mendukung petani, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan daerah, memperkuat kemandirian pangan, dan mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi pangannya sendiri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Selamat pagi menjelang siang pendengar program Mas 1. Kita berjumpa kembali di Halo RRI di edisi hari ini ya, hari Rabu 8 Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini? Cuaca sudah mulai kembali, matahari bersinar mewarnai langit-langit kota tercinta kita. Setelah sebelumnya pagi tadi sempat dilanda hujan cukup lebat ya. Ya, semoga hari ini juga masih memberikan semangat kepada kita untuk terus beraktivitas dalam berkegiatan apapun itu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Baik, untuk arus lalu lintas sendiri nih di sekitaran Jalan Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar, khususnya dari arah Batu 6 ya, menuju arah Pamedan masih terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Ya, mungkin bagi Anda hari ini yang disibukkan dengan mengurus pendaftaran ulang sekolah atau masih disibukkan dengan mengurus sekolah putra-putri tercinta, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Di lantapan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami sapa dan kami undang Anda ingin bergabung bersama saya untuk menyampaikan laporan ataupun pengaduan Anda terkait dengan fasilitas umum ataupun hambatan lainnya. Silakan di lantapan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Baik, sebelumnya juga ada nih ya apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat kita nih ya terkait dengan hal-hal yang sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Tanjung Pinang, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmadi di kilometer 18 Kijang.
1: Saya sampaikan apresiasi juga lah untuk Pemkot Tanjung Pinang, Pak Wali, yang serta Pasar Bintan Center ya. Dengan sedemikian rupa, alhamdulillah, kalau kemarin kita masuk ke pasar ikan, pasar sayur Bintan Center itu berdesak-desakan, meja dengan meja tuh masih banyak tong-tong yang bersusun sehingga kita senggol sana senggol sini. Tapi alhamdulillah ke belakang ini, baru beberapa hari yang lalu saya sengaja masuk, ternyata sudah rapi, tidak ada lagi tong-tong yang bermunculan di bawah meja-meja batu, meja-meja ikan, sehingga ruang gerak daripada para pengunjung sudah leluasa. Dari sebelah ikan, daging, sayur, ujung ke ujung sudah nampak luas. Dan tidak ada banyak tong-tong yang berserakan di antara gang-gang yang menyempitkan para pengunjung untuk berkunjung, berbelanja. Mudah-mudahan tetap tertata dengan rapi di dalamnya. Mudah-mudahan di luar demikian. Saya sampaikan
2: semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, dengan kami sapa Anda yang bergabung di Halo RRI di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, Pak Erita, Vita Encani.
0: Siap, Pak Rasino.
1: Iya, ya, saya pikir Halo RRI hanya Senin sampai Jumat. Rupanya hari ini ada juga ya.
0: Ada, Senin, Rabu, Jumat.
1: Iya, iya, iya. Jadi saya kira memang kalau bagi masyarakat tuh yang penting fasilitas umum yang memadai. Pertama, kalau di Kijang memang walaupun di kota sekali banyak masih ada banyak lampu-lampu yang putus yang belum diganti sehingga sebagian jalan-jalan utama ada yang gelap ya. Itu kan bisa memicu laka lantas dan juga kriminalitas ya. Belum lagi yang jalan kampung banyak sekali laporan-laporan masyarakat yang ingin daerahnya itu terang kalau malam hari ya di daerah Bintan Timur ini. Kemudian yang kedua fasilitas tadi Pak Jamadi fasilitas di pasar Bintan Center ya tadi ya kami di pasar bari motor dan pasar Budikari ya kan dulu dipasang paving block itu kan tanahnya itu dulu lembek jadi akhirnya sekarang kalau jalan situ sudah nggak layak lagi seperti orang naik kuda gitu ya kalau naik motor gitu mobil juga sulit untuk persimpangan dengan masyarakat orang yang belanja maupun sesama kendaraan sehingga paving block sudah tak layak lagi harusnya diganti bahkan bahan yang terkelupas disemenisasi sekali ya untuk pasar Budikari dan pasar bari motor. Kemudian yang kedua terkait dengan kejadian laka lantas di Sidatuk ya. Jadi mungkin dimasukkan untuk bari dishub atau pihak keamanan, kepolisian dan sebagainya agar di belum satu tahun sudah ada laka lantas yang menewaskan dua orang ya. Ini karena Gunung Datuk itu sangat padat sekali ya. Ada juga warung yang aturan sebagai jalan trotoar di semen sehingga tidak sangat sempit ya. Kemudian lagi ada sekolah di situ, ada masjid sehingga kemarin yang terakhir terjadi pelanggaran waktu subuh orang menabrak ibu-ibu yang mau masuk ke masjid. Dan kemudian dia jatuh ditabrak lagi dengan ibu-ibu lain dengan kendaraan sehingga dia tewas. Oleh karena itu sangat berat sekali di Sungai Datuk. Mohon kiranya jalan yang menuju dari Tanjung Pinang ke Kijang ada dari jalan dua tuh, satu ke Kampung Sembat, satu ke Sungai Datuk. Mungkin situ perlu dikasih rambu-rambu kalau mau ke Kijang boleh melewati Kampung Sembat sehingga tidak terlalu padat di Sungai Datuk dan kemudian juga sebaliknya kalau mau ke Tanjung Pinang boleh melalui Cembat atau tidak harus melalui Sungai Datuk karena Sungai Datuk sangat padat sekali dan sangat jam-jam anak sekolah, jam-jam orang pada sholat ke masjid itu sangat padat sekali. Itu aja informasi dari kami dalam acara Halo RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Baik, masih ada kebersamaan kita pendengar di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda yang bergabung bersama saya menyampaikan apa-apa yang hal seperti yang disampaikan oleh Pak Rasino ini, masukan dan juga opini Anda ya, silakan di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tapi setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Baik, pendengar di Halo RRI, masih kami buka ruang untuk Anda yang bergabung kembali. Saya sapa, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apa kabar Fitra Insani?
0: Kabar baik, Pak Umar.
1: Oh, alhamdulillah. Masalah tadi Pak Ahmad Wan Ahmadi menyoroti pasar baru, pasar yang di Batu Sembilan ya.
0: Betul, Sentar Center.
1: Kali tidak ada tong-tong lagi. Terapang. Yang saya menyoroti tentang pasar Wan Perak. Banyak yang berjual di lapak-lapak itu. Begitu mobil masuk, begitu becak masuk, begitu Honda masuk, itu kan selalu menyempit juga. Bagi penjalan kaki tidak ada kenyamanan. Jadi cobalah pada kepentingan, coba ditengok pasar baru, pasar Wan Perak itu bagaimana caranya. Itu kan satu anggaran APBD juga itu sebenarnya, anggaran daerah juga, pajak daerah juga. Kenapa pasar ikan dan pasar yang itu tidak ditunggu sampai tingkat atas, tingkat tiga? Alasan mereka kecil, sempit kali. Ya macam mana caranya, yang kecil-kecil diperbesarkan. Jadi kalau bikin satu jadikan dua, dua jadikan tiga. Cuman preaptif sewanya pun harus agak dimuafakan, begitu kan? Jadi mudah-mudahan seperti itu tidak ada yang berjualan di lapak-lapak lagi. Apalagi kalau mereka itu kalau hujan, Allah mah kasihannya kita kan. Dari Pak Umar ya.
0: Baik.
1: Cobalah kalau yang mendengarkan, ditanggapi lah. Siang itu kalau Honda masuk, Honda dari dalam mau keluar, becak mau dari dalam mau keluar, masuk mobil. Sekarang dia bisa masuk mobil itu kan? Nah, itu terlalu sempit, Fitra.
0: Okay.
1: Kadang-kadang kaki kita yang takut makan Honda, makan mobil. Nah, itu yang saya Pak Umar yang jadi risih rasanya.
0: Baik, Pak Umar.
1: Kalau masalah sepi, memang sepi, Fitra. Ramai itu kendaraan aja. Jadi kalau bisa tolonglah, jangan lagi yang ada mengantri di dalam, di luar itu menjual jual lapak-lapak, buka lapak-lapak itu. Kalau bisa tariklah mereka itu ke dalam.
0: Baik.
1: Nah, itu aja dari Pak Umar ya.
0: Baik, Pak Umar.
1: Pak Umar tidak akan bosan-bosan menyampaikannya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ada Pak Umar di Soekarno-Hatta yang sudah bergabung nih ya bersama kita di Halo RRI. Dan kita masih ada kebersamaan mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami buka di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Baik, dengan pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat ya, masih ada yang bergabung. Saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ibu Siti dari Panglima Domba.
0: Oke.
1: Mau menginformasikan mengenai lampu jalan yang masuk ke Panglima Domba sampai perumahan Sri Bedari itu mati semuanya.
0: Oke.
1: Ya, untuk mohon kepada pemerintah, sebab di Panglima Domba itu kan jalannya kan berliku-liku, tikungan tajam, kalau mati lampunya itu sangat berbahaya.
0: Oh, betul sekali.
1: Kemarin kan sudah ada korban ini gara-gara mati lampu, ada kecelakaan karena kan banyak pengendara motor malam itu tak berlampu juga di daerah sini. Ya, terima kasih.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik, Ibu.
1: Ya, untuk disampaikan kepada pemerintah kita.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akhiri ya Halo RRI untuk edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di esok hari Jumat ya, untuk Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan kembali Halo RRI hadir di seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan berakhirnya Halo RRI ini, berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali untuk edisi siang hari ini, hari Selasa ya, tanggal 8 Juli tahun 2026. Saya Rika Perti akan temani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga di hari Rabu ini pendengar, segala aktivitas yang kita mulai dari tadi pagi ini berjalan dengan lancar ya. Apalagi cuaca juga cukup bersahabat, cukup cerah ya pada hari Rabu ini pendengar, sehingga mendukung segala aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan. Tanggal 8 Juli ya tahun 2026 itu menjadi pengingat ya pendengar, akan pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena diperingati sebagai National Flow Your Skin Day, kulit merupakan organ terbesar yang berfungsi melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan. Merawat kulit tidak selalu identik ya dengan penggunaan produk perawatan yang mahal. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan tabir surya, mencuci wajah sesuai dengan kebutuhan, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan mengkonsumsi makanan bergizi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Nah, selain itu pendengar, waktu istirahat yang cukup ya dan mengelola stres juga dapat membantu menjaga kulit kita tetap sehat, dan gaya hidup yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam pertahankan kesehatan kulit dalam jangka yang panjang. National Love Your Skin Day pendengar juga mengajak masyarakat untuk lebih percaya diri dengan kondisi kulit kita masing-masing, dan yang tentunya ya peringatan ini menekan

Kan bahwa kulit yang sehat ya lebih penting dibandingkan dengan mengejar standar kecantikan. Jadi dari momentum ini peringat kita diharapkan semakin memahami pentingnya kita merawat kulit kita sejak dini sekaligus menjadi perawatan kulit ya sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali tentunya di program Jendela Kepri, ruang informasi yang menghadirkan berbagai isu penting tentunya. Dan pada kesempatan hari ini, saya Rika akan menemani Anda pendengar. Pendengar, pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, tema kita adalah tentang suara anti narkoba, korupsi dan judi atau sanksi. Sebuah tema yang bukan hanya menjadi tanggung jawab ya dari aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, belum lama ini ya tentunya kita bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan pengungkapan kasus penyeludupan narkotika dalam jumlah yang sangat besar. Badan Narkotika Nasional bersama dengan Bea Cukai dan kepolisian ini berhasil mengungkapkan penyeludupan sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja yang berasal dari Thailand. Yang membuat kasus ini semakin mengkhawatirkan adalah dugaan bahwa ganja ini akan diolah menjadi ekstrak THC, pendengar, untuk dijadikan cairan isi ulang atau dari cartridge vape. Nah, sebanyak 12 orang diamankan dalam operasi itu, sementara 2 orang yang diduga menjadi pengendali yang utama masih dalam pengejaran. Dan pendengar, fakta ini menjadi alarm ya bagi kita semua. Peredaran narkoba kini terus berkembang, modusnya semakin modern, jalurnya semakin rapi, bahkan juga tampilannya dibuat seolah-olah tidak berbahaya. Vape misalnya ya, selama ini dikenal sebagai rokok elektrik. Namun dalam kasus tertentu pendengar, alat tersebut bisa disalahgunakan sebagai media mengkonsumsi narkotika. Nah, karena itu masyarakat perlu lebih waspada ya dan tidak mudah percaya terhadap produk yang tidak jelas asal usulnya.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
5: Pendengar, narkoba tidak mengenal usia, profesi maupun juga status sosial. Siapa saja bisa menjadi sasarannya. Pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan anak-anak muda yang awalnya hanya ingin mencoba sesuatu dianggap keren atau juga tren. Padahal dampak dari narkoba ini sangat besar. Dari sisi kesehatan, narkoba bisa merusak fungsi dari otak, jantung, paru-paru, hati, hingga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dan dari sisi sosial, pendengar, narkoba menghancurkan hubungan keluarga, merusak masa depan, pendidikan, dan juga pekerjaan, bahkan juga mendorong seseorang melakukan tindak krimin demi memenuhi kebutuhan akan barang tersebut. Yang lebih menyedihkan, pendengar, banyak pengguna narkoba mengaku nih bahwa semuanya berawal dari rasa penasaran. Kalimat seperti ini sering kita dengar ya, hanya sekali mencoba, diajak teman, pengen tahu rasanya, namun kenyataannya hanya yang akhirnya tidak bisa berhenti. Peredar narkoba saat ini juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Komunikasi antar pelaku dilakukan secara tertutup. Transaksi bisa dilakukan secara daring, pembayaran menggunakan berbagai metode digital, sementara pengiriman barang memanfaatkan berbagai jalur logistik. Artinya, pendengar, perang melawan narkoba ini bukan hanya tugas dari aparat, masyarakat juga harus ikut menjadi mata dan telinga lingkungan sekitar. Apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, jangan ragu untuk melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Dan jangan takut, pendengar, kepedulian kita bisa menyelamatkan banyak orang, khususnya bagi para orang tua, peran dari keluarga menjadi benteng yang pertama. Untuk itu, luangkan waktu untuk berbicara dengan anak, kenali teman-temannya, perhatikan perubahan perilaku yang tidak biasa, bangun komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa nyaman bercerita, karena seringkali ya pencegahan yang paling efektif dimulai dari rumah. Nah, bagi para pelajar dan generasi muda yang mungkin ya sedang mendengarkan siaran ini, ingatlah bahwa masa depan kalian itu masih jauh lebih berharga dari kesenangan sesaat ya. Prestasi, pendidikan, karir, impian semuanya bisa hilang karena satu keputusan yang salah. Untuk itu jangan pernah merasa malu ya untuk berkata tidak ketika ada ajakan mencoba narkoba. Menolak bukan berarti tidak setia kawan yang pendengar. Justru itulah bentuk keberanian yang sesungguhnya.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Mendengar kasus penyelundupan 3,37 ton ganja yang berhasil digagalkan menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi target jaringan narkotika internasional. Namun di sisi lain, keberhasilan aparat juga membuktikan bahwa kerjasama berbagai pihak mampu mencegah jutaan orang menjadi korban penyalahgunaan dari narkoba. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa perang melawan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari sendiri-sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, karena salah satu langkah kecil untuk mencegah jauh lebih baik daripada harus menyesali ketika semuanya sudah terlambat. Ya, narkoba tidak pernah memberikan solusi pendengar. Yang diberikan hanyalah ketergantungan ya. Yang dijanjikan hanyalah kenikmatan sesaat, tetapi yang ditinggalkan adalah penyesalan yang panjang. Tentunya mari kita jaga diri kita, keluarga kita, agar tetap menjadi orang yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba adalah pilihan yang terbaik untuk masa depan yang lebih cerah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asal mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Christian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time.

0: jam pertandingan.
1: Hoy, sinceramente, yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju.

0: tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RR.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: Padare memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

masih di Pro Satria di Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur ya untuk kota Tanju Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 pada pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat, pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari RRI.co.id, Tanju Pinang Peringgar, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kepulauan Riau mencatat sebanyak 13 pengaduan terkait dengan warga negara Indonesia asal Kepulauan Riau yang bekerja di Kamboja sebagai admin situs judi online atau judol maupun pelaku online scamming sepanjang periode 2026. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, laporan itu berasal dari keluarga maupun WNI yang hingga kini masih berada di Kamboja. Dan menurutnya BP3MI telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh untuk memastikan keberadaan serta perkembangan penanganan terhadap para WNI tersebut. Ia menjelaskan penanganan terhadap WNI yang bekerja di sektor perjudian daring dan penipuan online di Kamboja kini mengalami perubahan jika sebelumnya banyak yang diposisikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, saat ini sebagai bagian dari kasus yang dikategorikan sebagai pelaku karena bersangkutan telah mengetahui jenis pekerjaan yang akan dijalani sebelum bekerja ke luar negeri.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Ada. Uang Uda kok banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
5: Nah, cocok nih, Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
4: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
5: Udah, tenang aja, Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
6: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
5: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, di Sekretariat Pendaftaran.
6: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
5: Yuk gabung!
6: Jadi mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, yang tentunya juga bisa Anda saksikan nanti dari YouTube Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sebanyak 464 calon murid SD dan SMP di Kota Tanjung Pinang Kepri tertolak dalam sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 akibat tidak lolos verifikasi. Dinas Pendidikan Distrik Tanjung Pinang mencatat, untuk calon murid SMP yang tidak lolos di dalam SPMB tahap awal tersebut ada sebanyak 355 orang. Sementara untuk jenjang SD sebanyak 105 orang. Sekretaris Distrik Tanjung Pinang Novi Perdana Wari mengatakan penolakan itu kebanyakan terjadi pada jalur domisili, di mana calon murid mendaftar di sekolah yang jauh dari radius jalur domisili. Untuk mengakomodir ratusan murid yang tertolak itu, Distrik Tanjung Pinang mengalihkan para murid itu ke sekolah terdekat, terutama sekolah yang masih memiliki kuota. Saat ini, katanya pendengar, setidaknya terdapat lebih dari 1.000 kursi SD dan SMP yang masih dapat diperoleh oleh para calon murid tersebut. Selain itu, orang tua juga tidak perlu mendaftar ulang karena pihak sekolah akan menghubungi langsung para orang tua.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Masyarakat diharapkan untuk waspada menggunakan vape karena vape yang sudah terkontaminasi narkotika. Entomidet sangat susah dideteksi. Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Masyarakat diharapkan untuk waspada menggunakan vape karena vape yang sudah terkontaminasi dengan narkotika entomidet sangat susah dideteksi.
1: Penggunaan vape oleh generasi muda saat ini semakin marak. Hal ini menjadi celah bagi bandar narkoba untuk mengelabui petugas agar tidak terdeteksi narkotika. Kepala BNNK Tanjung Pinang, Kombes Pol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, masyarakat diharapkan untuk waspada karena saat ini banyak bandar narkoba mengkamuflase narkotika melalui vape. Apalagi vape yang sudah terkontaminasi dengan narkoba sulit dideteksi oleh petugas.
2: Saat dipakai kita kumpul ini, kita juga agak susah nih. Wah, ini ada narkotika atau tidak gitu. Gak bisa. Jadi itulah dimanfaatkan oleh para bandar kita. Jadi saat orang menggunakan menjual vape, mohon maaf nih, ketik yang ada intermediate-nya ya. Di depan umum kita gak bisa juga membedakan, wah ini jangan-jangan ada narkotikanya. Gak bisa. Gak bisa dibedakan. Nanti setelah dipakai, ada beberapa saat kemudian ada reaksinya, baru kita, oh ini.
1: Hal senada juga dikatakan oleh Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, AKP Sofyan Rida. Dikatakannya petugas sangat sulit dalam mendeteksi narkotika jenis entomidet yang dikamuflase dalam vape. Untuk mendeteksinya perlu dilakukan pengecekan yang intensif dan diperlukan peralatan.
3: Entomidet ini sebenarnya susah dideteksi. Kenapa begitu? Sekelas negara maju, Singapura tidak mampu. Kenapa saya bilang tidak mampu? Karena sangat susahnya mendeteksi bahwa entomidet ini langsung mengandung narkotika atau enggak. Sehingga Singapura itu melarang seluruh jenis vape biasa, vape umum tidak boleh.
1: Dirinya berharap ada aturan saat ini untuk dapat membatasi atau melarang penggunaan segala jenis vape seperti di Singapura, agar tidak ada celah bandar narkoba untuk mengedarkan narkotika. Reporter Fidawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Fahrimsah, mengimbau nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Bintan untuk melengkapi kapal mereka dengan perangkat Global Positioning System atau GPS saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu. Mengingat cuaca belakangan ini sulit diprediksi, sehingga keselamatan di laut harus diutamakan. Apalagi penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai penting untuk membantu menentukan posisi kapal, memudahkan navigasi, serta mengurangi risiko tersesat akibat jarak pandang yang terbatas atau perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.
5: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga. Ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah kan. Jangan sampai mereka sudah masuk ke negara orang, kita dapat laporan dari pihak Malaysia gitu kan.
4: Camat Bintan Pesisir Asun Ani juga mengungkapkan hal yang sama, agar nelayan aman saat turun melaut ketika menangkap ikan, hendaknya dilengkapi alat GPS dan radio komunikasi. Selain memudahkan navigasi, juga dapat mengamankan nelayan supaya tidak masuk ke wilayah teritorial negara tetangga.
6: Kalau lah lewat dari batas aman layar, sudah memasuki perairan internasional, ya hendaknya jangan sampailah merobos ke wilayah mereka. Agar kejadian tidak terulang kembali. Mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Nah, bahwa menyatakan mereka ini sudah melanggar batas. Jadi langsunglah ditahan sore itu.
4: Selain melengkapi GPS, nelayan juga diminta untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berangkat melaut dan dilengkapi dengan life jacket. Jika kondisi cuaca dinilai membahayakan, nelayan disarankan menunda keberangkatan hingga situasi kembali aman. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

0: tugas yang KPI ke depan ini juga harus mengawal program-programnya pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden juga Purnawirawan Haji Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang kuat ini, itu sudah bisa diwujudkan.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono juga menghimbau pengurus HKTI dan masyarakat agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera disampaikan kepada Kementerian Pertanian agar persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya, karena HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani.
0: Tugas kita juga membantu kesejahteraan para petani, itu juga kita dorong termasuk melalui kebijakan-kebijakan program-program pemerintah yang digulirkan khususnya bidang pertanian.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional termasuk melalui pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk mendukung swasembada pangan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Stabilitas ekonomi dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Stabilitas ekonomi dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi yang terkendali diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses terhadap kebutuhan pangan bergizi. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, mengatakan, inflasi yang terkendali serta pendapatan masyarakat yang stabil akan berdampak pada meningkatnya konsumsi pangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga membantu masyarakat memperoleh asupan protein, buah, dan sayuran secara lebih mudah. Ia menjelaskan, stabilitas harga pangan juga memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi masyarakat, kondisi tersebut membantu pengendalian pengeluaran rumah tangga, sedangkan bagi petani dan pelaku usaha memberikan kepastian pendapatan.
4: Ya. Memang betul-betul dapat terjaga, tentu harga pangan, ya kan, terutama apalagi kalau kita berbicara bahan pokok, itu bisa memberikan kepastian baik kepada si konsumen itu sendiri maupun daripada produsen. Nah, artinya kalau bagi konsumen, mereka udah dapat secara pasti berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga.
3: Menurutnya, kondisi ekonomi yang kondusif akan mendorong investasi di sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan, terutama jika didukung akses pembiayaan dan penerapan teknologi tepat guna. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Satriadi menambahkan, distribusi pangan yang efisien menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Kelancaran transportasi dan logistik antar daerah dinilai dapat menekan biaya distribusi, sehingga harga pangan tetap terkendali. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polsek Gunung Kijang mengungkapkan kasus pencurian kabel tembaga di gedung Koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau.
5: Polsek Gunung Kijang berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan berupa kabel tembaga di gedung Koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kapolsek Gunung Kijang Ibtu Rabul Yamin mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Ketua Koperasi Merah Putih terkait hilangnya kabel instalasi listrik di dalam gedung koperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka mengakui masuk ke dalam gedung koperasi menggunakan kunci palsu, kemudian memotong dan mengambil kabel tembaga seberat sekitar 3,5 kg. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kabel tembaga, gunting besi, obeng, tas kain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta STNK dan bukti pembayaran kendaraan.
6: Selanjutnya, terhadap pelaku serta barang bukti diamankan di Polsek Gunung Kijang. Total kerugian yang dialami korban lebih kurang 10 juta rupiah. Pasal yang disangkakan setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan yang mana pencurian dilakukan pada malam hari.
5: Sementara itu, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Untuk masyarakat

0: masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling. Apabila melihat orang yang mencurigakan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
1: Ia juga menambahkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak kriminal serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita di RRI siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat diharapkan untuk waspada menggunakan vape karena vape yang sudah terkontaminasi narkotika entamidat sangat susah dideteksi. Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia ya. Edisi hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Silakan untuk yang akan bergabung nih di kesempatan siang hari ini di line telepon 27100, juga di WA Pro 1 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang juga. Waduh, suaranya besar sekali. Lagi seneng ya?
2: Lagi berusaha senang aja sih, Kak.
1: Waduh, lagi berusaha senang. Ya ampun, anak bujang ngomongnya seperti itu.
2: Jadi saya harus ngomong seperti apa?
1: Kayak udah mikirin cicilan aja ya. Lagi berusaha senang. Udah mikirin susu anak kali ngomong kayak gitu. Iya. Oke. Okay. Ya udahlah, semoga happy terus ya Yusuf ya.
2: Ya harus Kak, hidupnya harus terus dibawa happy.
1: Ya benar juga, enjoy aja Yusuf.
2: Enjoy ya.
1: Udah makan belum nih?
2: Belum sih Kak.
1: Oh belum.
2: Lagi mengurangi makan.
1: Oh, lagi mengurangi makan. Tapi harus makan juga. Biasa orang ngurangin makan itu makan malam atau sarapan, bukannya makan siang.
2: Oh gitu ya, biar ini aja sih Kak, biar nggak lemes aja gitu.
1: Biar nggak lemes ya.
2: Iya, soalnya kalau udah makan kan bawanya ngantuk gitu kan, kalau gitu kan.
1: Oh gitu, karena itu lewatin makan siang ya. Oke lah. Iya. Ya udah, Yusuf mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
2: Saya mau minta lagu dari ini aja Kak.
1: Siapa?
2: 5 Minute aja.
1: 5 Minute yang mana?
2: Semakin ku kejar, semakin kau jauh.
1: Oh, SK. Semakin ku kejar, SKSC ya?
2: Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Nah itulah lagunya.
1: Oh itu doang, aku udah mulai joget loh. Baru kelingkingnya gitu tadi tuh yang goyang tuh. Kelingkingnya udah goyang. Oh, gitu ya? Jari manisnya mau ikutan kan. Udah berhenti duluan Yusufnya.
2: Belum badannya lagi goyang kan?
1: Loh. Kalau badannya Yusuf tadi harus nambah lagi, balikin lagi ke posisi semua.
2: Itu jadi satu album ya.
1: Iya, habis dong acaranya. Ya udah deh. Salam-salam buat siapa?
2: Ya, salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi, selamat siang sama bertugas.
1: Makasih Yusuf.
2: Baru habis cuti ya Kak ya. Jadi happy lah ya.
1: Ya, iya doang lagi seneng-senengnya.
2: Ya lagi atmosfer cutinya lagi masih ada ya kan?
1: Apa? Ya masih ada lah kayaknya ya.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Tedinda di Bogor, buat Kak Sarina, Mas Prabu, Mama Rosi ya.
1: Iya.
2: Buat Kak Deli, buat Mama Merlian, buat Kadang Merdu, Ibu Napsia. Nah, buat Bang Uya, Bunda Sulami, dan buat penelpon yang kedua sampai yang terakhir.
1: Oke,
2: terima kasih Kak Rika. Ya, selamat bertugas, salam sehat selalu ya.
1: Iya, makasih ya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yusuf. Yusuf, semoga sehat-sehat terus Yusuf ya. Kerjanya juga lancar. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
3: Halo, satu Indonesia.
1: Halo, Persada Indonesia. Dengan siapa nih?
3: Sama Gau.
1: Sama siapa?
3: Gau
1: anak mana nih?
3: Anak Tekojo.
1: Tekojo. Aduh gatal pengen digau deh. Itu garo ya.
3: Sama cuti gatal kan itu garo lu gau. Agak ya. Sama cuti.
1: Iya. Sombong sikit. Agak pura-pura lupa gitu kan. Hah?
3: Ya, dah cuti seminggu lebih kan, di lupa lah.
1: Ah, maksud sih seminggu lebih, cuma 7 hari.
3: Seminggu lah.
4: Ya seminggu sih, nggak ada lebih-lebihnya.
3: Lebih lah 2 jam 3 jam.
4: 2 jam 3 jam. Ya juga sih. Enak tahu. Ah, apa?
3: Aku begitu. Mas Riki siaran kan. Mas Riki, beli ke cuti. Jadi cuti. Terkakin kan. Cuti lama kan. Biasanya Mas Ardian, ini Mas Ardian. Jadi cuti le Merica. Ntar ke Merica. Mungkin aku cuti ada Ardian kan. Malam dengan Riki. Atau malam Senin. Riki, masih balik mau ngingar mana balik nanti le jam 8 dia mau masuk le.
4: Waduh. Riki mah.
3: Baru dia bilang lagi kan. Sorry beri mana nanti jam 8 berarti dari Rabu sore siang lah. Tahu le. Aku udah nggak tanggal le. Kamu udah jaga le. Rikanya. Aku ikut tanggal Rabu siang kan. Ya le. Nggak tahu le. Tahu lah.
4: Ya Allah. Besok Pak Riki siaran lagi tuh.
3: Hah?
4: Besok Pak Riki siaran lagi.
3: Dan angin.
4: Besok.
3: Pagi.
4: Besok dia jam berapa ya? Tahu sih dirimu pagi.
3: Gak punya kan?
4: Bukan, besok Bariki juga dinas lagi.
3: Bagusnya kan di Ardian tak?
4: Lihat aja besok.
3: Katanya ke Ardian dia bilang besok kata Ardian dia harus nikah cuti ke Jakur gitu kan dia.
4: Ah, dia masih lama. Ini masih lama. Ada lagi.
3: Ya,
4: nah, sebelum dia ada lagi nanti. Makanya besok lihat, besok dengerin aja.
3: Lah,
4: Kayaknya tenang gitu, kayaknya tenang ya, dunia ini. Gitu, nggak ada dengar ya, rilek apa?
3: Mana ini kan Mas Ardian nyiar kan? Mana ini Mas Ardian kan?
4: Apa lagi?
3: Nyiar. Ini mana ini Ardian? Iya kan?
4: Iya.
3: Kalau Riki nyiar berarti berjuti, kalau enggak berarti lima gitu.
4: Ya gitu-gitu aja lah.
3: Begilir kan?
4: Ganti-gantian.
3: Ada pun baju ti, abe baru Riki baju ti ya.
4: Gak tahu Riki belum ngambil. Kasiannya Riki. Ntar ganti ini, ntar ganti ini.
3: Gak apa-apa lah, dia kan ini panjang deh, jadi kan. Jadi kan. Lagunya
4: apa?
3: Lagu ini. Saya kan lupa kan. Aduh, bu, ini yang lagi nyanyinya Rusna ya.
4: Rusna. Bawa daku
3: biru,
4: pergi
3: biru.
4: Bukan?
3: Liru.
4: Hah? Ngilu?
3: Keliru.
4: Keliru?
3: Iya keliru.
4: Oh, kali kan dengernya ngilu tadi. Apaan yang ngilu? Keliru.
3: Makanya, Mbak Juti, kupingnya banyak buat durian, kupingnya yang korek, bersih.
4: Iya, bersih tau nih, gak ada noda nih selama cuti nih.
3: Iya tidak. Iya tidak.
4: Salam-salam ya buat siapa yuk?
3: Salam itu buat Pak Rika yang tinggal siang ini sehat tahu gitu tanya tinggal di mana ya. Dan kepalanya Mbak Erita, Mbak Liza, Mbak Dima, Mas Ardian, Mbak Liza. Mantarnya dari Sina.
4: Iya.
3: Jadi apa mau nelpon dari Bogor, mau dari Bandung, Ayi, Munggulu, Mbak Yusuf Jambi. Jadi Yusuf masih Yusuf ya salamnya, Yusuf Penginang. Di beberapa tempat lain, Mas Kuteng Batu, Mas Rabu, Mbak Tina Giu-Giu, yang lucu Mbak Cima, Mbak Rika, Mbak Mia, Mbak Putri Pondok, Putri Rica, Mbak Dani Unepa, Indonesia, Bu Deli, Mbak Roti, Uya, Mandemang, Pak Udin, Pak Elma, Pak Bumi, Sukman di Duk Bakal, Ali Kiraman 20, untuk Bu Deli sama Bunda Sulami. Dan semua mau dengar suatu dari peratu di sehat dari batin.
4: Oke.
3: Okay. Umur panjang, umur berkah dan era itu berkah ya.
4: Amin, benar. Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ile. Ile, terima kasih Ile dari Kijang tadi. Kita ke lagu dulu pendengar ya. SKSJ, terus juga ada lagu Keliru.

0: Oke, lagu yang berjudul Keliru tadi pendengar ya, dari Rusanaya. Dan lagu ini tentunya juga menjadi soundtrack ya dari film Modi Kusnedi dan Ari Wibowo di tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 pendengar. Masih di Persada Indonesia, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Indonesia satu.
0: Indonesia satu, Persada Indonesia.
1: Indah bunga di Taman Asmara.
0: Hewah.
1: Bermacam-macam bunga yang ada. Persada Indonesia pelipur lara.
0: Mantap.
1: Di siang hari penuh menggoda.
0: Waduh, menggoda apa nih kira-kira nih siang hari ini? Pengen apa?
1: Lagu-lagunya menggoda loh.
0: Oh, lagu-lagunya menggoda.
1: Ya, mempersona kan ini menggoda.
0: Kirain ada yang menggoda nih siang hari ini nih.
1: Ya Mbak Rika lah menggoda suruh telepon.
0: Aku godain Bang Udin ya. Panas-panas kayak gini kan enaknya minum es kan.
1: Habis makan bubur loh Mbak, malam bikin bubur durian sama kacang hijau.
0: Iya enak kali lah.
1: Tinggi bikinnya banyak satu periuan tak habis kan semalam siang kan sambung lagi hari ini
0: panasin ya. Lagi sambung lagi duh ya, mantap kali
1: kan kafe ramai kan. Kalau satu kilo kacang itu kan banyak dapatnya kan. Ramai kan campur durian. Ya gitulah kira-kira kan.
0: Iya yeah, memang
1: ya,
0: enak
1: makan durian gitu aja ya tak mampu pula mahal kan.
0: Makanya dibikin bubur ya.
1: Ada buburnya bau duriannya kan terasa semua. Oke lah, kita coba lagu dari Didi Dores lah ya.
0: Dari Dores yang mana bang?
1: Hatiku masih milikmu.
0: Hatiku masih milikmu ya.
1: Lagunya enak loh mbak, dia duetan dengan siapa tuh ya. Pokoknya enak lagunya.
0: Dulu kan abang itu udah pernah minta ya.
1: Jalan selalu.
0: Iya makanya hatiku masih milikmu itu.
1: Ya lagunya enak lah Bang Udin itu.
0: Dengan
1: ya.
0: Ria Angelina.
1: Ah itulah lagunya apa tuh Sahadu itu.
0: Iya bang. Boleh nanti kita putarkan lagunya.
1: Pertama salam buat Marika ya.
0: Iya.
1: Dan bahagia selalu. Ya pagi tadi hujan ya mbak ya, hujan lebat ya.
0: Iya hujan petir.
1: Sampai ya Bang Udin tak bisa jualan pulang dari subuhan.
0: Oh pulang. Udah mulai lagi sekarang muter.
1: Muter lah mbak, badan sehat ya.
0: Iya kemarin kan abang lama stop tuh, lama berhenti nggak muter-muter.
1: Itu motornya sakit ya, motornya mulai sehat.
0: Udah mulai sehat ya alhamdulillah ya. Ya udah semoga besok pagi cuaca bagus ya bang ya. Ya
1: mudah-mudahan bagus ya. Tapi serba mahal mbak di pasar itu semuanya mahal, sayuran apa mahal.
0: Bang pada naik ya.
1: Bayamnya 25.000 satu kilo.
0: Biasanya berapa bang?
1: Biasanya 18, 16 gitu kan.
0: Ayam juga udah mulai langka ya bang ya?
1: Tak pernah beli ayam mbak.
0: Oh nggak beli ayam
1: orang, tak mampu orang membeli pelanggan Bang Udin tak mampu belinya.
0: Oh gitu.
1: Yang mampu belinya cuma daging tempe sama daging tahu aja.
0: Oh daging tempe, daging tahu.
1: Itu yang laris kalau mau dijual kan.
0: Oh jadi kalau ikan, ayam itu abang tak jual lah?
1: Sekarang nggak jual, dulu jual, lagi murah-murahnya dulu jual.
0: Oh, sayuran jual. Aja gitu ya Bang Udin ya?
1: Iya. Coba kita salam lah Mas Ambarica tadi ya. Ya, keluarga lah ya.
0: Makasih Bang.
1: Tadi pertama masuk kayaknya Yusuf tadi ya.
0: Yusuf tadi?
1: Abang Yusuf, salam juga dengan Bang Fauzi di Batam ya. Tadi ada Abang Ilek ya. Abang Ilek di Kijang ya. Itu sama dengan Elski juga ya.
0: Siapa?
1: Kawannya Rizky.
0: Oh Rizky, iya.
1: Abang Udin sampai ke rumah dia kemarin tuh.
0: Ke rumah siapa?
1: Abang Ilek lah.
0: Oh udah ketemu Ilek?
1: Ketemu lah di rumahnya.
0: Oh.
1: Pertama abang pergi di depan gedung LAM itu. Supaya menjual es itu kawannya Abang Ilek, Rizky namanya. Jadi minta tunjukkan rumahnya Abang Ilek itu.
0: Oh baru-baru ini?
1: Dua minggu yang lalu lah.
0: Oh alhamdulillah ada ketemuan ya Bang ya. Ya ada lagi, buat siapa
1: cuma
0: lagi?
1: Cuma ke rumah Mak Dani dengan Epai tak sempat waktu itu pas azan di masjid kan, sholat lah di masjid besar itu. Salam lagi buat Bang Herman, Pak Umar ya.
0: Yeah.
1: Tak lupa juga Kak Damar, Kak Berlian masuk ya, Kak Serina juga. Ada yang lucu ya, Ibu Nafsiah ya, Ibu Sinta, Ibu Irma juga, Ibu Jani. Salam juga buat Bunda Sulami. Yang dipenyengat manjangnya Bunda Permata ya. Ada Mak Dani juga ya, Masjid Emas, salam juga banyak Manda ya, Pak Kumis ya di Pancur, yang dari Jambi Abang Hamzah Yusuf ya, salam juga buatnya ini Alif di Kijang ya, kalau Mak Rica bisa Alif masuk tuh Mbak.
0: Alif, ah.
1: Ada juga Kak Jemila di Pulau Penyalai. Tapi Kak Jemila siang tak pernah masuk lah saya.
0: Siapa? Nah, ya.
1: Kak Jemila tak pernah masuk lah siang ya, dia malam.
0: Malam, ya. Biasanya malam Pulau Rindu.
1: Ya, di Pulau Penyalai itu. Ada juga Abang Lukman ya, Bang Jais. Salam juga buatnya Mak Rica ya. Tak lupa ini Dinda di Bogor ya, dan Ahmad Ridwan ya di Bandung. Bang Andi juga di Bengkulu ya. Kak Siska Bertelapa di Bu Hani ya. Kakak Deli ya di Bali, 15 ya. Salam juga buat Mak Rosi. Ada Pak Demang juga ya. Siapa lagi ya yang di Batu 18 itu, Pak Pagoda ya, Pak Ahmadi ya. Ada juga buat kita yang di Tado ya. Yang dari Sulawesi apa, tak masuk Kalimantan ya,
0: Tajudin ya. Siapa?
1: Tajudin apa?
0: Sajudin.
1: Edo.
0: Edo
1: dari Kalimantan itu. Salam juga buatnya semua lah Mbak yang tak teringat namanya sebelum mau dimakan. Salam sehat semuanya.
0: Baik Bang Udin.
1: Bahagia dan tak lepas. Salam mesra.
0: Baik, makasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, terima kasih dari Batu 13 tadi pendengar. Oke, buat Alif, sama siang Alif. Waduh, rajin sekali Alif ini ya. Lagi gosok baju katanya. Terus juga ada Bapak Haye dari Jambi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request ya lagu Pandangan Pertama dari Ran. Salamnya yang sudah difotokopi Yusuf tadi. Semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Happy selalu bersama keluarga, amin. Tembarika sama siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Salam persahabatan dari udara, Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, okay. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf, Jambi. Nanti lagunya Ran kami putarkan. Terus juga ada dari Nabil Risman, Dongkalan, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, request lagu Naf. Akhirnya aku menemukanmu. Salam untuk Kadeli, Pak Demang, Yusuf Putri Merica dan semua pendengar RRI. Salam sehat selalu ya. Oke, Risaman di Dongkalan, Parimo, Sulawesi Tenggara. Terima kasih ya. Untuk penelpon, halo selamat siang Persada di Indonesia.
2: Ya.
0: Halo.
2: Menjelang sore.
0: Menjelang sore.
2: Iya.
0: Menjelang maghrib, dengan siapa ini?
2: Aye.
0: Hai, apa kabarmu?
2: Baru bangun tidur.
0: Enak kali lah bangun tidur. Tak masuk kerja rupanya hari ini.
2: Nanti jam 3.
0: Oh, dinas sore ya, jam 3 ya. Waduh, yeah. Bentar lagi dong ya. Ya, Bang Aye. Bang Aye gimana di sana?
2: Apanya yang bagaimana yang di sana?
0: Ya, lagi ada acara apa di sana? Terus juga cuaca gimana gitu,
2: nah,
0: di Bengkulu.
2: Kalau cuaca itu biasa cemen di sini.
0: Cemen di sana. Oh, kayak abang dong cemen. Terus?
2: Masalahnya kan belum keluar dari rumah dinas, jadi kelihatannya masih gelap gitu. Tapi di luar agak terang gitu kalau buka jendela gitu
0: ya. Oh gitu. Oke, dalam kamar abang masih malam lah ya.
2: Anu, kalau jam malam itu kan fokusnya ke World Cup terus.
0: Iya. Tidurnya tuh pagi terus ya.
2: Yeah.
0: Memang gak dikasih tidur tuh sama presenternya. Jangan tidur dulu, ntar lagi jam 2 ada lagi gitu ya Bang ya. Jadi kita gak enak kalau tidur ya.
2: Bagaimana mau tidur Mbak RP kalau Pro 3 nelpon terus ke sini operatornya gitu.
0: Jangan bongkar-bongkar lah, buka kartu lah.
2: Ya saya lebih baik istilahnya berkata sejujurnya.
0: Kalau gitu. Gak ada nelpon, kita nelpon ya. Aduh.
2: Buktinya kan suara saya sering terdengar di Pro 3 memprediksi-prediksi gitu kan.
0: Jadi siapa nih jagoannya nih?
2: Ya, maksudnya laga antara siapa gitu kan.
0: Nah, ini kan udah masuk 8 besar nih Bang ya, berarti ya Bang ya.
2: Betul.
0: Jagoan Abang siapa Bang?
2: Ya terus terus terang saya menjagokan Norwegia gitu ya.
0: Oh, Norwegia
2: bisa mengatasi Inggris gitu ya. Mm-mm. Dan nanti juga Argentina bisa mengatasi Swiss. Mm-mm. Nah, yang sulit diprediksi ini Prancis ketemu Maroko gitu. Mm-mm. Nah, kalau Spanyol ketemu Belgia ya jelas Spanyol gitu ya.
0: Eh, tapi kan semua bisa berubah ya, Bang ya.
2: Ya namanya juga hanya prediksi, semuanya akan ditentukan sama yang di atas Mbak RP ya, timnya gitu. Termasuk garis hidup kita gitu.
0: Akhirlah itu dia jagoannya itu dia. Hmm. Jadi pengennya ketemu siapa nanti di final, Bang?
2: Ya kalau menurut istilahnya bagan istilahnya 8 besar ini kemungkinan besar ya Argentina bisa lolos ke semifinal gitu ya, bisa berhadapan antara pemenang Norwegia atau Inggris gitu ya. Tapi saya kan menjagokan Norwegia gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya Argentina ketemu Norwegia di semifinal gitu.
0: Oke, baik, kita tungguin dulu nanti ya.
2: Nah, sementara istilahnya laga Prancis dan Maroko ini mungkin banyak yang prediksi Prancis gitu ya. Mm-mm. Tapi Maroko juga tidak bisa dianggap fail ya remi gitu kan.
0: Bisa masuk 8 besar ya, Bang ya?
2: Karena timnasnya Maroko ini pemain-pemainnya banyak berkiprah di Liga Spanyol maupun di Prancis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kemungkinan besar ya termasuk Rioni lah gitu.
0: Nah,
2: seperti Ibrahim Diaz bermain di Real Madrid kan ketemu Mbappe di situ kan.
0: Mm-mm.
2: Kemudian Ashraf Hakimi itu pemainnya PSG kan, ini Prancis yang dilawan ini.
0: Oke, tapi

0: hari Jumat nanti kan.
1: Insya Allah.
0: Oke, saya kalau, terus ya Bang Ayi.
1: Apa Bang Ayi? Kalau tidak mengantuk gitu ya.
0: Oh, kalau tidak mengantuk, jangan ngantuk lah. Nanti Pro 3 bakal nelpon terus. Jangan dimatikan itu HP, jangan di-silent kan.
1: Ya, yang pastinya begitu.
0: Iya, karena komentar dari Bang Ayi ini itu berisi.
1: Oh, berisi gitu. Berisinya nggak sampai full gitu ya, anunya gitu ya. Kalau,
0: ya segini kalau, dia ngantuk kalau, malam dia begadang
1: kalau,
0: kan.
1: Kalau amunisi bisa berisi gitu ya.
0: Ya Bang, salamnya salam pula lagunya Bang.
1: Saya senang lagunya itu loh, serupa Amel Amelia.
0: Apa?
1: Serupa Amel Amelia.
0: Serupa Amel.
1: Dari Amel Amelia.
0: Amel Amelia.
1: Kayaknya pas itu suaranya Mbak RP gitu.
0: Dia ini mirip ini ya, mirip almarhum Nike Ardila ya.
1: Ya, istilahnya Mbak RP lihat aja profilnya kayak gimana orangnya gitu.
0: Iya, mirip
1: saya kan,
0: ya.
1: Kalau
0: mirip ya.
1: Kalau saya kan sudah bisa menggambarkannya dari sini gitu.
0: Sama. Yang kita buka itu sama, Bang. Aku buka itu, kau buka itu juga.
1: Makanya serupa gitu.
0: Ya, serupa ya. Iya, serupa tapi tak sama ya. Beda ya, Bang ya.
1: Betul. Sama itu Nike Ardila dengan Nike Ardila gitu.
0: Iya, nah, kalau siang ini tugasnya enggak terlalu berat nih, tapi kalau malam aduh PR-nya susah.
1: Yang penting jangan manca pilihannya. Kalau manca ya pasti keluar semua di situ.
0: Soalnya nomor istilahnya. nomor WA Bang Aye ini enggak keluar. Tidak bisa kita tebak ini Aye nelpon.
1: Itu tidak bisa dipublikasikan gitu. Yang bisa mengetahui itu hanya pihak dari Pro 3 gitu.
0: Yalah, salam-salam ya buat siapa ya?
1: Nah, sudah ada Bang Udin tadi.
0: Ada Bang Udin, dia makan bubur ini, bubur kacang hijau pakai durian.
1: Iya, kalau sudah Bang Udin itu silanya sudah on fire itu udah sensus pendengar semua gitu. Sampai terkecuali gitu.
0: Udah kayak BPS ya. Terus
1: Mak Dani udah ini muncul belum?
0: Mak Dani? Ya, enggak tahu ya.
1: Mungkin lagi di kebun beliau.
0: Itulah tidur terus. Sampai enggak tahu Mak Dani di mana sekarang.
1: Enggak mungkin Mak Dani kalau jam-jam begini tidur. Kecuali hujan.
0: Bang Aye yang tidur maksudnya. Iya. Yuk, bos siapa
1: enggak
0: lagi?
1: Enggak seperti saya gitu. Baru bangkit.
0: Baru bangkit.
1: Oke, Mbak RP. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selanjutnya kembali ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Yudhistira, terima kasih Bang Andi. Baik, kita ke lagu selanjutnya pendengar ya. Kita putarkan lagu Dedi Dores dan Ria Angelina, Hatiku Masih Milikmu.

0: Oke, Amel Amelia, serupa memang aku tak sama tadi pendengar ya, yang wajahnya ini mirip sekali dengan almarhum Niki Ardila tadi. Kita teruskan untuk penelpon selanjutnya, 27100 juga di 08117789830. Selamat siang untuk semuanya yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tancupinang dalam program siaran Persada Indonesia. Oke, untuk Pak Hamzah Yusuf lagunya dari Ran, terus juga ada Nabil Risman tadi ya, Sulawesi Tenggara. Salam kenal juga ya. Bang Nabil, nanti kita putarkan lagunya ya. Tadi lagu Naf, akhirnya aku menemukanmu, nanti kita putarkan. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Apa kabar?
0: Sehat kabarnya, kakak apa kabar kakak?
1: Alhamdulillah sehat. Baru monitor.
0: Waduh, baru monitor. Memang tadi dari mana? Jam segini baru monitor.
1: Tunggu lah, Mak Rosi kecilkan dulu ya.
0: Gak dengar ya suaranya ya.
1: Lagi ramai, cucu ngumpul ke rumah nih Rika. Lagi sibuk dong masak Indomie nih ha.
0: Lagi ngelayan cucu rupanya makan baru monitor. Sedap betul karena masih libur ya anak-anak ya.
1: Iya, masih libur. Kayaknya anak-anak tuh jalan kan.
0: Iya, Marosi enggak dengar lagu apa nih siang.
1: Rika apa kabar? Sehat?
0: Sehat, kabar saya alhamdulillah sehat Marosi. Semoga Marosi juga sehat. Mau lagu apa?
1: Alhamdulillah sehat juga. Mau minta lagu apa ya? Ada lagu apa aja tuh?
0: Lagunya banyak sih, bebas aja sih. Kakak pengennya lagu apa?
1: Oh, hari ini bebas ya?
0: Bebas aja mau lagu apa?
1: Oh, kalau bebas, Mak Rosi nak minta lagu dari Panca aja.
0: Panca Ponda.
1: Boleh kan?
0: Lagu yang mana tuh?
1: Ini lagu apa namanya ya? Aduh, nak ingat susah Narika.
0: Mau lagu apa? Tak ingin sendiri, ku cari jalan terbaik demi kau dan
1: itulah. Aku cari jalan terbaik. Yeay. Itulah nenek nyebut susah betul lah.
0: Siapa tadi tuh?
1: Ah?
0: Cepat betul nyambar. Ku cari jalan terbaik. Itu.
1: Tak nyebut itulah tadi.
0: Salam-salam ini buat siapa yuk?
1: Salamnya pertama buat Rika. Selamat siang sama petugas penata tim Daksa selalu. Panjang umur rezeki. Panjang umurnya. Buat yang dah masuk, Mak Rosi tak tahu ya, baru monitor ni. Sebab tadi kan anu di cas nih radionya tuh.
0: Oh, radionya di cas hari ya.
1: Sekali ni udah jam 2 lewat. Ada acara kan. Buat yang dah masuk semuanya, di Senggol balik. Ada Kak Sarina, ada Kak Deli, ada Bunda Permata juga, ada yang Ucu, ada Mama Berlian, adanya Siska juga, adanya Anjang, ada Yusuf, ada Pak Hamzah Yusuf juga, ada Bang Ile, ada Bang Uya, ada Mak Dani, ada Bang Adi, ada Mak Linda juga. Siapa lagi ya? Udah masuk ni kan lupa. Dang Merdu, mudah asyik selalu sayangku. Buatnya siapa lagi? Abang Udin, samanya ini apa nama tu Pak Kumis. Buat semua aja lah Rika. Penelpon pertama sama tak ada disenggol tanpa terkecuali sayangku.
0: Sama-sama, terima kasih ya.
1: Ramai ini lagi sibuk ke rumah nih ha.
0: Iya.
1: Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marosi yang lagi ngumpul tadi ya. Oke. Untuk Pak Hamzah Yusuf, menjelang petang makan kolak durian dengan nasi ketan, orang Jambi bilang. Oh, dengan nasi ketan. Kalau kita makannya dengan pulut ya sama sajalah tuh bentuknya ya. Atau nasi pulut putih. Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi. Oh ya, kemarin saya jumpa keluarga nih datang dari Rengat, jadi kita masak tempoyak ikan. Tapi bukan ikan patin ya yang biasa Pak Hamzah Yusuf makan. Kita makan ikan bulat saja, tempoyak ikan bulat. Halo, makanan khas Jambi ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Apa passwordnya Rika?
0: Passwordnya Persada ini 100% Indonesia.
2: Oh, 100% Indonesia. Tak pernah gabung siaran ini sayang.
0: Kenapa pula tak gabung? Itulah tak nak gabung siang-siang, malam baru keluar. Malam siang membuta.
2: Dia macam kukang. Dia macam kukang. Siang dia sembunyi, malam dia keluar.
0: Malam baru dia keluar eh.
2: Sehat sayangku.
0: Sehat alhamdulillah. Apa kabar Kak Sarina?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat juga. Tak terkejar ini Kak Sarina sayangku. Kalau siang gini.
0: Oh iya tak terkejar.
2: Ini Batam itu radio. Barusan ranai sayangku.
0: Oi, kemana-mana.
2: Bintuhan Tanjung Pinang.
0: Luar biasa. Memang Sultan macam itu punya jet pribadi. Ciu-ciu-ciu terbang sini terbang sana.
2: Kita silaturahmi di udara. Cari teman, cari saudara. Gitulah sayangku.
0: Iyalah Kak Sarina.
2: Rupanya di RRI ranai itu ada kawannya Mbak Rima. Namanya Rodia.
0: Oh Kak Rodia.
2: Suaranya mirip, wajahnya juga mirip sayang.
0: Mirip dengan Kak Rima Melati.
2: Iya. Rupanya dia orang itu kenal jumpa di Jakarta waktu apa dulu kayak Liza sama Rika yang di Jakarta dulu tuh.
0: Oh ini pendidikan lah di klub.
2: Gitulah diceritakan oleh Mbak Rudiah tadi malam. Lagu apa kita siang hari ini sayangku?
0: Lagunya bebas kakak, lagu pop Indonesia.
2: Lagu pop Indonesia. Tengok tuh radio di Batam sama Ardo dangdut.
0: Oh dangdut dia. Sedap eh. Kak. Lah putus pula. Kak. Kak Sarina. Kiu-kiu. Kenapa pula ini suara tak ada Kak Sarina? Oke, terputus kayaknya ya Kak Sarina tadi dari Piayu Batam tadi. Terima kasih Kak Sarina. Lagu belum request ya Kak Sarina tadi ya. Oke, di belakangnya Kak Sarina. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Dengan Erita.
0: Salah pula tuh. Bang Jais.
3: Di buah manggis.
0: Oh Oh iya, buah manggis martabak kurma tuh yang dekat Ganet. Yang tadi masuk tuh apa? Es cendol.
3: Es cendol kan.
0: Mande-mande yang karang sama orang.
3: Masihlah bahkan nasi buah ini tak ada masuk Tanjung Pinang cuma Batam ya.
0: Buah apa?
3: Buah kana dengan buah ini.
0: Oh ada buah kana. Oh buah kana yang merah-merah tuh eh.
3: Ya dengan buah ini. Itu namanya Mama Lina dengan Mama Leni.
0: Oh iya tak ada main kat sini.
3: Tak ada dia dah masuk.
0: Tak sampai tak jauh-jauh lah dia mainnya dekat kat Batam je.
3: Buat Nipah pun tak masuk juga.
0: Tak masuk. Mungkin tak ada. Tak ada lebak sawat di sini tak. Apa?
3: Lagunya dari Beta Arya Sonata.
0: Judulnya apa, Bang?
3: Pilihlah yang tahun 90-an ke, yang tahun 2000-an kan ada.
0: Apa ya sedap dia?
3: Nah, pilih aja lah.
0: Aku ingin cinta yang nyata aja lah ya. Aku ingin cinta yang nyata. Gimana?
3: Martabak.
0: Itu aja lah ya, martabak pula.
3: Martabak
0: dah baca bilang martabak.
3: Bukan martabak.
0: Aduh, buah manggis.
3: Martabak kurma tengah ngorok dia tu.
0: Tak masuk. Oh ada ni dia lagi ngebel ni ha. Misko kat sebelah ni ya.
3: Engkose, aku dulu. Lepas ni baru nak masuk. Pertama korma. Okeylah.
0: Lempar buah manggis tu ke sini.
3: Nanti lagi ada dekat rumah Ellen Group kan. Okeylah. Salamnya supaya aja. Nanti salamnya dekat si pertama korma aja lah.
0: Ya. Yeah.
3: Okey. Selamat tugas sampai sore. Assalamualaikum.
0: Okey. Makasih buah manggis Bang Jais tadi ya. Diusik dengan martabak kurma tadi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay. Kabar Lian martabak kurma barusan buah manggis. Dia cakap jangan diusik aku dulu tadi.
2: Sengaja ngusik dia. Habis tadi kakak baru nak ngejam mata dia, ditelepon dia, bangun-bangun dia bilang gitu.
0: Betul lah dia cakap jam segini tidur.
2: Ditelepon dia suruh bangun. Bangunlah kita, teleponlah ke sini, kiri kanan megang HP ni tak dapat-dapat dari tadi.
0: Memang teleponnya ke mana aja sampai tak dapat-dapat.
2: Di nomor biasa ada orang masuk. Nomor telepon WA ada juga orang masuk.
0: Iya tadi ganti-gantian.
2: Tak dapat-dapat. Jadi larilah ke Ranai.
0: Oh, dan
2: dapat di sana.
0: Iya, iya.
2: Balik lagi ke Tanjung Pinang.
0: Hai, bersin pula. Itulah masuk angin, asyik terbang-terbang aja.
2: Nak ke Batam tak dapat-dapat juga.
0: Coba nanti ya, habis ni ke Batam masih ada waktu setengah jam eh.
2: Kalau masih ada waktu.
0: Ya lagunya apa?
2: Ya di sini apa ni lagu ni gitu.
0: Bebas aja sih lagu apa.
2: Dari Meriam Belina aja lah.
0: Makin lama.
2: Pilihkan aja judul dia.
0: Iyalah, salah.
2: Pilihkan judul.
0: Oke, okay, ya? Siap, bos.
2: Nah, salamnya buat semua yang dah masuk tadi, buat Bang Andi juga. Buat Pak Rosi, fotokopi Bang Udin aja. Semuanya, Bang Jais tadi ada Kak Serina QQ, ya kan? Buat penelpon pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Rika, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lagu dari Enough tadi, akhirnya aku menemukanmu ya. Silakan untuk yang selanjutnya, tapi nggak bisa request lagu ya pendengar ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masuk juga nih Alif nih. Tadi udah disenggol siapa ya, Bang Udin tadi? Gimana, udah siap nyetrikanya?
1: Udah.
0: Waduh, rajin sekali. Alif,
1: nggak bisa minta lagu kayaknya.
0: Nggak bisa, soalnya Kak Rika masih punya 4 lagu. Yaudah Kak Rika coba deh satu lagu ya, mau lagu apa nih? Kalau nggak bisa diputar kalo jangan bisa marah ya.
1: Iya, paling meradang.
0: Meradang? Meradang-meradang aja sih, nggak apa-apa sih.
1: Lagu Arif, Kak.
0: Bisa. Arif, asal nggak bendendam. Lagunya apa, Arif yang mana tuh?
1: Hanya Insan Biasa.
0: Hanya Insan Biasa. Oke, silakan buat siapa lagunya?
1: Buat Arika, mat malam,
0: mat malam.
1: Pulang hati-hati.
0: Sudah malam aja lah.
1: Biasanya masuk malam itu mungkin.
0: Terus?
1: Buat Ilek, Bang Ucu, Bang Udin, Kak Sarina, Kak Gusti, Mama Oci. Udahlah, jangan lupa.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Ya,
0: makasih, sama-sama.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Alif Kijang tadi pendengar ya. Oke, okay. Salam-salam aja nih teman-teman ya. Jadi gak bisa request lagu lagi. Untuk Alif juga insya Allah ya lagunya ya, kalau ada waktu nanti Barika putarkan. Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk yang selanjutnya, kalau masih ada, kita terima ya. Umar Sulami, selamat siang Mbak Erita. Mbak Rika hari ini, Umar Sulami. Salam Persada Indonesia, katanya minta lagu dari Virgon Surat Cinta untuk Starla ya. Lagunya untuk pendengar radio Persada Indonesia, semua tanpa terkecuali, salam sehat ya. Kalau gak bisa lagunya, ikutan aja katanya. Soalnya requestnya udah telat. Oke, okay, terima kasih untuk Oma Sulami. Baik, pendengar kita ke lagu ya pendengar ya. Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik.

Perusahaan Tirai Tanjung Pinang, terima kasih tentunya bagi Anda yang sudah bergabung ya bersama dengan kami dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan.

0: Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, dalam Beranda Asta Cita kali ini kami akan ajak Anda membahas mengenai tentang investasi daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pendengar, investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, serta memperbaiki infrastruktur. Daerah yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat investasi rendah. Pemerintah daerah berperan penting melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur, dan pemberian kepastian hukum bagi investor. Selain itu, pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat menjadi daya tarik investasi yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama jika didukung oleh belanja pemerintah yang produktif. Kemudian juga inflasi daerah merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi tentunya dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Penyebab inflasi daerah beragam, pendengar. Sangat berbeda setiap daerah, mulai dari terganggunya distribusi barang, kenaikan harga pangan, hingga meningkatnya biaya transportasi. Wilayah kepulauan dan daerah terpencil umumnya menghadapi tantangan distribusi yang lebih besar, sehingga lebih rentan mengalami inflasi. Dan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah bersama instansi terkait membentuk tim pengendalian inflasi daerah, TPID, melakukan operasi pasar, kemudian juga memperkuat pasokan pangan, dan meningkatkan kerjasama antar daerah. Strategi tersebut terbukti membantu menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, pemerintah daerah tentunya memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan perizinan, pemberian kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang transparan kepada calon investor. Pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berbasis digital akan meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Kemudahan berusaha menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Di samping itu, promosi potensi daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda, seperti sumber daya alam, sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri kreatif, maupun ekonomi digital. Melalui promosi yang efektif, pemerintah daerah dapat memperkenalkan peluang investasi kepada calon investor, sehingga potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, investasi daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, regulasi yang berubah-ubah, serta persoalan pembebasan lahan seringkali menjadi hambatan dalam realisasi investasi. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
1: Beranda Asta Cita.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai syir al-irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat." Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar. Tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT, regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Kinda Burnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
2: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
1: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Pemprov Riau bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Sosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kabu.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
3: Kalau jalan di Bungus itu kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
4: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Selain itu, Andre juga menyebut usulan tersebut sejalan dengan roadmap pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Barat.

0: Tiga disambut baik oleh masyarakat, khususnya para nelayan di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan PT Pertamina Patra Niaga telah menyetujui pemindahan SPBUN tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agi Noriko, mengatakan relokasi SPBUN merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan di dua kecamatan yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Serak Lampa untuk mendapatkan bahan bakar. Agino menjelaskan proses relokasi akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak terkait selaku pengelola SPBUN. Saat ini, salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan Nyit-Nyit Pulau Tiga. Meski demikian, lokasi tersebut masih akan melalui kajian lebih lanjut terutama berkaitan dengan aspek keamanan, kelayakan, serta efektivitas distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.
1: Antara Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Nah, kembali lagi kesiapan dari jalur SPBU-nya ini, pemilih SPBU-nya ini. Prosesnya itu di antara mereka, di SPBU dengan Pertamina.
0: Camat Pulau Tiga Barat Niko Lukmana menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Pertamina Patra Niaga yang telah menyetujui pemindahan SPBUN ke Pulau Tiga. Menurut Niko, keberadaan SPBUN yang lebih dekat dengan wilayah nelayan akan memberikan banyak manfaat terutama dalam mempermudah akses masyarakat pesisir untuk memperoleh BBM bersubsidi.
1: Untuk jarak dan jangkauan mempermudah nelayan untuk membeli minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan harganya sudah lebih murah sesuai dengan harga satu hati kepada masyarakat, yaitu 6.800. Sekarang kan perwakilan nelayan yang ada di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat kan diperbantukan oleh keterwakilan, oleh pangkalan mengenai harganya itu sekitar kesepakatan dan musyawarah itu melalui berita acara 7.700. Harga upahnya itu kisaran Rp900. Nah, dengan adanya perubahan pemindahan SPBU ke lapangan ke Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat, sehingga harga BBM solar untuk subsidi nelayan lebih murah lagi. Untuk surat dari Bupati sudah menetapkan di antara dua Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Survei itu nanti ditetapkan oleh Pertamina.
0: Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat berharap proses relokasi SPBUN dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh nelayan di Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna. Demikian, Yuswianti melaporkan.
2: Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional. Febriansyah melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrimsah mengimbau nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Bintan untuk melengkapi kapal mereka dengan perangkat Global Positioning System atau GPS saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu. Mengingat cuaca belakangan ini sulit diprediksi, sehingga keselamatan di laut harus diutamakan. Apalagi penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai penting untuk membantu menentukan posisi kapal, memudahkan navigasi, serta mengurangi risiko tersesat akibat jarak pandang yang terbatas atau perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.
4: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan? Jangan sampai mereka sudah masuk ke negara orang, kita dapat laporan dari pihak Malaysia, gitu kan?
3: Camat Bintan Pesisir Asun Ani juga mengungkapkan hal yang sama agar nelayan aman saat turun ke laut ketika menangkap ikan, hendaknya dilengkapi alat GPS dan radio komunikasi. Selain memudahkan navigasi, juga dapat mengamankan nelayan supaya tidak masuk ke wilayah teritorial negara tetangga.
5: Kalau lah lewat dari batas aman layar, sudah memasuki perairan internasional, ya hendaknya jangan sampai lah merobos ke wilayah mereka. Agar kejadian tidak terulang kembali. Mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Nah, bahwa dinyatakan mereka ini sudah melanggar batas. Jadi langsunglah ditahan sore itu.
3: Selain melengkapi GPS, nelayan juga diminta untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berangkat melaut dan dilengkapi dengan life jacket. Jika kondisi cuaca di

0: dinilai membahayakan, nelayan disarankan menunda keberangkatan hingga situasi kembali aman. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Menjalani perawatan di rumah sakit tidak lagi menjadi alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Melalui program Hospital Schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan ruang belajar yang membantu pasien anak tetap memperoleh pendidikan, sekaligus menjaga semangat dan tumbuh kembang mereka selama menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan dari RRI Padang.
2: RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan program Hospital Schooling sebagai upaya memastikan pasien anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani perawatan. Program ini menjadi ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan terus berkembang meski berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan tersebut didampingi para relawan Aruna Volunteer yang menggelar berbagai aktivitas edukatif sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing anak. Melalui pendekatan yang menyenangkan, program ini diharapkan mampu menjaga perkembangan emosional, psikologis, serta kemampuan sosial pasien anak selama masa perawatan. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak RSUP Dr. M. Jamil Padang, Asrawati di Padang hari ini mengatakan, Hospital Schooling dirancang khusus bagi anak-anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama agar proses pendidikan mereka tidak terhenti. Menurutnya, kegiatan belajar dan bermain juga membantu mengurangi kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit.
3: Jamil Hospital Schooling dirancang untuk kebutuhan anak-anak kita yang dirawat di M. Jamil, yang dirawat dalam waktu yang cukup lama sehingga pendidikannya tidak terhalang. Nah, di sini diutamakan adalah untuk anak-anak bisa mengurangi rasa cemasnya selama rawatan dan tidak mengalami stagnasi dalam pendidikannya, dan juga bisa membantu anak menerima kondisinya dan menimbulkan motivasi untuk cepat pulih. Dan bagi orang tua tentu ini juga merupakan suatu langkah untuk bisa juga interaksi dan bermain dengan anak secara langsung di rumah sakit.
2: Sementara itu, Ketua Aruna Volunteer Rehan Willy Adam mengatakan, para relawan menghadirkan berbagai permainan dan aktivitas edukatif bagi anak yang berasal dari terminal imun maupun bangsal perawatan. Kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tetap merasakan suasana belajar sekaligus memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka.
4: Ini kegiatan ini di mana kita mengajak adik-adik dari terminal Ines yang dari Bangsal buat main ke sini dan main sama kakak-kakak fasilitator. Tujuannya kita tuh berharap pengen anak-anak bisa meluapkan emosinya, bisa kembali lagi, yuk kita bersekolah lagi walaupun kondisinya tidak memungkinkan.
2: Melalui Hospital Schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Program ini menjadi wujud komitmen bahwa setiap anak tetap memiliki hak untuk belajar, bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh harapan meski sedang menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 124 hewan penular rabies berhasil divaksin. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies yang dimulai pada awal Juli 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Antusias pemilik hewan peliharaan terlihat dari tingginya jumlah hewan penular rabies HPR yang telah menerima vaksin pada hari pertama pelaksanaan. Pejabat Fungsional Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Dr. Hewan M.H. Mardani mengatakan, sebanyak 124 dosis vaksin rabies telah diberikan kepada hewan peliharaan pada kegiatan kick-off yang dilaksanakan di kantor DTPHP Kabupaten Bengkalis dan sejumlah pusat kesehatan hewan puskeswan di beberapa kecamatan. Ia menjelaskan dari total tersebut sebanyak 47 dosis diberikan di Kecamatan Bengkalis, 68 dosis di Kecamatan Mandau, 4 dosis di Kecamatan Siak Kecil, dan 5 dosis di Kecamatan Bukit Batu. Mardani menyebutkan hewan yang paling banyak menerima vaksin masih didominasi kucing. Di Kecamatan Bengkalis, vaksin diberikan kepada 46 ekor kucing dan 1 ekor anjing. Sementara di Kecamatan Mandau sebanyak 36 ekor kucing dan 32 ekor anjing yang telah divaksin.
6: Kucing kalau yang di Bengkalis habis itu 40 km runningnya 1 di Mantau ajaknya 32 kecilnya 36 si kecil anjing hewan anjing apa kucing terus kemudian bikin batu hewan kucing. Nah, jadi lebih dominasi masih kucing yang pada saat kick-off.
5: Salah seorang warga Bengkalis yang sudah memvaksin hewan peliharaannya seperti kucing, ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada DTPHP Kabupaten Bengkalis telah memberikan layanan vaksin rabies gratis sehingga kucingnya tetap sehat.
7: Yang ini baru sekali, cuman sebelumnya ada 2 kucing kan, satu kucing itu udah divaksin pertama kalinya di lapangan Dukuh. Ada perubahan, sebelumnya kucing saya kan kayak kecil badannya gitu kan, sekarang badannya gendut gitu.
5: DTPHP Kabupaten Bengkalis meningkatkan pelayanan rutin di setiap puskeswan agar semakin banyak masyarakat yang secara mandiri membawa hewan peliharaannya untuk divaksin. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi pada 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati, RRI Bukit Tinggi.
9: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labuah dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
10: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
9: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
11: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigo Nagari, yaitu di Nagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air. Terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir. Tapi kami pantau di lapangan, 3 jam kemudian sudah surut gitu. Tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
9: Hingga saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada 2 kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau bronjong kawat kini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
1: Kafilah Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan 11 cabang perlombaan yang berhasil lolos ke tahap akhir. Laporan Analia Widi, RRI Ranai.
12: Kafilah Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sebanyak 11 cabang perlombaan yang diikuti Kafilah Natuna berhasil masuk ke tahapan final. Di antaranya, karya tulis ilmiah Al-Quran Putra serta Tilawah Dewasa Putri. Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Kafilah Natuna. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para peserta, pelatih, pembina, serta dukungan berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
13: Ada dapat 5 cabang yang sudah masuk final. Ditambah dengan satu penyisihan itu cabang Pahamir Putri. Beda yang pertama, kita yang masuk final itu adalah Tartil Putra, kemudian yang kedua itu Tartil Putri, kemudian hafalan atau itu hafalan 10 juz putri, kemudian hafalan 30 juz putri dan 30 juz putra. Itu baru yang kita masuk final 5 itu, ditambah Pahmil Putri itu masih dalam penyisihan, Analia.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, mengatakan bahwa Kafilah Natuna yang berhasil melaju ke babak final akan terus mendapatkan pendampingan dari para pelatih masing-masing guna mempersiapkan penampilan terbaik pada tahapan selanjutnya.
14: Anak kita yang mengikuti baik itu di tilawah, kemudian di tahfiz dan semua itu, semua cabang itu kita dampingi. Karena sudah kita bentuk dari LPTQ, siapa yang mendampingi anak di cabang A, B, C, semua sudah kita plotting sesuai dengan kompetensi guru ustadz yang ada. Sehingga kami yakinkan tidak ada satu cabang pun anak kita yang kita biarkan terlantar. Tidak ada, semua kita akan dampingi agar anak kita merasa nyaman dan bisa tampil maksimal.
12: Dari cabang yang diperlombakan, hasil yang telah diketahui untuk Kabupaten Natuna saat ini, yakni Fahmil Quran Putri yang meraih juara 3 dalam perlombaannya, yang berlangsung pada Rabu pagi 8 Juli 2026 bertempat di Hotel CK Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Bengkalis Durian Fest 2026 sukses digelar terlepas dari peran syariap polisi Pamong Praja yang diturunkan menjaga ketertiban selama 3 hari pelaksanaan kegiatan di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
15: Pelaksanaan Bengkalis Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis berlangsung aman dan tertib selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 kemarin. Keberhasilan pelaksanaan festival yang dipadati masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Satpol PP Kabupaten Bengkalis Kamaruzaman mengatakan personel disiagakan dalam 2 sip setiap harinya. Sebanyak 5 petugas bertugas pada sip siang dan 5 petugas lainnya pada sip malam untuk memastikan situasi tetap kondusif selama festival berlangsung.
16: Untuk kegiatan ini, Satpol PP dalam rangka pengamanan menurunkan sekitar jam 3 sampai jam 6.30 itu 5 orang. Dari jam 7 sampai jam 10 atau sampai habis itu sekitar 5 orang juga. Sampai 3 hari.
15: Ya. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Ana, mengaku sengaja datang ke Bengkalis Durian Fest untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang digelar panitia, terutama kontes durian yang dilaksanakan pada hari kedua. Menurutnya, festival tersebut menjadi hiburan sekaligus ajang mengenalkan durian khas Bengkalis kepada masyarakat.
17: Bagus, meriah.
18: Apa yang mau dilihat?
17: Ya, lihat lomba duriannya besok ya.
15: Bengkalis Durian Fest 2026 ditutup dengan penampilan konten kreator Al-Hafiz yang disambut antusias masyarakat. Penutupan festival juga dihadirin langsung Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kegiatan promosi wisata dan produk unggulan daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan sebagai kota percontohan anti korupsi kemarin. Lembaga anti rasuah tersebut menilai Kota Payakumbuh masih on the track dalam koridor kota anti korupsi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda, RRI Padang.
19: Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota percontohan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2024. Payakumbuh terpilih bersama 3 kabupaten kota lainnya di Indonesia karena sukses memenuhi 6 komponen dan 19 indikator penilaian, termasuk tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan budaya anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Andika Widiarto, kepada RRI Payakumbuh kemarin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud merupakan agenda pemantauan rutin 2 tahunan di Kabupaten Kota Percontohan Anti Korupsi. Kegiatan ini bertujuan menilai keberlanjutan implementasi Kabupaten Kota Anti Korupsi tahun 2024, sekaligus memastikan masyarakat dan pemerintah kota tetap menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
20: Di tengah-tengah jalan ada kepala daerah maupun kepala OPD terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, akan kami bisa sewaktu waktu untuk mencabut status kabupaten kota anti korupsi. Kota Surakarta dan Kota Payakumbuh ini kuat di nilai-nilai budayanya, kuat adat istiadatnya, kuat. Itu salah satu yang kami ingin pertimbangkan ya.
19: Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, sebagai salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia, daerahnya berkomitmen menjaga budaya kerja yang mengedepankan bersih dari praktik gratifikasi. Menurutnya, kehadiran mal pelayanan publik di Kota Payakumbuh menjadi gagasan yang jelas dalam upaya menutup celah praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
21: MPP sebagai mal pelayanan publik adalah suatu bentuk antisipasi dari pemerintahan Kota Payakumbuh untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Kehadiran MPP adalah wujud nyata dari pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberantas dan mencegah, menangkal dan merespon terhadap adanya tindakan berindikasi korupsi.
19: Zulmaeta menambahkan, melalui pendampingan KPK serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi publik, ia berharap Kota Payakumbuh terus mempertahankan terciptanya budaya kerja anti korupsi yang mengoptimalkan kearifan lokal. Dengan demikian, status percontohan kota anti korupsi bukan lagi sekadar label, melainkan identitas baru yang menjaga martabat daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
1: Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
22: Polsek Gunung Kijang berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan berupa kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kapolsek Gunung Kijang Ibtu Rabul Yamin mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Ketua Koperasi Merah Putih terkait hilangnya kabel instalasi listrik di dalam gedung koperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka mengakui masuk ke dalam gedung koperasi menggunakan kunci palsu, kemudian memotong dan mengambil kabel tembaga seberat sekitar 3,5 kg. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kabel tembaga, gunting besi, obeng, tas kain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta STNK dan bukti pembayaran kendaraan.
23: Selanjutnya, terhadap pelaku serta barang bukti diamankan di Polsek Gunung Kijang. Total kerugian yang dialami korban lebih kurang 10 juta rupiah. Pasal yang disangkakan, setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan yang mana pencurian dilakukan pada malam hari.
22: Sementara itu, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
24: Untuk masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan, siskamling. Apabila melihat orang yang mencurigakan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat, atau melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
22: Di juga menambahkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak kriminal, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir dimulai hari ini. Kompetisi sepak bola kelompok usia ini menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus perebutan tiket menuju putaran nasional. Khairani Januari ini melaporkan dari RRI Pekanbaru.
0: Kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir mulai hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada hari pertama, pertandingan diawali untuk kategori U15, sementara kategori U13 dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juli mendatang. Kompetisi yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda terbaik di Provinsi Riau. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Pisnaini, mengatakan seluruh pertandingan kategori U15 dan U13 dipusatkan di Kota Pekanbaru, sementara kategori U17 akan dimulai dipertandingkan pada akhir Juli di Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menjelaskan pertandingan U13 digelar di Stadion Utama Jalan Naga Sakti Pekanbaru, sedangkan pertandingan U15 menggunakan dua venue, yakni Stadion Kaharudin Nasution Rumbai dan Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru. Menurutnya, pembagian lokasi pertandingan dilakukan agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan sesuai dengan jadwal.
2: Piala Suratin mulai hari ini ya, tanggal 8 pagi tadi sudah kick off. Penyisihan grup untuk U13 itu akan kita mulai di tanggal 11 hari Sabtu. U17 mulai tanggal 25. Kemungkinan besar U17 di Inhu. Untuk U15 ada 20 tim, 13 ada 30 tim peserta langsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 ini.
0: Sementara itu, Direktur Utama Klub Sepak Bola Tiga Naga, Ambrio Yunadi, mengatakan timnya telah melakukan persiapan secara maksimal menghadapi Piala Suratin tahun ini. Persiapan dilakukan mulai dari pematangan taktik, peningkatan kondisi fisik, hingga kekompakan tim agar mampu bersaing di setiap kelompok usia yang diikuti.
3: Dalam persiapan ini kita sudah persiapan dalam taktikal, dalam fisik kita sudah persiapan secara matang, secara maksimal untuk mempersiapkan di bulan ini. Kita mulainya tanggal 10 itu 11-12 ya, tiga usia 13 dan 15. Usia 17 itu di tanggal 25, itu direngat mainnya nanti tuh. Direngat. Dalam persiapan ini kita sudah total untuk fight menuju Suratin ke nasional.
0: Dengan persaingan yang melibatkan klub-klub terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya generasi baru pesepak bola berbakat yang mampu membawa prestasi bagi Provinsi Riau pada kompetisi nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT, regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
8: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Selamat sore juga Bang Adian.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Ya, alhamdulillah kalau demikian. Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan secara umum untuk cuaca esok hari, pada pagi hari diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang. Kemudian pada siang hari diperkirakan hujan ringan, pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang dan diperkirakan berawan pada dini hari. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, Mbak Rizky, sebelumnya perlu juga disampaikan kepada pendengar kita, apakah ini potensi angin kencang, terkadang seperti pagi tadi itu ada tiba-tiba hujan, angin kencang. Adakah imbauan agar bagaimana antisipasi kepada masyarakat untuk menghindari waspada dari angin kencang ini?
1: Baik, untuk potensi dalam beberapa waktu belakang dan juga diperkirakan untuk esok hari, memang potensi hujan ini masih diperkirakan memiliki potensi angin kencang. Sehingga untuk kegiatan masyarakat, terutama yang kita utamakan pada warning besok pagi dan siang hari, diharapkan waspada sebelum melakukan aktivitas. Dikarenakan untuk esok hari kemungkinan memiliki kondisi yang kurang lebih sama dengan hari ini, seperti itu Bang.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Bang, sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

mungkin senjata haji adalah peta. Tersusun

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buga macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri, atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemerintahan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan hari ulang tahun ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah.

0: Selanjutnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan throat scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi, dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita menuju ke Kabupaten Bintan, di mana kasus malaria di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester 1 atau semester pertama 2026. Jumlah pasien yang menjalani perawatan di RSUD Bintan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data RSUD Bintan, sebanyak 178 pasien malaria tercatat menjalani perawatan selama periode Januari hingga Juni 2026. Direktur RSUD Bintan, Tony Masruri, mengatakan, dari total 178 pasien tersebut, sebanyak 142 orang menjalani rawat inap, sedangkan 36 lainnya menjalani rawat jalan. Berdasarkan data dari rumah sakit, jumlah pasien terus mengalami peningkatan setiap bulan. Pada Januari tercatat 6 pasien rawat inap dan 1 pasien rawat jalan. Februari terdapat 5 pasien rawat inap dan 1 pasien rawat jalan. Kemudian memasuki bulan Maret, jumlah pasien meningkat menjadi 17 pasien rawat inap dan 5 pasien rawat jalan. Pada April tercatat 24 pasien rawat inap dan 12 pasien rawat jalan. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 53 pasien rawat inap dan 5 pasien rawat jalan. Sementara pada bulan Juni kemarin terdapat 37 pasien rawat inap dan 12 pasien rawat jalan. Dijelaskan, lonjakan kasus mulai terlihat sejak April hingga Juni. Sebagian besar pasien berasal dari wilayah pesisir, terutama Kecamatan Mantang dan Kecamatan Teluk Bintan. Menurutnya, malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nyamuk tersebut umumnya aktif pada sore hingga pagi hari. Diimbau pendengar kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah lingkungan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, terutama pada musim pancaroba. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.
2: ...98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Setiap kali ada petir, kita pasti kaget ya, karena suaranya yang besar dan datang secara tiba-tiba. Sebenarnya, kenapa sih bisa ada petir? Petir merupakan fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disertai dengan suara gemuruh. Petir terjadi akibat adanya pelepasan muatan listrik antara awan dan bumi atau antar awan. Pelepasan ini terjadi ketika muatan listrik antara awan dan bumi tidak seimbang, yang mencari cara untuk menyeimbangkan diri. Sementara, suara gemuruh disebabkan oleh pemanasan udara secara tiba-tiba akibat sambaran petir. Pemanasan ini membuat udara mengembang dengan cepat dan menciptakan gelombang kejut yang kita dengar sebagai gemuruh.
1: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul Tausiah, Peran Istri dalam Rumah Tangga, disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim, nanti akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 187. Pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan, menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan ini Allah SWT memberikan tugas dan tanggung jawab, dan semua kita pasti memiliki itu, baik dalam kapasitas sebagai warga masyarakat, dalam kapasitas sebagai hamba Allah, dan terkecil dalam kapasitas sebagai suami dan istri di rumah tangga. Maka jika peran dan kewajiban itu dilakukan dengan sesuai aturan, tentunya dalam hal ini koridornya adalah aturan agama, pasti itu semua akan memberikan kebahagiaan. Efeknya itu adalah sesuatu yang memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Dan memang itulah sebenarnya tujuan utama daripada Islam. Mission shaker Islam itu adalah salam, ya, kedamaian, keselamatan, kesentosaan bagi siapapun yang menjadikan Islam sebagai rule of law, gitu ya, aturan main dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam konteks berkeluarga, suami istri hari ini sering menjadi sesuatu yang di luar daripada ekspektasi. Orang menikah itu pengennya bahagia, gitu ya, sejahtera. Karena memang tujuan berumah tangga itu kan sering dilabeling dengan jargon sakinah, gitu ya. Oh, semoga punya keluarga yang sakinah, gitu ya. Ya, sakinah itu sendiri maknanya adalah ketenangan. Tapi kan kita nggak menutup mata bahwa banyak sekali problematika, fenomena dalam kehidupan kita. Ya, baru setahun, kan nggak sampai setahun lagi malah, udah huru-hara. Ya, bukan manuhara ya, huru-hara. Huru-hara rumah tangganya. Nah, karena itu, tentunya kita harus back to basic lah, kembali ke agama. Bagaimana agama menata kelola rumah tangga itu, sehingga betul-betul bisa memberikan kebahagiaan bagi oknumnya. Baik, suami maupun istri. Nah, karena itu dalam konteks yang singkat ini kita akan mencoba membincangkan tentang bagaimana peran istri lah, peran istri lo dalam rumah tangga untuk menopang kebahagiaan suami dan istri serta ahli keluarga. Saudaraku para pendengar, salah satu ayat yang bisa kita jadikan rujukan adalah surah At-Taubah ayat ke-71. Di sana Allah SWT menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat. Ya, orang beriman laki-laki dan perempuan itu, ya, orang para ulama sering menerjemahkan suami dan istri itu ba'duhum awliya'u ba'din. Tugas mereka yang paling utama, satu sama lain harus saling bersinergi, harus saling bantu-membantu. Maka suami istri itu bukan menjadi atasan bawahan, tapi harus menjadi mitra sejajar, ya kan? Maka itulah kenapa dalam secara filosofis kita melihat perempuan itu kan secara genealogis ya diciptakan dari tulang rusuk, gitu loh, bukan tulang kaki, ya. Maknanya apa? Tulang rusuk itu sejajar di samping posisinya. Kalau Allah jadikan dari tulang kaki ya pijak-pijak, atau dijadikan dari tulang kepala jadi bos di rumah tangga, tidak. Alangkah indah itu. Ya, maka itu peran suami istri adalah mitra, ya, dalam bahasa agamanya khodimah. Ya, mitra sejajar. Nah, apa tugas mereka? Nah, tugas utama melangsungkan pernikahan, menjalin hidup sebagai suami istri itu, yang pertama adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menghidupkan agama di rumah tangga, gitu dia. Landasan fundamental rumah tangga itu memang harus agama, dan mereka harus saling ingat-mengingatkan, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, suami ngajak istri, istri ngajak suami, gitu. Kalau suasana agama itu dihidupkan di rumah tangga, maka itu yang akan membantu kita akan saling paham akan posisi masing-masing. Ketika mungkin suami arogan, ya istri ingatkan dengan kelembutan, abang, kita ini mitra loh bang, apa bukan bos loh bang gitu. Kira begitu dia. Itu kayak istri lupa dengan tugas tanggung jawab, adek, ya kita ini mitra dek, saling melengkapi, ayo mari. Nah, itulah suasana agama di rumah, dakwah di rumah. Makanya kan kalau kita lihat prinsip dasar dakwah itu kan harus dilakukan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kau mengajak orang lain untuk kebaikan itu, ajak dia dengan hikmah, kasih sayang, lemah lembut, penuh perasaan, empati, simpati. Dan ini nilai-nilai psikologis yang harus ada dalam aktivitas dakwah. Dan itu alangkah indah kalau diwujudkan di rumah. Ya, coba kalau suami berposisi menganggap diri sebagai bos, ya kan, maka kan perintah. Ada yang siapa rumah? Ada ini, masya Allah. Ada ini, masya Allah. Semua main perintah. Tidak, ini tugas sama-sama, bang, gitu loh. Bahkan kalau kita pahami lebih dalam, sebenarnya tugas istri itu cuma tiga loh. Iya, tugas utama istri. Apa itu? Mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Itu tugas utama yang suami tidak bisa melakukannya. Ya, kalau yang lainnya masak, nyapu, ngepel itu tugas sama-sama. Ya kalau si istri mau bantu, ya dalam kapasitas sebagai menolong, ya bukan tanggung jawab utama. Nah, sehingga ketika ada kekurangan dalam tugas itu, suami akan paham. Oh iya dek ya, ini nampaknya rumahnya belum bersih banget nih, abang bantu ya. Masya Allah, bukan kok apa ya kerja kau di rumah, ya main handphone ya kau, tidak mencela, tidak menghardik, ya, karena itu tugas bersama. Subhanallah. Nah harus saling ajak mengajak, ya muruna bil ma'ruf, serta mencegah daripada kemungkaran. Ya apa itu? Ya mungkin ya fenomena sekarang lah ya, istri terlalu hedon ya kan, sedikit sopi ya kan, sedikit apa COD ya kan. Nah ini kan nggak bagus pemborosan, maka suami pun mengajak deh, jangan deh ya, apalagi sampai riba. Ya udahlah bang, kita ambil kredit ya bang supaya kita bisa beli mobil segala macam. Nah harus ada saling counter balance, jangan deh, ini nggak bagus. Nah itu kira-kira ya aplikatif dalam rumah tangga peran istri untuk saling ajak mengajak, ingat beringat dengan suami. Apalagi peran istri, kata Allah Ta'ala di sini, ya ini masih tugas umum ya, nanti kita spesifikkan. Kemudian kata Allah, wa yuqimuna shalah. Ya, harus sama-sama ya mengerjakan sholat, masya Allah ya. Terutama peran istri sebenarnya, istri ini paling dominan, istri ini paling mudah untuk beraktivitas di rumah ya. Dia boleh tidur paling lambat dan bangun paling cepat. Wah, gitu. Makanya kalau suami nampaknya subuhnya belum bangun, abang ayo subuh bang, masya Allah. Kira-kira begitu deh. Ya abang baca Quran, abang kita taklim nih, kita zikir nih dan seterusnya. Ya harus ada suasana menghidupkan amal agama di rumah tangga. Ya amal agama yang paling utama sholat. Nah kemudian wa yu'tuna zakah ya. Ya istri itu ataupun suami istri itu kalau bisa memang menghidupkan suasana berbagi. Nah, berbagi itu juga akan berimplikasi kepada rumah tangga itu kan barokah. Nah, kalau kenapa kita hidupnya susah? Karena kita perlu oke, itu aja masalahnya. Ya, ya. Karena Allah janjikan orang yang pemurah itu pasti akan orang pemurah pasti akan berkah. Nah kan ada tuh model istri yang ya memang terkadang itu memang entah itu merupakan fitrah atau apa nggak tahu ya. Biasa perempuan tuh lebih suka menahan, ya kan, suka nyimpan gitu ya. Nah makanya peran istri dalam hal ini mendorong suami, ayo bang kita sedekah ya. Walaupun tidak bisa kita generalkan ya, tapi ada beberapa kasus seperti itu. Nah, ayo bang kita berbagi, ayo bang kita membantu orang segala macam. Nah, wa yutuna zakah. Kemudian apa? Ya, wa yuti'unallaha wa rasulah. Ya, istri dan juga suami berperan di rumah tangga itu untuk ya mengajak agar mentaati Allah dan Rasul. Ya, dahulukan Allah dan Rasul. Maka kalau itu kita lakukan rumah tangga itu, ulaika sayarhamuhumullah. Keluarga itu akan mendapatkan kasih dan sayang Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana lagi maha perkasa. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia. Berangkat daripada ayat At-Taubah 71 itu, maka kita bisa melihat bahwasanya disitulah peran istri yang utama. Ya, karena memang ya istri itu secara proporsional dia itu kan memang harus lebih banyak di rumah. Kalau kita bagi ya, gitu, kalau kita bagi, suami itu dominannya berperan di publik, istri itu dominannya di domestik. Nah, maka peran domestik inilah yang menjadi generator ya, supaya yang di publik itu bisa sustainable, bisa bertahan dan bisa survive dia. Maka kalau yang generatornya ini ya tidak mengarahkan kepada agama, kepada kebaikan, maka yang di publik itu pun, yang di luar itu juga akan salah dalam melangkah. Maka peran istri memang sangat dominan, sangat utama. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah, di samping itu ya ada beberapa peran istri yang memang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, ya istri itu karena memang dia sebagai mitra, tapi kan ada pemimpin, gitu. Walaupun udah setara, tapi harus ada yang menjadi pemimpinnya. Dan dalam agama, Nabi sering katakan kalau kau jalan bertiga, maka angkat satu orang menjadi pemimpin. Harus ada sebagai leading, sebagai komando. Nah, sehingga perjalanan itu lebih terarah. Rumah tangga, nah itu komandonya adalah suami, walaupun komando dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah, tapi pemegang kebijakannya harus ada. Nah, karena istri itu ya sebagai follower gitu, pengikut ya, ya, maka dia harus taat, taat dengan suami. Nah, ketaatan kepada suami itu yang akan membuat rumah tangga itu baik. Nah, peran istri yang pertama itu adalah dapat mentaati suami. Sehingga Nabi kan katakan ridho Allah itu terletak pada ridho suami. Artinya apa? Ya, dengan ketaatan itu maka rumah tangganya kan jalan. Walaupun dalam mengambil sebuah keputusan istri boleh mengusulkan, tapi ya tetap pengambil kebijakannya adalah suami. Dan istri berupaya untuk bisa mentaati dalam artian menghargai keputusan yang diambil oleh suami. Nah, kemudian yang kedua, ya, istri itu harus peran istri harus menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Iya, karena memang ya suami itu lebih dominan di luar dan istri ada di dalam, maka istri ini harus pandai untuk menjaga

pengajak ataupun orang yang menumbuhkan suasana agama di rumah, wabil khusus untuk anak-anaknya. Ya, karena memang kan peran suami itu kan banyak di luar, maka istri itu karena dia lebih baik dalam, dia harus lebih mencontohkan, mengarahkan, mendidik anak-anaknya supaya agar tetap konsisten pada agama. Da'iyah posisi yang pertama, peran yang pertama. Yang kedua, istri itu harus bisa menjadi namanya mu'allimah. Masya Allah, apa itu mu'allimah? Pengajar. Ya, karena istri itu adalah mudarrisul awal, guru yang pertama. Anak itu guru yang pertamanya ibunya. Ya, dari mulai anak itu di dalam kandungan saja itu sudah berguru kepada ibu. Makanya ibu yang baik itu dari mulai mengandung, kata-katanya terpelihara, terjaga, karena itu akan menjadi nutrisi utama bagi si anak. Kemudian ketika lahir, ya, bahasa ibulah bahasa anak pertama. Sikap ibulah menjadi duplikasi sikap anak yang pertama. Maka ibu harus berperan sebagai mu'allimah. Yang ketiga, ibu harus bisa berperan sebagai, ya, namanya murabbiyah, pendidik. Ya, ada pengajar, ada pendidik. Ya, kalau pendidik itu kan memang lebih kepada sikap. Ya, kalau pengajar ilmu gitu ya. Nah, keempat, istri itu harus bisa menjadi seorang yang namanya zahidah, mengajarkan kesederhanaan kepada anak. Masya Allah, ya, mengajarkan, ya, nilai-nilai moral yang baik pada anak. Nah, saudaraku para pendengar, apabila peran istri ini di rumah tangga dilakukan dengan baik, ya, dari mulai taat pada suami, mengatur rumah tangga, dan tambahan empat tadi, maka insya Allah, ya, istri itu akan menjadi al-mar'atus solehah, istri yang solehah. Yang kata Nabi, ad-dunia mata, dunia ini perhiasan, wa khairu mataiha al-mar'atu solehah, dan perhiasan yang terindah itu adalah menjadi istri yang solehah. Saudaraku, para pendengar, terutama kaum ibu-ibu, jadilah istri yang solehah, Bu, ya, dengan mengedepankan 6 prinsip tadi. Mudah-mudahan dengan ibu menjadi istri yang soleha, mampu meredam ego, ya, mampu menempatkan diri bahwa kita ini memang mitra, tapi kita itu adalah follower, pengikut daripada suami kita. Maka dengan sedikit menekan ego, ketaatan kepada suami, maka insya Allah itu akan membuat rumah tangga menjadi barokah, dan ibu akan tercatat di jannah sebagai ahli perempuan yang soleha. Sebagai penutup, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, tugas istri itu sebenarnya mudah, ya, makanya lah dikatakan Nabi, istri itu, perempuan itu sebenarnya paling banyak masuk ke surga kalau dia bisa melakukan dua hal. Kalau yang dua hal dia gagal, maka dialah yang akan banyak menjadi penghuni neraka. Apa itu? Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Itu saja lakukannya, maka pintu surga terbuka. Dan itulah peran istri yang paling utama, itu bagaimana membina rumah tangga yang baik, mentaati Allah dengan baik, dan mentaati suami dengan baik. Saudaraku, banyak hal mungkin yang belum sempat tersampaikan, tapi akan kita coba lanjutkan dengan dialog, dengan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita dan menjadikan istri-istri kita semua menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya mujib.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar kita jalan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak?
6: Ya ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut. Kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil. Bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Pertama, ya. Tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
7: Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan.

0: kejahatan yang terjadi di sektor sumber daya alam.
1: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
2: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
1: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
8: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian

0: Regenerasi dan subjek sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
1: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
2: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
1: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
5: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
4: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
6: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
7: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
4: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
8: Sepertinya TV. Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
9: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
8: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
10: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
11: Sama yang saya katakan ya.
8: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
12: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
13: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
12: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
14: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia.
15: pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
12: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Igu Windam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kini tepat sudah kita memasuki tanda waktu untuk sholat fardu isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Dan kita dengarkan seruan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya sholat fardu isya.
1: Allah.

Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, kami ke program siaran mimbar agama Katolik.

Selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih, para pendengar Persatu RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Blasius Roja, dalam program Mimbar Agama Katolik. Para pendengar setia Persatu RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada saat ini, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, ataupun Anda yang sedang beristirahat, semoga Anda semua senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program siaran Mimbar Agama Katolik. Melalui siaran malam hari ini, kita diajak untuk sejenak berhenti dari kesibukan hidup kita, menenangkan hati, dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah Komunitas Basis Gerejawi atau KBG sebagai fokus dan tempat kita menghidupi gereja yang sinodal. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan menggereja, kita sering mendengar istilah gereja sebagai persekutuan umat Allah. Artinya, gereja bukan hanya sebuah bangunan atau organisasi, tetapi sebuah komunitas orang-orang beriman yang hidup bersama, yang saling mendukung dan berjalan bersama menuju kepada keselamatan kekal. Salah satu bentuk nyata kehidupan gereja itu adalah Komunitas Basis Gerejawi atau KBG. Melalui KBG, umat beriman hidup sebagai saudara dan saudari dalam iman. Melalui KBG, kita belajar untuk berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, saling menguatkan, dan bersama-sama melaksanakan misi gereja. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini dalam program Mimbar Agama Katolik. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu memohon berkat Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu dalam hidup kami. Pada malam ini, Engkau kembali memanggil kami untuk mendengarkan sabdamu melalui permenungan siaran rohani ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabdamu sungguh menyentuh hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu agar kami semakin memahami panggilan kami sebagai umatmu yang hidup dalam persekutuan gereja. Ajarlah kami untuk saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling menguatkan dalam kehidupan komunitas. Melalui permenungan ini, kami semakin mampu menghidupi iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, para pendengar Persatu RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk
merenungkan tentang KBG atau Komunitas Basis Gerejawi sebagai tempat kita menghidupi gereja yang sinodal. Apa itu gereja yang sinodal? Kata sinodal berasal dari bahasa Yunani yang berarti berjalan bersama. Artinya, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas umat yang berjalan bersama dalam iman. Dalam gereja yang sinodal, kita semua umat beriman Kristiani dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan sesama, berdialog satu dengan yang lain, serta bersama-sama melaksanakan misi gereja. Dengan kata lain, gereja yang sinodal adalah gereja yang hidup dalam persekutuan, berpartisipasi, dan melaksanakan misi. Saudara dan saudari, sabda Tuhan yang akan menjadi dasar permenungan kita malam hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Para saudara, saudari, para pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang di mana saja Anda berada, dalam bacaan ini, ya, dalam bacaan yang baru kita dengarkan tadi, diceritakan bagaimana para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dan berkumpul bersama. Mereka berkumpul di sebuah rumah dan bertekun dengan sehati dalam doa. Kita mendengar dalam bacaan tadi, bukan hanya para rasul saja yang berkumpul. Di sana juga hadir Maria, ya, Bunda Maria ibu Yesus, para perempuan, dan saudara-saudara yang lain. Mereka semua hidup dalam satu persekutuan. Mereka saling menguatkan. Mereka berdoa bersama. Mereka menantikan karya Roh Kudus yang akan membimbing mereka dalam melaksanakan misi Tuhan. Inilah gambaran gereja yang perdana. Sebuah gereja yang sangat sederhana, tetapi penuh dengan semangat persaudaraan. Nah, gambaran gereja perdana itu, saudara dan saudari para pendengar, sebenarnya kita temukan juga dalam
kehidupan komunitas basis gerejawi saat ini. KBG merupakan cara gereja untuk kita kembali menghidupi cara jemaat hidup perdana, di mana di sana saling mendengarkan, saling menguatkan, saling berbagi. Nah, dalam KBG, umat berkumpul secara sederhana. Mungkin di rumah salah satu anggota, mungkin di lingkungan yang sangat kecil. Namun, di tempat sesederhana itulah kita berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, berbagi pengalaman iman, dan saling menguatkan. Di sanalah gereja sungguh hidup. Di sanalah iman kita dipelihara dan diteguhkan. Salah satu sikap penting dalam gereja sinodal adalah mendengarkan dengan hati. Apa artinya mendengarkan dengan hati? Mendengarkan dengan hati berarti kita membuka diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapannya. Kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup, para saudara, saudari pendengar, kita terlalu banyak berbicara, tetapi sedikit mendengarkan. Padahal Tuhan sering berbicara melalui banyak cara. Tuhan dapat berbicara melalui sabda kitab suci. Tuhan dapat berbicara melalui pengalaman hidup kita. Tuhan juga dapat berbicara melalui sesama kita. Karena itu, kita perlu belajar untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, dalam komunitas mendengarkan sesama juga sangat penting. Ketika seseorang berbagi pengalaman hidupnya, kita dipanggil untuk mendengarkannya dengan penuh perhatian. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami dan mendukung. Dengan cara ini, kita membangun persaudaraan yang sejati. Namun, untuk dapat hidup seperti itu, para saudara pendengar, kita harus belajar untuk menguburkan egoisme kita. Kadang-kadang, kita terlalu ingin pendapat kita didengar. Kadang-kadang, kita sulit menerima pendapat orang lain. Padahal, dalam kehidupan gereja, kita dipanggil untuk membangun persatuan. Persatuan tidak berarti semua orang harus sama. Persatuan berarti kita belajar untuk saling menghargai dan saling menerima. Saudara dan saudari yang terkasih, gereja tidak hanya dipanggil untuk berkumpul dan berdoa. Gereja adalah pengertiannya adalah kumpulan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Dan gereja ini dipanggil bukan hanya berkumpul dan berdoa, tetapi gereja juga dipanggil untuk melaksanakan misi. Misi itu bisa kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya, mengunjungi anggota keluarga yang sakit, membantu keluarga yang mengalami kesulitan, memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan, atau terlibat dalam kegiatan pelayanan di lingkungan. Hidup bersama secara solidar, secara toleran bersama dengan saudara-saudara yang
mungkin tidak seiman dengan kita. Dan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti ini, kita menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. KBG sebenarnya adalah sekolah iman bagi kita semua. Di sana kita belajar untuk berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, hidup dalam persaudaraan, dan melayani sesama. Jika KBG hidup dengan baik, maka gereja pun akan hidup dengan baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk menjadi bagian dari gereja-Mu. Bantulah kami agar mampu hidup sebagai umat yang saling mendengarkan, saling menguatkan, dan berjalan bersama sebagai gereja-Mu. Berkatilah komunitas-komunitas basis gerejawi kami, agar semakin hidup, semakin bersaudara, dan semakin menjadi tanda kasih-Mu bagi dunia. Berkatilah juga aktivitas kami malam ini. Semoga Tuhan, kami boleh membagikan kasih-Mu bagi siapapun yang kami jumpai malam ini, di dalam keluarga kami, dalam lingkungan hidup sosial kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Semua doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Prosatu RRI Tanjung Pinang, demikianlah renungan siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kita semua untuk hidup sebagai umat Allah yang saling mengasihi dan melayani. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran ini. Sampai jumpa kembali dalam siaran mimbar agama Katolik berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini, malam ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bahagia. Baiklah pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku. Meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu Tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang nggak sih kalau Syafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Syafiq, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Semua para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, Tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya,
0: ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto, Mas Arianto,
0: Artis
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya. kita punya di karakter sendiri ya. Beda, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk

0: supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke, okay. Termasuk RRI Solo juga?
0: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
0: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
0: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay.
0: Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke.
0: Itu loh, Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya-nanya ya.
1: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh. 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
2: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi wabarakatuh. Karya
1: siap.
3: Anak bangsa Iksan Torore.
2: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
0: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan tamu ya.
0: Iya, kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
0: Oh iya.
1: Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar.
0: Iya.
1: Silakan pertanyaannya
2: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Benar.
3: Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang diciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
2: Siap ya Bung Benny.
1: Iya ya.
2: Makasih Bung Benny.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja.
0: Nanti.
1: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekasi. Banyak kali.
3: Di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
2: Selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert.
2: Sudah adakah?
1: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, baik, coba kita lihat ini di, yang ada di WhatsApp ya. Mana by WhatsApp ya? Oke. Coba di WhatsApp mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik,
1: kita jawab pertanyaan. Yes. Benijo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya,
1: halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya cakep. Bang Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam, gitu.
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan, silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia, sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta kusur-kusur ya.
4: Cinta tahun kusur, berapa
1: kusur, itu? Oke, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini. Apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja dong.
2: Tidak lekang oleh usia.
4: Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang.
1: Oke. Oke lah.
2: Terhibur.
4: Salam Bu. Salam dulu ya.
2: Boleh, silakan. Boleh.
4: Seribu peserta.
1: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Bu terima Marida, kasih.
4: Dinda dan semuanya
1: sejarah okay.
4: Terkecuali.
1: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
2: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay.
5: Benny.
1: Oke.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa Seriosa Bang Benny? Gitu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Maksud ya Bang
1: siap.
5: Benny ya.
1: Baik.
2: Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Saya sama
1: Siapi. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay.
6: Ya, penyanyinya. Ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
6: Saya
1: siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul
2: betul.
1: Sama Tengku Safik.
6: Bersama ya. Pantik Tengku Sapi.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab dulu pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke oke oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
0: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
0: Inarawi harus top dulu ya, dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Aju ya, dari Musika Studio. Oh,
1: okay, iya, iya, iya, iya.
0: Itu Pak masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
1: Itu
0: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang, karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
2: Itu,
0: gitu, karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oke.
0: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
2: ilmu baru
0: sih. Gitu ya. Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Oke.
2: Okay. Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetekus Endang, seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang, untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
2: Siap. Berdiri ma itu pasti nah, ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
0: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: bisa sekaligus juga ada ya.
0: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai, hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke.
0: Okay. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Buru Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik, lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita bareng, kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. 86 ya.
0: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan gitu saya tanya. Iya,
1: gitu ya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan? Saya bikin.
1: Oke.
0: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, mas.
1: Siap.
0: Nah,
1: siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin, ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya. Itu kurang ngedorong lah ya, jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra. Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Anikaria
1: Safari.
0: Anikaria Safari.
2: Edisut.
0: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Iya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
0: Baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Karena zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: 93. Rano Karno.
2: Nah, itu diciptakan.
0: Itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut. Yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya, kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Mm-hmm. Hedi Diana,
1: Hedi
0: kan,
1: Diana ya,
0: itu kan pertama banyak kali
1: ya, memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dude istilahnya itu.
2: Oh ya, yeah. Pop dude kalau dulu, sekarang itu namanya hip dude.
1: Iya, ada hip
2: dude ya.
0: Benar. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti dari Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, Wah. Ini masih belum.
1: Enggak ini ya, enggak zaman ini
0: Glodok. Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk.
2: Luar biasa.
0: Ini sudah kita lanjut lagi kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi, saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh, beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini, sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
1: Ya. Itu Mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga,
1: sukses juga. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, ya. Selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Sumatera Rahma. Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
7: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
7: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap,
0: pokoknya Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
7: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
2: Betul.
7: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, udah duga itu ya.
7: Enggak. Kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Iya. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
7: kedua saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu ya, nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya, siap.
7: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, ya, siap.
7: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
7: Bu, salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar, salam selalu.
2: Aduh, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
8: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
8: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
8: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
8: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
8: Lagu yang ditunjukkan.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
8: Dalam terang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
8: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, juga Tete Binda,
1: siap.
8: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke, terima kasih.
8: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
8: Ruang rindu.

0: mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq.
0: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
2: Okay.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
0: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik.
1: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi, ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
2: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
2: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Okay.
2: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lhokseumawe, Semawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full. Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: Kumandamang. Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Nggak kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa
1: bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui.
0: Serui,
2: ada Kakak Simon
0: juga ya. Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, udah pernah simpan kamu gak sih buat anak-anak kreatif Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara Rani Bonne dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu nggih.
5: Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan
7: Tawan. Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
3: 86.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan menonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny
8: Putra.
1: Oh Benny Jo
8: Tegaul
0: sama okay.
8: Dan semuanya tak
1: okay. Oke,
0: okay. Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau di ini, terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka kan itu, termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa.
0: Kan? Oh, oke.
3: Okay. Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ada, ya? Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan gitu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati.
0: Lagu
3: sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple, mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian bener. Ah seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga.

0: genre.
1: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu.
2: Saya memodifikasi
1: dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
2: Oh, jadinya gitu ya. Terus,
1: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
2: Siap. Ya,
1: lagu Jawa. Kalau orang Jawa merti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
2: Gitu ya. Siap.
1: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga. Katanya, "Waduh, Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh." Padahal kita enggak ngerusak pakem keroncong,
0: justru kita
2: bikin baru ya.
1: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
0: iya, pakem-pakemnya pasti
1: kita
0: masih
1: kan
0: ada.
1: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
2: Siap, nah, itu aja. Uni Rahma.
0: Yes.
2: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Orang biasa sama enggak orang biasa.
0: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti
2: ya.
0: Minta lagu.
2: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
0: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
0: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
0: Biasanya ada trik-trik khusus.
1: Tadi pertama saya sudah
2: cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
1: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
0: Iya.
1: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
1: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara.
1: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
1: Antara notasi
0: lirik sama musik.
1: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
0: Betul.
1: Nah itu kan
0: paketnya itu
1: ya
0: kan?
1: Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
2: ya. Oh, siap
0: kalau mengalir begitu
1: ya,
0: saja
1: mengalir,
0: ya
1: tapi jelas
2: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
1: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
1: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah.
2: Betul.
1: Bagi saya.
2: Oke. Okay. Siap
1: gitu, Mas.
2: Pertanyaan dari Tete Dinda.
0: Iya.
2: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
0: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
0: Iya.
1: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
1: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya betul, kita tuh bisa
0: menyatukan
1: supaya
0: ya.
1: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
1: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mestinya bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
0: Iya.
2: Siap.
0: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok.
2: Cengkok ya.
0: Tapi

0: mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
0: Nah, nah Bang ya? Ben itu menyatukan
1: merumuskan, merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul, orang dangdut itu bisa, iya, dan di pasar pun di market juga tembus.
0: Iya, kalau begitu. Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
0: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap terus sampai saat
0: dari
1: ini gitu.
0: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya, sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
0: Siapa Mas istilahnya sampai tanya akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu oh, di Maluku.
2: Ayu, iya, Mbak Ayu di sampai Maluku. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
0: Sudah jadi darah sudah, daging.
2: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
1: udah,
2: ya,
1: udah bikin lagu.
2: Sudah ide
0: sebenarnya. Udah sambil ide ngomong ya, udah.
1: Oh, siap.
2: Jadi lagu.
1: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
2: SPSI.
1: SPSI masih ya?
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap.
2: Aja cuman itu aja.
0: Wah, yang penting itu.
1: Ada tawan di Singaraja.
0: Ya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
2: ya,
1: dan lain sebagainya.
2: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
0: sistem royalti kita,
2: betul, supaya yang sejahtera, berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya royalti. Mungkin pengisi-pengisi musisinya ya,
2: sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
1: Manual tetap, ya bikin
0: karena
1: lagu ya.
0: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
2: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
2: Itu palsu.
0: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
2: Iya.
0: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
1: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu ya.
0: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini di
1: ya,
0: bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam amin. Untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik
1: ya,
0: juga mana, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat mana. Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah senang tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada itu. Waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya, ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke,
2: baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita tuh lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya?
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap, terima kasih.
5: Terima kasih, Omanas. Oke, terima kasih. Boleh kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
0: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Nanti diomongkan ya. Oke siap. Deh, Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu ya. Itu sama kok itu ya, nyanyinya ya biasa aja
0: kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu, nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas. Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang
2: beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Enggak tahu. Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: rindumu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi
1: selamat
0: juga
1: malam.
0: Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok enggak?
1: Cocok lagunya.
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya? Ya,
1: karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter, karakter vokalnya?
3: Ya, ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Oh, siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
0: Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh, jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Diarahkan ke warna vokal yang seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya.
1: Udah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Benny.
2: Ungkapkan apa Benny. Gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketua dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut, ini
1: Maya
3: pembuktian
1: ya.
3: Pertama setelah Maya bawain lagu itu wah semua ngikut-ngikut.
1: Ngikut,
3: Maya
1: ya.
3: Bisa yes, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat,
1: siap,
0: tambah amin, maju,
1: siap.
0: tambah luas lagi pendengarnya di sana.
1: Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pur
1: itu iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: amin.
1: Ketiga ya supaya amin. Bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa
2: saya,
1: dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan enggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: Pagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan.

Ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda mungkin bisa gabung juga ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 atau juga boleh ya lewat live chat. Kita bisa sharing-sharing saja dan mungkin bisa minta diputarkan lagu, boleh ya, tapi tidak lagu di ruang rindu ya, bebas lagunya lagu Indonesia ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan menyampaikan informasi-informasi dan juga akan membacakan komentar Anda untuk malam hari ini di live chat atau juga di WhatsApp Pro 1, dan Anda juga bisa gabung ya di 27100 untuk malam hari ini, di malam yang tentunya Anda sudah bisa istirahat ya, sudah bisa santai-santai di rumah, kemudian Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, mungkin juga ingin menyapa koleganya, menyapa fan-fan yang juga biasanya gabung di acara Ruang Rindu ya. Karena pada malam hari ini kita tadi sudah mengikuti acara Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk malam hari ini kita untuk melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, maka akan kami sampaikan informasi-informasi dan juga akan membacakan ya komentar yang Anda tulis baik di WhatsApp atau juga di live chat saya, Rima Melati Azara 10. Mungkin yang ingin gabung tadi ada Yusuf ya, Yusuf di Jambi, katanya apakah ada Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini lagunya tidak Ruang Rindu ya, karena tadi sudah lagu-lagu Ruang Rindu diputarkan, maka lagunya lagu-lagu Indonesia, tapi bisa gabung ya di 27100. Silakan ya buat Muhammad Yusuf ya yang ingin gabung di malam hari ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, bisa kami terima tentunya ya. Yang lain juga yang saat ini sedang mendengarkan di RRI Digital ya, di radio juga, semoga pada malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dan Anda bisa santai-santai di rumah sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, saya akan menyapa dulu nih ya yang ada di live chat saya. Ada Daniel, ada Herman, ada Azhar, ada Gandhi, ada Indri ya. Selamat malam ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan. Kemudian ada Bosukari, ada Dahlia, ada siapa lagi nih ya, semuanya yang saat ini sedang mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga bahagia selalu. Dan kami akan hadirkan ya lagu untuk Anda. Kali ini lagunya dari Sheila on 7, Hujan Turun. Tapi alhamdulillah ya, di kota Tanjung Pinang hari ini tidak hujan. Dan tadi pagi ya hujan ya, kalau siangnya cukup panas dan malam hari ini cerah ya. Ya, inilah lagu dari Sheila on 7, Hujan Turun ya. Ya, sebelumnya saya akan menyapa dulu nih ya, dari siapa nih ya. Salam-salam buat teman-teman terapis Toporis di Tanjung Pinang dan Batam. Dari, saya buka dulu ya, dari ada kamu ya, baiklah ya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id ya. Pasokan minyak kita dari pemerintah sebenarnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjung Pinang dan Pulau Bintan. Penyebab kelangkaan minyak itu terlambat sampai di toko-toko atau retail modern murni karena kendala transportasi atau distribusi logistik. Dan Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Adi Bapok Tanjung Pinang Muhammad Satmi Al-Koyum pendengar meminta masyarakat di Pulau Bintan ini tidak melakukan aksi borong atau panik buying ya terhadap produk minyak kita. Dan ia menegaskan bahwa alokasi pasokan minyak goreng subsidi tersebut sebenarnya sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menurutnya pendengar, gangguan ketersediaan yang terjadi belakangan ini murni disebabkan oleh kendala keterlambatan pada sektor transportasi laut dari Dumai selaku daerah asal pasokan. Akibat pelayanan kapal yang tidak rutin, pengiriman minyak sempat tertunda selama 1 minggu dari jadwal semula. Meski demikian pendengar, pasokan baru sebanyak 8.800 dus atau sekitar 150 ton diestimasikan akan segera tiba di pelabuhan pada 10 Juli 2026 ini. Distribusi muatan tersebut pendengar nantinya bakal diprioritaskan ya, terlebih dahulu untuk wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Baik pendengar, saya juga ingin menyapa ya pendengar yang saat ini sedang menyaksikan di live chat saya. Ada Fauzal Ijal ya, malam kakak, malam juga ya. Kemudian saya ingin menyapa lagi, ada Dani. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani, info cuaca kak wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Tadi tadi sore yang dinasnya rekan kami Ardian ya. Jadi saya belum dapat data nih ya untuk esok seperti apa ya. Kemudian ada minta lagunya ya, minta lagu tembang dari Ada Kamu, minta diputarkan lagu dari Slang ya, dari Slang Anyar. Oke, nanti saya akan putarkan ya. Mantap penyiar dan operator, respect ya. Saya sendiri nih operatornya gak ada ya. Kita sekarang kalau siaran penyiarnya sendiri jadi operator ya. Operator dan penyiar nih ya sekarang nih ya. Kemudian ada Nur Sianto. Ada Jal Al, makasih ya sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya menyapa juga yang saat ini sedang stay ya. Ada Yandar, ada Roza, ada Daniel, ada Mas Galon, ada Duning ya, makasih. Kluniang, makasih. Ada Bu Erna, makasih ya. Kita akan dengarkan lagu dari Slang ya, Anyar. Semoga suka semuanya ya. Selamat istirahat. Nanti akan saya terima ya untuk 27100 setelah lagu ini ya.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin gabung, boleh ya gabung di 27100, kita terima ya. Kita mungkin bisa sharing-sharing atau cerita-cerita saja. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rima Melati.
0: Iya, Pak Umar gimana kabarnya Pak Umar?
1: Pak Umar sehat-sehat, begitu lah.
0: Gimana rasanya kalau malam ini nggak ada ruang rindunya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang?
1: Tadi yang dari Jakarta tadi itu...
0: berikut kan? Nggak bisa?
1: Monitor, cuman mereka tuh banyak bertanya-tanya aja kan, kurang.
0: Iya.
1: Banyak bahkan ada bintang tamu kan?
0: Iya, betul.
1: Banyak bertanya-tanya, jadi lagunya tuh kurang.
0: Oh gitu. Jadi Pak Umar malam ini mau salam-salam atau apa? Mau minta
1: ya,
0: lagu?
1: Bercerita tentang bola gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh boleh, bola.
1: Bola, saudara Messi, Argentina. Kita, Pak Umar tak meyakinkan juga. Pak Umar kan dengar radio kan? Yang sebelah itu. Tak meyakinkan juga Argentina itu menang.
0: Iya.
1: Sudah 2-0. Mesir kan?
0: Iya.
1: Cuman di babak yang kedua, ini kan atur 3-0, tapi kan dibatalkan oleh wasit, hanya 2-0 kan?
0: Iya.
1: Sedangkan Argentina belum ada, tiba-tiba di yang kedua, di menit-menit terakhir itu bisa 3 gol.
0: Iya. Saya
1: herannya Pak Umar.
0: Iya, Pak Umar, saya tidak mengikuti, tapi cerita dari suami saya seperti itu memang.
1: Iya betul. Pak Umar kan buka radio. Radio manual kan. Sekarang kan udah ada RRI Pro 1, Pro 3 nyiar kan secara langsung kan.
0: Iya.
1: Kalau tahun-tahun dulu kan tak ada. Pernah-pernah kita dengar ya pakai internet TV lah, sekarang kan udah enak.
0: Iya betul. Nah,
1: cuman RRI kita kan tak ada. Cuman secara manual aja kan.
0: Iya, kalau RRI.
1: Jadi Pak Umar mau bar di rumah aja sendiri sama Bunda kan.
0: Dengar RRI ya?
1: Iya. Wah, jadi nengok pada Mesir udah 2 gol aduh. Babak pertama tipis harapan untuk Argentina. Nah, jadi di babak yang kedua,
0: secara mengejutkan ya.
1: Secara mengejutkan tuh udah 3 gol Mesir itu cuma dibatalkan.
0: Oh, jadi
1: 1 gol itu kan dibatalkan. Jadi menit terakhir itu bisa 3 gol si Messi sama Martinez itu mencetak gol sampai 3-0. Malang saya bilang. Tak menyangka ini. Yang jam 3 kan itu menang penalti aja saya dengar.
0: Iya.
1: Menang dengan penalti aja dengan apa Kolombia ya.
0: Jadi sampai jam 3 ya Pak Umar mengikutinya.
1: Sampai jam 3 Kolombia sama Kue ya.
0: Oh iya.
1: Katanya Pak Umar dengar itu 0-0 katanya. Jadi adu penalti gitu. Jadi ini kapan bola lagi nih?
0: Hari Jumat Pak.
1: Pagi, malam.
0: Saya lihat dulu jadwalnya ya Pak ya. Kalau Jumat ya, Jumat ini jam 3 nih Pak.
1: Oh jam 3.
0: Perancis Maroko.
1: Oh, Perancis. Dengan
0: Maroko Pak.
1: Maroko. Ini antara ini kan cari 8 besar kan?
0: Perempat final ini.
1: Perempat final ini kalau yang kita tidak pasti ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk maju ke final antara duanya di kalau untuk Perancis dengan Argentina.
0: Iya Pak.
1: Kalau diprediksi ya, tapi tidak prediksi kita. Jadi besok jam 11 tak ada ya malam Jumat ya.
0: Kalau jam 11 ini sepertinya kalau di jadwal ini Pak jam 3 nih Pak.
1: Jam 3 ya.
0: Jam 3 subuh berarti.
1: Hari Jumat coba tengok lah nanti kalau jam 3 subuh.
0: Jumat, Sabtu jam 2. Minggu jam 4.
1: Jam 4 subuh ya.
0: Minggu jam 8 juga ada.
1: Oh, jam 8 juga Minggu.
0: Minggu jam 4 dan jam 8 ini ya, Pak. Kalau iya.
1: Kalau jam 3 itu tak ada yang siang enggak ada ya?
0: Ini tidak ada, Pak.
1: Ada.
0: Oke.
1: Jadi ini kan mau cari 8 besar nanti itu cari lagi babak empat besar kan 1 2 3 4.
0: Iya. Oke.
1: Ini kalau Rima prediksi mana yang menang kira-kira yang
0: ini siapa ya? Karena saya tidak ini apa?
1: Tak minat ya.
0: Bukan tak minat, Pak. Saya minat, cuman ya kan malam ya Pak, jarang mengikuti saya.
1: Iya, karena di malam ini yang jadi apanya.
0: Iya malam.
1: Dan karena jam 3 itu kan kita
0: yang sering mengikuti itu Kak Deli tuh Pak.
1: Kak Deli ya.
0: Kak Deli.
1: Sama Peter Insani ya.
0: Oh.
1: Dia tuh kalau Peter Insani itu pakai tausi dia sama Pak Wan. kalau dia Kak Deli itu pakai teh panas.
0: Oke. Okay.
1: Sama roti kubuk, roti jagung.
0: Ini seperti Kak yang Ucu nak gabung lagi nih Pak.
1: Iya, jadi okay. Pak Umar itu Argentina itu loh nampaknya kita pun nanti babak besar ya. Yang 4 final itu kita juara 3 juara 4 itu siapa-siapa lah ya. Tapi kalau Pak Umar berkeyakinan antara dua nih, kalau tak Perancis Argentina.
0: Wah, ini ada juga yang Perancis yang prediksinya dari Demolon.
1: Kalau Pak Umar kalau Pak Umar Argen.
0: Oh gitu ya. Oke, okay. Siapa yang menang nanti ya Pak ya, kita lihat aja nanti ya.
1: Iya. Soalnya nih okay. Kita tidak tahu Argentina ini mengejutkan aja kan.
0: Iya Pak.
1: Kalau kita berpikir kan balik kampung aturannya.
0: Yang Ucu, makasih Yang Ucu, ntar lagi ya Ucu ya.
1: Tunggu-tunggu Yang Ucu nih, nanti cerita Yang Ucu.
0: Baik, makasih jadi, ya Pak.
1: Ya itu lagunya boleh minta tak?
0: Boleh, nanti saya carikan. Lagu apa?
1: Armada.
0: Armada ya,
1: pagi,
0: boleh.
1: Pagi, pulang pagi.
0: Oke. Okay. Iya Pak, nanti saya cari ya Pak.
1: Yo. Untuk cari dompet. Untuk Imam Melati ya.
0: Oke, okay, baik, makasih ya.
1: Salam sama suami ya.
0: Yo.
1: Yo. Assalamualaikum Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yang Ucu, assalamualaikum Yang Ucu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Rima.
0: Malam.
2: Mbak Rima.
0: Iya saya.
2: Ini semenjak do menjak ni tak berapa jelas sangat Mbak Rima.
0: Apanya?
2: Soal ini so, memang sinyalnya sepertinya tak bagus Mbak Rima.
0: Oh di ini ya prosesnya.
2: Apalagi kalau ini apa nih kalau acara siang kan tuh tak dengar tuh Mbak Rima.
0: Oh gitu, nanti saya sampaikan ya ke.
2: Ini suara Mbak
0: ya.
2: Rima. Pelan, betul kan?
0: Oh gitu ya.
2: Pelan suara Mbak Rima.
0: Kalau
2: tapi suara yang jelas ya.
0: Suaranya jelas.
2: Nah, jadi, cuman di radio tuh enggak macam ada angin-angin gitu.
0: Oh gitu.
2: Rima.
0: Nanti saya sampaikan ke teknik ya.
2: Mungkin pengaruh cuaca mungkin ya Mbak Rima ya.
0: Mungkin lah ya.
2: Apalagi lah hujan-hujan gini sejuk-sejuk.
0: Sejuk-sejuk tergeser-geser lah dia tuh kan.
2: Goreng apalagi lah goreng lempok cempedak nih Mbak Rima.
0: Alamak musim dah durian cempedak pula lagi ya. Memanglah alhamdulillah betul.
2: Tambah teh hangat ya? Tambah tak tidur lah.
0: Tambah tak tidur. Apalagi
2: sampai
0: kalau
2: Mbak Rima
0: bola.
2: Selesai.
0: Alhamdulillah. Ya oke.
2: Adi pilih Mbak Rima apa ada lagi?
0: Adanya kalau yang di sini ada Indra Lesmana Dunia. Ada Indah Dewi Pertiwi Hipnotis. Ada Iqbal Ramadan Rindu Sendiri.
2: Rindu Sendiri ya.
0: Ada band Sayang. Yang mana nih?
2: Sayang aja lah.
0: Sayang aja lah.
2: Takut pula hipnotis kan. Tambah tak tidur nyang.
0: Betul.
2: Ada band aja lah ya.
0: Okay, ada band Sayang ya.
2: Iyalah.
0: Nah, salam boleh.
2: Udah banyak gabung ini masih mending Mbak Rima masih dengar juga. Yang penting kan suara Mbak Rima kedengaran kan. Kalau suara Mbak Rima tak terdengar macam mana pula kan.
0: Kasihan ya.
2: Biasanya di perempat jelas. Ini di perempat pun macam tu juga Mbak Rima.
0: Oh gitu pula ya.
2: Yang dah halis sana, dah halis sini, dah tukar frekuensi ni. Macam tu juga lagi Mbak Rima.
0: Mudah-mudahan
2: agak ya jugalah. Kata Tok Londeh nak beli dengan nano tower-tower sekali Mbak Rima.
0: Ada-ada jelah, aja kan? Lah ni.
2: Bu Erna tu kat mana tu ni Mbak Rima? Dia kan kemarin nyala waktu siang tu kemarin tu kan.
0: Bu Erna
2: kalau... Dia suka sering pagi kan.
0: Iya jam ini acara persada.
2: Selalu dengar dia pagi dia kan Bu Erna tu kan. Gimana dia Mbak Rima?
0: Bu Erna kat mana ya? Saya lupa pula ni depannya.
2: Tadi kan dengar Mbak Rima bilang nama di kemarin gitu juga kan. Lewat WA kan.
0: Saya
2: salam nyanyang, salam balik lah.
0: Ini pun ada nih yang gabung ini ya.
2: Selalu dengar di pagi Mbak Rima kalau pagi itu kan.
0: Bu Erna bolehlah kalau Bu Erna yang di ini yang Batu Lima.
2: Oh Batu Lima ya?
0: Batu Lima dia.
2: Ada Bu Erna lain lagi.
0: Nampaknya macamnya ada Bu Erna lain lagi.
2: Ada itulah kan. Bukan Kak Deli tapi kan.
0: Kak Deli Batu Lima juga.
2: Bu Erna Batu Lima juga. Iyalah ya.
0: Yeah.
2: Tadi kan ada tadi kan di WA tadi kan.
0: Betul.
2: Iyalah Mbak Rima ya.
0: Terima kasih ya.
2: Ini pun dah malam Mbak Rima ya.
0: Iya, dah malam. Juh,
2: Mbak Rima hujan seharian kat sini Mbak Rima.
0: Oh gitu, tapi di sini di Tanjung Pinang.
2: Hujan dari jam 6 pagi tadi Mbak Rima.
0: Iya, hujan, tapi dah siang dah panas.
2: Nah, sini tak, sini.
0: Oh, gitu pula,
2: cuaca ya? Lembab-lembab betul ini kat sini Mbak Rima.
0: Tak apalah, dia suruh istirahat.
2: Makanya goreng lempok cepedak Mbak Rima biar hangat-hangat sikit.
0: Lempok goreng lagi gitu ya?
2: Ya?
0: Lempoknya digoreng lagi gitu, macam gitu, tak?
2: Digoreng dengan tepung Mbak Rima.
0: Oh, gitu pula.
2: Lempok cempedak digoreng dengan tepung.
0: Saya pikir cempedaknya itu langsung digoreng dengan tepung. Jadi bikin lempok dulu gitu.
2: Ya, lempok dulu.
0: Dan
2: jadi lempok baru dibalut dengan tepung, digoreng gitu Mbak Rima.
0: Selamat menikmati.
2: Pula lagi tambah tak tidur lah pokoknya sampai Mbak Rima.
0: Tunggu sampai
2: balik
0: 12
2: siaran
0: ya.
2: Nanti. Ya gitu aja Mbak Rima ya.
0: Oke, makasih ya.
2: Sehat keluarga Mbak Rima ya.
0: Makasih yang ujung.
2: Insyaallah. Sehat badan.
0: Amin.
2: Kita bisa berjumpa lagi Mbak Rima ya.
0: Insyaallah, makasih.
2: Rambutan lagi banyak ni.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi kalau durian memang apalah kan dah agak berkurang kan.
0: Dah lekes lah ya.
2: Rambutan cepedak lah Mbak Rima ini paling banyak betul ni Mbak Rima.
0: Nanti kami ke sana
2: Kita aja Mbak Rima ya.
0: Oke, makasih.
2: Nanti call ayah.
0: Call aja.
2: Ya, call. Sini, ya. Makasih Mbak Rima,
0: malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucu tak bisa tidur habis buat lempok ya. Saya ingin menyapa juga. Kita terima dulu nih ya. Halo, assalamualaikum Yusuf. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana kabarnya Yusuf?
3: Sehat, alhamdulillah Mbak Rima sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Alhamdulillah sudah.
3: Mbak.
0: Apa?
3: Mau konfirmasi aja tadi yang apa? Yang di live TikTok itu yang Moh Yusuf itu saya Mbak, bukan. Yang dari Jambi.
0: Oh, salah ya. Mohon maaf ya. Saya pikir dari Jambi iya. Tadi ya. Abis Yusuf juga ya. Oh, di sini Yusuf ya. Tapi di TikTok tadi Muhammad Yusuf juga kalau nggak salah ya.
3: Ya itu saya tadi yang di TikTok live TV tadi.
0: Bukan Yusuf di Jambi. Ahmad
3: bukan,
0: Yusuf.
3: Bukan.
0: Mohon maaf ya.
3: Iya.
0: Oke, ada cerita malam ini.
3: Kalau cerita. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Umar tadi ya. Kalau masalah sepak bola itu kan memang tidak terlepas dari yang namanya wasit atau referee gitu Mbak Rima.
0: Betul.
3: Jadi kebetulan saya pun sekarang memang ya seorang wasit juga, biarpun hanya sebatas wasit tarkam gitu, turnamen antar kampung gitu Mbak. Cuma kan kalau kita melihat dari berbagai macam apa, kalau orang bilang tuh kayak kontroversi yang terjadi antara Mesir sama Argentina itu, sebenarnya memang kita semua yakin bahwasanya Argentina itu kalah gitu. Cuma entah gimana
0: iya.
3: Dia bisa mengembalikan keadaan gitu. Betul, luar biasa betul. Memang Argentina
0: ini
3: memang calon juara memang.
0: Iya, saya pagi-pagi dapat cerita dari suami saya kan nggak nonton ya, katanya ceritanya sama seperti itu.
3: Iya, semalam udah PD kayaknya Messi pulang kampung ini kan udah pada sorak-sorak gitu kan, lantaran semalam yang nobar kan rame juga itu luar biasa. Mereka ingin lihat Messi pulang kan sama Ronaldo gitu. Iya, cuma beberapa keputusan memang ya mungkin setiap keputusan yang dibuat wasit kan mereka kan ada tinjauan VAR gitu kan yang
0: semua
3: yang beberapa
0: kan,
3: gol ketiga dibatalkan karena ada pelanggaran.
0: Karena
3: dulu.
0: Semuanya kan disorot ya, pasti bisa yang mana benar yang salahnya tahu ya, semuanya tersorot.
3: Ya, terlepas dari yang namanya Piala Dunia kan mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, kita nggak tahu juga lah.
0: Iya.
3: Ya, tetapi secara fair play memang udah sesuai dengan ya peraturan lah, karena kan lisensi FIFA, lisensi wasit Piala Dunia kan udah lisensi FIFA semua yang udah teruji lah secara kualitas dan integritas kan.
0: Iya, betul.
3: Jadi luar biasa lah. Itu bisa jadikan referensi untuk wasit-wasit muda juga macam kami ini Mbak Rima, biarpun hanya sebatas Tarkam gitu, turnamen antar kampung.
0: Iya, jadi pemain bola juga nih ceritanya.
3: Iya, saya kebetulan suka juga main bola. Sekarang lebih ke referee, lebih ke wasitnya Mbak Rima.
0: Oh gitu, iya. Baik, makasih ya Yusuf informasinya dan bisa bergabung malam ini ya menemani saya.
3: Siap-siap.
0: Ya. Baik, makasih. Selamat istirahat ya.
3: Oke, makasih Mbak Rima.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih ya buat Yusuf yang sudah berbagi. Ya, ini memang peminat bola dan beliau adalah wasit ya. Baik, saya akan terima satu lagi, nanti saya akan bacakan yang di live chat ya. Ya, ada Sayin ya. Assalamualaikum Sayin. Untuk yang berikut siapa nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bu Aida.
4: Iya, Mbak Rima.
0: Belum tidur
4: tadi
0: juga nih.
4: Terindah-terindah mau masuk susah.
0: Oh, ya gitu.
4: Udah ngantuk pun.
0: Udah ngantuk pun tetap pencet juga, eh.
4: Tegak. Iya, kalau tidak absen kan tidak. Macam mana tidak?
0: Betul-betul.
4: Tidak susah ketemu pula pun.
0: Tak susah pula ya kalau tak gabung.
4: Absen aja tak apa, kalau dapat lagu dapat tak?
0: Dapat. Apa lagu apa nih lagunya?
4: Lagu Malaysia boleh?
0: Boleh. Apa judulnya?
4: Lagu Malaysia boleh. Aida meminta lagu dari Diana Zin.
0: Diana Zin ya, judulnya?
4: Boleh.
0: Boleh.
4: Judulnya apa ya? Ada tak Putus Terpaksa?
0: Putus Terpaksa ya, nanti saya catat dulu ya.
4: Iya, pokoknya kalau tak ada cari aja lagu jalan-jalannya, Mbak Rima.
0: Oke.
4: Salam ya.
0: Iya boleh.
4: Salam Mbak Rima yang lagi tugas malam. Semoga saya selalu sekerja.
0: Amin, insya Allah.
4: Amin, buat yang tadi barusan salam kenal juga ya. Buatnya apa lagi tuh? Buatnya Mak yang ucu semangat kali makan lempok cepedaknya tuh. Awas sakit gigi manis tuh.
0: Tak bisa tidur
4: nanti dia. Mama pembikin juga Mbak Rima yang itu.
0: Oh gitu. Saya belum tahu pula kalau yang dari lempok.
4: Dia lah dia gula Mbak Rima. Dikacau sama kuali gitu kan.
0: Oh, kalau saya taunya gini.
4: Kayak dodol Mbak Rima gitu.
0: Oh, kalau saya biasanya cempedak yang cempedaknya itu yang digoreng.
4: Memang isinya, ya kan? Digoreng sama tepung boleh juga.
0: Tapi enggak tahu kalau yang ini yang dilempok digoreng gimana rasanya ya.
4: Orang bilang lempok ataupun dodol cempedak kayak gitu kan.
0: Iya.
4: Dibungkus sama daun pinang.
0: Oh, dibungkus lagi.
4: Disalah sama api. Banyak kerja lah pokoknya. Tapi enak lah makanya dodol gitu.
0: Makanya sikit-sikit gitu ya.
4: Digoreng wangi maunya gitu kan aromanya.
0: Ya tuanku. Jadi tenggigau-ngigau pula.
4: Kalau di sini satu batang cuma 15.000 Mbak Rima.
0: Iya.
4: Tak tahulah di Mayang Ucu berapa satu batangnya.
0: Satu batang berapa tadi. Panjang?
4: Agak satu mangkuk lah ya kalau diisi dalam tuh.
0: Banyak, ya kan?
4: Banyak lah satu mangkuk yang kita putih itu kan.
0: Iya betul.
4: Mangkuk lauk lah gitu. Banyak macam mari mangkuk pulau nih.
0: Mantap. Pokoknya kreatif pokoknya ya.
4: Iya.
0: Kreatif lah. Apalagi kan musim buah ya sayang
4: ini
0: kalau
4: musim buah
0: cempedak
4: memang
0: kan?
4: Di sana sini banyak musim cempedak.
0: Udah.
4: Petai ada, kan, manggis ada, rambutan ada, rambai ada. Pokoknya alhamdulillah rezeki.
0: Tahun ini kayaknya semua buah-buahan buah ya.
4: Mana yang ada pohon tak beli gitu kan.
0: Walaupun tak ada pohon beli pun tak mahal.
4: Beli pun tak mahal juga lah. Banyak ini kan murah.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
4: Salam Mbak Rima ya.
0: Oke boleh.
4: Salam dari Telanjur buatnya. Dari Mayang Ucu, Kak Damardu, Kak Sarina. Buatnya Bang Udin. Buatnya apa lagi ya. Buatnya Pak Umar tadi ya. Buatnya apa ya, Bang Ile. Mas Prabu dah ya. Buatnya apa lagi ya, Bang Herman. Buatnya semua aja lah Mbak Rima. Semuanya dah malam tidur semua. Mbak Rima banyak ada lagunya.
0: Lagunya masih saya coba cari ya. Nanti pasti insya Allah kalau dia nazin saya cari nanti ya. judul beda nggak apa-apa kan?
4: Tak jumpa lagunya dari Ella aja sembilu ya.
0: Oh Ella boleh. Oke. Okay.
4: Lagunya Mbak Mari masukkan kan?
0: Oke, makasih.
4: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyapa dulu yang ada di live chat saya ya. Yang pertama saya akan menyapa. Oh ada Damulun Do Tegep. Final kali ini Perancis dan Spanyol itu diprediksi. Wah, finalnya Spanyol ya. Oke. Salam dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Oke, makasih ya dari Kalimantan Utara sudah gabung. Kemudian cuaca langit apa nih? Mulai seperti mau hujan. Oh, mau hujan ya. Oke, kalau di Tanjung Pinang, kalau di daerah yang Ucu tadi di Tembeling memang dingin-dingin ya, hujan dari pagi katanya. Tapi kalau di Tanjung Pinang pagi memang hujan ya. Tapi kalau untuk siangnya tadi panas ya. Ada Sayin di Ganen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau untuk kodenya 0771 ya. 0771. Saya lupa kasih kodenya tadi ya. Bu Erna, saya ada di Batu 13 Jalan Kijang. Iya betul. Bu Ernanya ada dua, di Batu 5 satu yang biasa pagi ya gabungnya. Kalau yang Bu Erna yang ini di kilometer 13 Jalan Kijang. Salam kenal. Salam buat yang Ucu katanya. Tadi yang Ucu yang nanya ya. Kemudian ada Udin Zuraidin. Selamat malam Mbak Rima, selamat malam juga Pulau Lengkang hadir. Oke, makasih ya. Salam dari Ganet KKI ya. Sayin, makasih ya. Ini dangdut atau pop Mbak? Ini lagunya pop ya, lagu Indonesia ya. Boleh juga lagu Malaysia boleh. Tapi kalau lagu dangdut nanti itu di Pro 4 ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Bos Sukari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ini dari Citando, daerah Malinggong. Makasih ya Bos Sukari sudah gabung ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat. Kemudian ini, oh ya, tadi Muhammad Yusuf ya, Yusuf di Batam ya. Request lagunya siapa nih ya, Bersama Bintang. Oke, nanti saya cari ya. Kemudian ada Deni Asia. Selamat malam. Salam kenal ya dari Tanjung Pandan Belitung. Tanjung Pandan Belitung di mana ya? Di Belitung ya. Oke, makasih ya. Ada Ade Indra Sirega, request lagunya Korban Perasaan dari Andra. Oke, Korban Perasaan ya, nanti saya cari ya. Malam Mbak dari Palembang hadir. Makasih. Oke, kita ke lagu dulu ya untuk 2700, nanti akan saya buka lagi atau saya buka dulu lah ya. Satu saja dulu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat
5: Mbak Rima.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih?
5: Salam kenal dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
0: Oh, Tanah Tidung tadi ya. Oke.
5: Iya.
0: Gimana kabarnya salam nih?
5: Dari ini dari Bang Le, Tanah Tidung.
0: Oh, Bang Le namanya ya?
5: Iya, ya oh. Bang Le ya. Kabarnya sehat selalu. Jadi kita lagi pas dinas di rumah sakit sambil dengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang nih Mbak Irina.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
5: Iya.
0: Sering gabung di live chat saya ya.
5: Ya ini baru pertama kali sama Mbak Rima kan, kita lagi live tadi itu. Jadi kita lari ke RRI Play apa, RRI Digital.
0: Oh, lari ke RRI Digital. Namanya tadi siapa namanya, biar saya catat.
5: Nah, namanya Bang Le.
0: Bang Le ya, oke. Iya. Bang Le dari
5: Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Kalimantan Utara, oke. Okay. Iya. Jadi biasanya kita, biasanya itu sampai jam berapa dinasnya?
5: Bang Le, nanti dinasnya mulai dinas tadi jam 9 di sini malam sampai besok pagi gitu Mbak
0: Rima.
5: Oh,
0: sampai besok pagi. Terus iya, besoknya istirahat ya, besoknya lagi besoknya masuk malam. Atau gimana?
5: Istirahat. Istirahat besok. Dua hari istirahat. Itu dinas pagi lagi gitu Mbak Rima di rumah sakit.
0: Oh gitu, jadi jaga ya, tetap ini ya, ada jeda gitu ya.
5: Ya ada jedanya ya.
0: Alhamdulillah. Jaga kesehatan.
5: Amin, terima kasih.
0: Oke, mau salam-salam boleh? Boleh, mau salam-salam siapa?
5: Lagu sudah jadi format gimana tuh Mbak Rima?
0: Dicoba lah ya, cari apa mau lagunya.
5: Kalau saya tuh dengar tuh lagu-lagu dari Jiran sudah ini Mbak, Mbak
0: apa,
5: Rima.
0: Apa tuh lagunya?
5: Dari Ella.
0: Ella, tadi ada sama yang minta Ella juga.
5: Oh ada tadi yang minta Ella ya? Oh, kalau begitu.
0: Tapi ya, tadi minta carikan ini dulu, Diana Zain. Kalau nggak ada.
5: Lagu Indonesia yang sudah siap kan apa lagi?
0: Kalau yang jadi, Indonesia Indah Indah Dewi Pertiwi Hipnotis. Ada Marcel Candu Asmara. Ada Iqbal Ramadan Rindu Sendiri.
5: Abis itu?
0: Abis itu ada Indah Dewi Pertiwi Hipnotis tadi ya. Ada Indra Lesmana Dunia Dunia Semakin Kelam.
5: Indra lah sudah.
0: Indra ya. Oke.
5: Mau salam-salam dulu
0: boleh,
5: ya.
0: Boleh.
5: Pertama-tama untuk Mbak Risma yang lagi tugas. Terima kasih sudah telepon dari Bang Lei.
0: Iya.
5: Jauh-jauh dari bergabung di RRI Tanjung Pinang ya.
0: Jauh-jauh ya.
5: Dan salam kenal untuk semua pendengar RRI Tanjung Pinang ya. Iya. Terima kasih berada. Baik melalui RRI digital, TikToknya, dan juga ya. Dikasih apa lagi tuh Mbak?
0: Semuanya lah ya pokoknya ya.
5: Ya semuanya lah gitu ya.
0: Oke, baik, makasih.
5: Gitu ya. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Oh, insya Allah nanti saya putar ya. Ya, saya akan menyapa dulu yang di live chat ya. Yang di live chat ada Ade Indra sampaikan salam saya dari Jambi ya. Dek penyiar deh. Oke, mau telepon ya? Boleh, mau telepon ya di 0771-2700 ya. Jadi kodenya itu 0771-2700. Ada Julianti Winarti. Rima, assalamualaikum. Iya. Jaliah Winarti. Oh, kalau Jaliah Winarti ini dari Natuna Rana ya. Oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Bantu tep-tep, iya makasih ya semuanya yang sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Sugi Cuy dari Palembang hadir. Oke, baik, makasih ya. Kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini. Tadi lagu ini dipilih oleh Pak Umar ya, Armada, pagi, pergi pagi pulang pagi.

Ya, untuk lagu berikutnya akan saya tunaikan ya, dari Drive ya, bersama Bintang. Ini pilihan dari Yusuf ya. Setelah ini nanti akan saya buka lagi jalur 27100 ya. Ganti.

semoga Yusuf di Batam ya senang dengan lagu yang sudah saya putarkan ya, bersama Bintang. Apakah di Batam saat ini ada Bintangnya ya? Ada Ato Kuca. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengikuti Pro Satu RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada anak ibu. Salam, selama ini baru lihat muka Mbak Rima. Ya, selama ini sudah dengarkan Pro Satu ya berarti ya. Cuman mungkin orangnya mana gitu, gak tahu ya, suaranya aja yang kenal. Makasih ya sudah mendengarkan Pro Satu RRI Tanjung Pinang. Kemudian untuk yang ingin gabung, boleh lagi gabung ya di 27100 atau juga boleh di WhatsApp Pro Satu ya. Silakan yang ingin mungkin menyapa boleh ya untuk malam hari ini. Dan tentunya saya ingin menyapa lagi yang ada di live chat ya. Ada Damulun ya masih stay, ada Tendri masih stay, makasih, ada Gas makasih, ada Mama Ria makasih ya, selamat malam, semoga sehat selalu semuanya ya, dan suka dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Baiklah, kita lanjut lagi, kalau tidak ada yang ingin gabung, kita lanjut lagi untuk menunaikan lagu yang dipilih oleh siapa tadi, lupa saya. Oke, ini ya yang minta diputarkan lagu Diana Zen, Putus Terpaksa. Kak Aida ya. Ini lagunya Diana Zen, Putus Terpaksa. Tadi Bang Lee juga minta diputarkan lagu Malaysia ya, Ella Sembilo ya. Semoga Aida masih dengar ya untuk

0: semoga pada malam hari ini yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang berbahagia selalu ya. Sebelum tidur Anda bisa mendengarkan lagu kesukaan Anda ya. Kemudian ada lagu Ella ini ngetopnya pada tahun 1990 ya. Awang, makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Properti, sebelum tidur mau dengar lagu Projector Band, sudah ku tahu judulnya kakak. Iya, lagunya sudah ku tahu ya. Oke, nanti saya akan putarkan ya. Kemudian saya ingin menyapa lagi yang sudah gabung di sini ya di live chat. Tadi ada siapa tadi ya, kalau enggak salah ada Bahang Meniti Senja. Request lagu dong kakak, judul lagunya Kisah Cinta. Kisah Cinta Kita dari vokalisnya Abbas Blema. Saya belum ketemu tadi ya, saya sudah cari-cari ya, belum ketemu. Mungkin nanti akan di ini ya, nanti kami akan cari lagi lagunya ya. Ada Mama Ria, makasih Mama Ria. Sehat selalu ya buat Mama Ria. Lagu mau kirim hijab. Oke, makasih ya. Dari Ea Scrap, produk kami. Wah, laris manis ya. Semoga produknya nanti insya Allah ya dikenal banyak orang ya. Dan untuk yang di 27100 ini penelpon terakhir ya, saya terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ilek, gimana kabarnya Lek?
1: Alhamdulillah. Saya tidak ada cara telepon.
0: Ini tidak ruang rindu, hanya sering-sering rindu saja menemani saya siaran sampai jam 12.
1: Ya, enggak, kalau teman-teman masih mau telepon, alhamdulillah kan, teman-teman kan.
0: Nemanin biar kan, jangan ngantuk ya.
1: Betul. Okay. Kalau note itu tak ada teman telepon kan agak ini kan.
0: Gimana gitu ya?
1: Iya.
0: Ngobrol sendiri kita jadinya.
1: Telepon nih, makanya coba telepon.
0: Belum tidur rupanya ya, Ilek. Ilek jam berapa tidurnya?
1: Ini balik mana kan, ini baru balik ini. Baru balik
0: dari mana?
1: Untuk ini biasa lah, main di rumah tetangga Madani.
0: Oh gitu. Iya. Mama Dani gimana, sehat kan?
1: Alhamdulillah ya, soalnya ada tuh dilewat dari atas bawah. Sambil nunggu nopi. Diam aja.
0: Oke. Okay. Apa ceritanya nih malam nih, Ilek?
1: Tidak ada, memang biasa lah. Tadi orang pun di teras kan, jam 8 lewat. Tiba-tiba jam 9 kurang jemput anak nopi.
0: Iya.
1: Yuk, rumah bakar ikan. Adalah kemudian lah bakar ikan.
0: Apa yang mengerikan? Bakar ikan
1: lah. Hah? Bakar ikan.
0: Boleh
1: ikan anak Bunovi.
0: Oh iya iya.
1: Dijatah di rumah jemput. Kalau aku nombor 5 kalau di rumah Bunovi. Namanya aku gau. Yang aku sih gau.
0: Udah sering ketemu berarti ya.
1: Dari dulu, dari ini mana dari kecil, dari aku umur 2 tahun.
0: Oh.
1: Gabung.
0: Lagi
1: ini mana dulu bapaknya. Bapak Novian ini bengkel. Dibantu itu saya belajar.
0: Iya, iya.
1: Tinggal guru aku lagi gitu kan. Tahu dia, aku udah ngerti depan yang mesin, depan yang mesin, semoga oke lah. Jadi aku gak lupa sama orang tua Novian nih. Orang-orang ada yang meninggal kan. Jadi aku masih jasa dia sama aku. Aku bergabung dulu, bantu orang lain juga lah. Bantu kan.
0: Pokoknya baik sekali nih, like-nya semua dibantu ya.
1: Karena 5 dia pun, orang tua itu berjasa sama aku. Aku banyak ngomongin berapa dia.
0: Jangan lupakan jasa orang yang pernah membantu ya.
1: Lalu aku kerja, aku lupa kan. Karena lalu aku kerja itu masih jauh kan.
0: Oke.
1: Makanya jalan aku dikit kan. Aku lupa, dikit jangan aja. Ya udah. Rumah dia lah, bantu dia sedikit rumah dia lah itu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, mak. Jadi dia yang aku ke saudara.
0: Banyak saudara, banyak rezeki gitu ya.
1: Aku ke rumah Dani. Kalau dulu kalau jumpa jauh udah pergi. Sekarang siang malam lewat dia, susul aja dia. Novia dari mobil apa kan? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih buat yang sudah bergabung ya, sudah gabung juga di live chat saya. Sebelum kita ke lagu, kita akan menyapa dulu ya. Ada Yulisa, salam kakak aku asal Tanjung Pinang yang sekarang stay-nya di Batam. Ya jangan lupa Tanjung Pinang ya, sekali-sekali pulang ke Tanjung Pinang ya. Kemudian saya ada Hamzah, Radio Garden Live-nya enggak delay, oh gitu ya. Bila lagi untuk ke Indonesia Ella, iya. Kemudian saya ingin menyapa lagi ada Dwi Aprianto, lewat pula nih RRI Tanjung Pinang, kangen pula sama Pinang ya. Iyalah, jangan tak kangen dengan Pinang ya. Biasanya kalau udah lama tuh kalau enggak pulang pasti rindu sekali ya. Maka melalui RRI ya bisa bernostalgia ya bagi Anda yang mungkin pernah tinggal di Tanjung Pinang tapi sudah lama tidak ke Tanjung Pinang, mungkin sudah pulang kampung atau mungkin juga aslinya Tanjung Pinang tapi merantau ke tempat orang lain, tapi jangan lupakan kampung halamannya ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah mengikuti acara dan juga sudah menyapa ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk malam hari ini. Saya akan membacakan lagi. Makasih Mbak Rima, sudah dengar nih lagu. Oke, siapa nih tadi ya? Oh, Aida tadi ya. Oke, makasih Aida. Masih dengar rupanya ya. Kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya. Sudah ku tahu ya. Dari Projector Band. Semoga suka lagu ini ya semuanya.

Iya, ada Nur Kumalasari ya. Salam hormat Mbak dari Nur Kumalasari. Nur Kumalasari yang pernah di Pro 1 juga ya kalian ya. Ya, selamat malam semuanya. Yang mungkin lagunya belum sempat saya putarkan, mohon maaf ya. Yang sempat atau yang ketemu saya akan putarkan ya. Ada Alpha Laundry, genrenya apa hari ini kalau boleh request. Kalau untuk request lagu kayaknya udah enggak bisa lagi nih ya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya, karena nanti ada juga pengajiannya. Ada sudah nih ya, udah Mbak. Oke, Yusuf sudah tadi sudah diputarkan lagunya ya, bersama Bintang sudah saya putarkan tadi lagunya. Kemudian tadi ada Jalia ya di Natuna ya. Sehat selalu buat Jalia. Ini sama-sama RRI nih ya, Jalia Winarti. Kemudian saya ingin menyapa juga yang masih ada di live chat saya. Ada Bu Eni, kemudian ada Bang E, ada Ibe, ada Umi, ada Nurdin, kemudian ada Totok ya. Ada siapa lagi? Ada Wawan. Ada Via, assalamualaikum. Ada Toko Tiga Dara ya, mungkin ya. Tadi langsung hilang nih ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Ada Desto, selamat malam ya semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada yang kangen juga ya dengan Pro 1 yang sudah lama tidak mendengarkan, tapi sudah bisa melihat di live chat ini. Maka boleh gabung juga ya nanti ya di acara berikutnya. Untuk malam hari ini, untuk 27100 sudah saya tutup ya. Tapi yang masih mau komen boleh, nanti saya akan tetap bacakan ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan lagi untuk lagu berikut ini ya. Spring, Persada Cintaku. Kemudian lagu Kisah Cinta Kita ya. Agus Santika ya. Agus Santika sudah pindah di RRI Jakarta ya. Udah lama beliau pindahnya. Beliau di bagian penyiar juga ya.

Tavolaria. Beliaunya di siaran luar negeri di Jakarta ya.

0: Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat mengiringi istirahat Anda ya untuk malam hari ini. Buat Pak Iwan Sama, selamat malam. Assalamualaikum Kak Rima, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Properti teringat zaman SD katanya ya. Iya, mungkin kalau sudah lama tidak mendengarkan radio, kemudian mendengarkan radio lewat live chat ya, teringat waktu SD. Biasanya kalau tahun-tahun ya 90, 80 ya, biasanya kan lagu-lagunya masih terkenang-kenang ya. Untuk malam hari ini tadi lagunya banyak lagu ini ya, minta diputarkan lagu dari negara tetangga kita Malaysia ya. Semoga Anda suka semuanya. Ada Teja Arum, keren Kak Rima, makasih ya. Asik juga nih dengar lagunya ya. Oke, makasih ya. Emang benar Kakak. Iya, pasti kita terkenang-kenang, teringat-ingat ya. Memori masa lalu kalau kita ulang lagi dengan lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu yang kita suka, pasti kita merasa bahagia ya. Apalagi mungkin dari pagi sampai sore sampai malam kita capek, kemudian kita mendengarkan lagu yang kita senangi ya, semoga capeknya hilang ya, terobati, atau yang lagi sedih bisa hilang sedihnya dan bahagia selalu. Itu yang kami harapkan ya untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik yang mendengarkan lewat RRI digital atau juga di radio dan juga live chat ya. Terima kasih semuanya ya. Baik, kita melangkah ke berikutnya, kita akan mendengarkan Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan, daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah, hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki, daripada berjalan yang membawa rugi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yang tentunya pada malam hari ini sudah bisa beristirahat ya bagi Anda yang saat ini mendengarkan lewat radio atau juga RRI digital atau juga live chat. Nah, pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini, kami sampaikan sebuah renungan tentang menjaga ucapan. Pendengar, pernahkah kita berpikir bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita itu tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Satu ucapan yang baik itu bisa menguatkan hati seseorang, tetapi satu ucapan yang buruk juga bisa melukai hati, merusak persaudaraan, bahkan menjadi sebab penyesalan yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita berkata baik atau memilih diam, sebab lisan adalah amanah. Ghibah, fitnah, caci maki, dan perkataan yang menyakitkan mungkin terasa ringan saat diucapkan, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengar, mari kita biasakan bertanya pada diri kita sendiri sebelum berbicara. Apakah ucapan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyenangkan hati orang lain? Jika jawabannya tidak, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita agar selalu basah dengan zikir, lembut dengan nasihat, dan penuh dengan kata-kata yang membawa kebaikan. Karena ucapan yang baik bukan hanya mencerminkan akhlak yang indah, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah pendengar, kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Warisman, membacakan surah Al-Fatir ayat 29 hingga 30.

seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk edisi pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026, saya Rika yang akan temani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi tentunya untuk kita yang sudah terjaga ya dari tidur kita pendengar. Pagi yang baru ya, harapan yang baru, yang pasti jangan sia-siakan hari ini ya. Semangat pagi, awali hari kita dengan tekad dan juga jemput peluang kita sekarang pendengar ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan, dan kita bisa menjadikan hari kita menjadi hari-hari istimewa. Pendengar, untuk program acara kita pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa nanti kita akan mendengarkan tausiah dalam Mutiara Pagi ya. Pada hari ini itu akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini, dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dalam Buletin Warta Berita Daerah seputar Provinsi Kepulauan Riau hingga pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang Pringer, dan dirangkai dengan program informasi publik ya. Dalam program siaran informasi publik tentunya Anda bisa menyampaikan informasi terkait dengan kondisi dan juga situasi di sekitar Anda hingga pukul 7, dilanjutkan dengan warta berita sentral serta program siaran opini publik Dialog Tanjung Pinang Pagi seputar kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan pengajian Al-Qur'an dengan surah Fushilat ayat 30, dilanjutkan dengan surah Hud ayat 112, dibacakan oleh Dudwi Sadullah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan tausia dalam program siaran Mutiara Pagi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini M.Kom. Amalan ringan berpahala besar.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, yang tidak bisa dianggap sepele. Artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffa was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, lastahamu alaihi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazzin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan. Diawali dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan, dan bersegera kita untuk berwudu, dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya amalan tersebut kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan, mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam sholat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri. Dia mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazzin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal soleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya, mereka menganggap biasa saja. Padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas pekerjaan dan sebagainya, padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini, apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi salat isya dan subuh meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan salat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan salat, kita berupaya untuk melaksanakan salat dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyembelihkan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga sholat lima waktu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
1: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
0: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
1: Udah, tenang aja Del. Di Sisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
0: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
1: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
0: Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
1: Yuk gabung!
0: Jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Melalui strategi jemput bola, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus memperluas cakupan layanan cek kesehatan gratis CKG. Mimpi mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus melalui generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Warta berita selengkapnya, hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus memperluas layanan cek kesehatan gratis CKG dengan menjemput masyarakat ke berbagai pusat aktivitas guna meningkatkan deteksi dini dari penyakit.
1: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Tanjung Pinang terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG guna meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit di masyarakat. Program tersebut kini tidak lagi dikaitkan dengan hari ulang tahun, melainkan dapat dimanfaatkan masyarakat sedikitnya satu kali setiap tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 50% penduduk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahunnya. Menurutnya, pemeriksaan rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Ia menjelaskan, Dinkes tidak hanya menunggu masyarakat datang ke Puskesmas atau Posyandu, tetapi juga menjemput layanan ke berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Di antaranya, melalui kegiatan senam bersama yang rutin digelar pemerintah Kota Tanjung Pinang serta pelayanan di perkantoran, kampus, bandara hingga pelabuhan.
2: Nah, dalam rangka perluasan cek kesehatan gratis itu, kami tidak hanya pasif menunggu orang yang datang di puskesmas atau di posyandu, tapi juga turun langsung ya ke pusat kegiatan masyarakat.
1: Menurutnya, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain itu, Dinkes juga memperluas screening untuk mendeteksi kanker pada laki-laki maupun perempuan, serta memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui pemeriksaan dahak. Rustam menghimbau, masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan pemerintah dan tidak menunggu hingga mengalami gejala berat. Menurutnya, banyak penyakit berbahaya dapat disembuhkan atau dikendalikan apabila terdeteksi sejak dini. Reporter RRI Tanjung Pinang, Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat di Kabupaten Bintan masih berlangsung guna mendeteksi dini penyakit.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan terus menggalakkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat dalam rangka guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus mendorong program pemerintah pusat yang telah dicanangkan sejak Februari tahun 2025 lalu. Tidak hanya menyasar masyarakat, tapi juga ke lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Retno Riswati, program cek kesehatan gratis ini untuk mendeteksi dini agar lebih maksimal dan menurunkan angka kasus penyakit yang dapat dicegah lebih awal. Program ini juga diharapkan dapat segera tersebar secara luas agar seluruh masyarakat mengetahui secara pasti serta manfaatnya. Sedangkan untuk di tingkat sekolah, dilakukan secara bertahap dan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama manajemen sekolah, supaya tidak mengganggu waktu jam pelajaran.
4: Kenapa kami tetap jalan? Karena kita sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, sudah mengatur jadwal, sudah menetapkan sasaran. Ini kan gak sedikit ya, anak sekolah nih kan, dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sama sekolah menengah lanjutan atas. Dan tim juga harus berjalan dengan target sasarannya segitu banyak kan, kalau misalnya sudah diatur.
3: Untuk diketahui bersama, pekan lalu pemeriksaan cek kesehatan gratis telah menyasar ke lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Sebanyak 50 aparatur sipil negara ASN di kantor Kementerian Agama Bintan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Agama Bintan dengan Puskesmas Toapaya sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan. ASN Kemenak Bintan menjalani pemeriksaan berupa penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta screening kesehatan jiwa. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Program cek kesehatan gratis dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
5: Program cek kesehatan gratis dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit di tengah masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Umra Alfriandi mengatakan, kesehatan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, program cek kesehatan gratis menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dirinya menilai program tersebut tidak hanya mendukung upaya deteksi dini penyakit, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
6: Khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk lebih memberikan jaminan kesehatan agar bagaimana mewujudkan Kota Tanjung Pinang sehat, ya kan, dalam visinya Tanjung Pinang berbenah itu bukan hanya semata-mata itu slogan atau retorika semata, tapi itu adalah merupakan aktualisasi atau perwujudan bagaimana Tanjung Pinang betul-betul menuju Indonesia Emas 2045.
5: Efektivitas program didukung oleh infrastruktur pelayanan kesehatan yang telah tersedia di Kota Tanjung Pinang. Keberadaan puskesmas, rumah sakit, posyandu, serta layanan jemput bola dinilai mampu memperluas pemerataan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Alfriandi berharap program cek kesehatan gratis terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai upaya tersebut akan semakin memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tanjung Pinang. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara dari reporter Rispan Badrian bersama dengan Kepala Keasistenan Maladministrasi Pelayanan Publik Ombudsman Kepri, Adi Permana, perihal optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
7: Assalamualaikum Bang Adi.
8: Waalaikumsalam.
7: Apa saja isu maladministrasi atau kendala paling mendasar yang dialami masyarakat di Kepulauan Riau ya terkait dalam mengakses fasilitas kesehatan, Bang?
8: Secara akumulasi data laporan masyarakat, memang untuk pelayanan kesehatan masih tergolong minim untuk pelaporan ke Ombudsman, karena rata-rata penyelesaian sudah bisa ditangani secara langsung di pelayanan rumah sakit. Namun setidaknya kalau dari catatan Ombudsman terkait layanan kesehatan, lebih banyak kepada layanan administratif yang sifatnya pelayanan penunjang non-medik ya, seperti dalam antrian pendaftaran, kemudian pelayanan ruang tunggu dan sebagainya. Namun ada beberapa juga kalau untuk pelayanan medik itu terkait masalah obat-obat yang tidak tersedia. Salah satunya itu kemarin ada pelaporan obat di salah satu rumah sakit di Tanjung Pinang. Spesifiknya saya belum bisa menyampaikan karena perlu cek data lagi. Itu terkait kekosongan obat. Nah, jadi memang sebenarnya setidaknya dari rumah sakit itu perlu memastikan ketersediaan obat dengan kebutuhan pasien yang ada. Jadi jangan sampai obat yang sudah rutin dikonsumsi, bahkan juga nantinya tiap bulan akan diterima oleh masyarakat, itu jangan sampai tidak ada. Karena ada beberapa laporan seperti di Tanjung Pinang, terus juga ada di Batam, itu terjadi seperti itu. Nah, pada akhirnya dalam penyelesaian Ombudsman, rata-rata obat itu langsung segera disediakan. Selain itu ada juga masalah pelayanan di unit gawat darurat di UGD. Terkait masalah mengalami penolakan pelayanan. Banyak hal yang terjadi sebenarnya untuk masalah penolakan pasien ya. Itu diantara itu salah satunya mungkin seperti BPJS yang tidak aktif ya, itu salah satunya. Karena ada juga beberapa masyarakat yang mungkin menggunakan BPJS iuran mandiri, tidak PBI, jadi tidak pernah dibayarkan, jadi tidak aktif. Padahal setidaknya itu bisa dicarikan solusi alternatif dulu, karena pelayanan gawat darurat sesuai undang-undang kesehatan itu perlu diutamakan dulu untuk kepentingan pasien, barulah nanti urusan administratif untuk ditangani. Akhirnya salah satu upaya yang dilakukan oleh sebagai contoh ya di Kota Batam, itu mencoba bagi masyarakat yang butuh pengobatan namun BPJS tidak ada atau tidak aktif, maka nanti akan didaftarkan oleh pemerintah. Nah, ini perlu juga ditiru di beberapa daerah, terutama baik Tanjung Pinang dan Bintan yang termasuk banyak masyarakat banyaknya masyarakat di Kepulauan Riau ya, konsentrasi banyak di Batam maupun Tanjung Pinang, itu setidaknya punya pola seperti itu juga untuk memastikan pasien yang masuk pelayanan di unit gawat darurat itu bisa ditangani dengan baik. Okay. Mayoritas rata-rata laporan seperti itu.
7: Oke, okay, baik Bang Adi. Bang Adi, terkait dengan standar pelayanan minimum. Nah, bagaimana Ombudsman menilai penerapan standar pelayanan minimum kesehatan di wilayah kepulauan?
8: Kalau untuk standar pelayanan minimum memang itu salah satunya untuk tugas pokok fungsinya dari Kementerian Dalam Negeri sebenarnya. Namun kalau dari perspektif Ombudsman, kami ada salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga upaya pengawasan Ombudsman itu melalui penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, itu hubungannya dengan kesesuaian standar pelayanan yang ada dengan realisasi yang sudah diterapkan. Nah, di tahun 2025 kemarin, kami mulai melakukan pengawasan layanan publik di sektor rumah sakit umum daerah. Sebelumnya kalau 2021 sampai dengan 2024, kami melakukan pengawasan di wilayah puskesmas untuk melakukan penilaian maladministrasi. Namun 2025 itu kita lakukan penilaian di beberapa rumah sakit umum daerah di 6 wilayah, baik itu rumah sakit yang ada di provinsi hingga Kabupaten Lingga. Nah, pada tahun 2026 ini kami nanti insya Allah akan melaksanakan penilaian di rumah sakit umum daerah di seluruh kabupaten, provinsi, kota kabupaten. Itu salah satu tujuan utamanya, kami memetakan kemungkinan besar potensi terjadinya maladministrasi atau penyimpangan dari standar pelayanan yang ada. Jadi itu salah satu upaya yang kami lakukan saat ini. Dan insya Allah sedalam triwulan 3 ini, artinya di bulan Juli sehingga September, kami akan melakukan penilaian termasuk salah satunya substansi layanan kesehatan rumah sakit umum daerah. Nah, ini yang kami lakukan pemantauan saat ini.
7: Terkait dengan pemerataan SDM nih dokter nih, apakah timbang nih dari sejumlah dokter yang ada di pusat kota dan pulau-pulau terpencil nih? Nah, bagaimana Ombudsman mengawasi pola distribusi ini, Pak?
8: Iya, kalau untuk tenaga kesehatan ya, kita saat ini memang tentunya masih banyak kekurangan tenaga kesehatan, terutama salah satunya dengan kondisi kebijakan pegawai, terutama di rumah sakit pemerintah ya, yang sudah harus berstatus ASN, aparatur sipil negara. Jadi memang walaupun memang ada beberapa dokter masuk di pegawai tidak tetap ya, di BLUD di rumah sakit itu. Nah, di sini Ombudsman salah satunya memastikan mencoba untuk lakukan koordinasi terkait upaya-upaya apa saja yang perlu diperbaiki. Mungkin salah satunya pengawasan yang Ombudsman pernah lakukan itu di tahun 2025 awal seingat saya, atau 2024 akhir, itu salah satu yang kami perhatikan terkait masalah kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Batu. Karena itu wilayah kepulauan ya. Nah, kami situ menyoroti sebenarnya di 2023 kemarin kami menemukan dalam kondisi di RSUD Tanjung Batu di wilayah kepulauan itu terjadi banyak kekurangan fasilitas. Karena memang kita maklumi kalau untuk wilayah kepulauan ada salah satunya rumah sakit yang masuk kelas D Pratama. Nah, D Pratama ini sesuai Permenkes itu masuk dalam kategori rumah sakit kepulauan dengan standar tenaga kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan saja. Nah, seperti Tanjung Batu, kami melakukan upaya pengawasan dengan memberikan, salah satunya memberikan saran perbaikan berupa salah satunya untuk menyediakan tenaga kesehatan. Nah, yang saat ini di Gesa, salah satunya yang sudah kami lihat progresnya itu adalah dari pemerintah provinsi ya, Provinsi Kepulauan Riau, itu sudah mulai memberikan beasiswa ya kepada para tenaga kesehatan kita, terutama dokter, karena kita kekurangan dokter spesialis. Itu salah satunya yang ingin dikejar di wilayah kepulauan supaya ada pemerataan. Nah, memang kita akui saat ini memang untuk wilayah Kepulauan Riau itu cukup minim ya kondisi tenaga kesehatan, dan setidaknya ini juga

0: Perkenalkan, nama saya Ivan. Kalau menurut saya, tentu harapan saya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan ini dengan memperhatikan fasilitas dan sarana maupun prasarana. Kemudian juga memperhatikan ketersediaan tenaga medis yang profesional dan merata, dan juga mempermudah akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem yang cepat.
1: Nama saya Nia Ramadhani. Harapan saya kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan itu salah satunya dengan menambah ini ya, dokter ya. Menurut saya beberapa dokter di rumah sakit di Tanjung Pinang ini masih kurang gitu.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Kasus malaria di Kabupaten Bintan sempat meningkat pada April hingga Mei 2026 sebelum mulai menunjukkan tren penurunan pada bulan Juni.
1: Kasus malaria yang ditangani oleh RSUD Bintan mengalami peningkatan pada April hingga Mei 2026. Namun memasuki Juni, jumlah pasien yang menjalani perawatan mulai menunjukkan tren penurunan. Direktur RSUD Bintan Dr. Gigi Tony Masuri mengatakan, peningkatan kasus paling terlihat pada April dan Mei, terutama pada pasien yang menjalani rawat inap. Memasuki Juni, rumah sakit masih menerima pasien malaria, namun jumlahnya sudah mulai berkurang dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data RSUD Bintan, sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 142 pasien malaria menjalani rawat inap. Sementara itu sekitar 36 pasien mendapatkan penanganan melalui layanan rawat jalan.
2: Memang kalau untuk malaria di yang dirawat di RSUD Bintan memang kemarin ada peningkatan. Terutama di bulan April dan Mei. Tapi Juni kita masih merawat tapi sudah. Jadi memang peningkatan yang paling drastis itu di bulan Mei untuk pasien rawat. Tahun 2026 dari Januari sampai Juni menurut data kita yang kita rawat itu 142 untuk pasien rawat inap. Kemudian rawat jalan kurang lebih 36.
1: Untuk menekan resiko penularan, Tony mengimbau masyarakat agar menerapkan langkah-langkah pencegahan, terutama pada malam hari ketika nyamuk penyebab malaria lebih aktif. Masyarakat disarankan mengenakan pakaian tertutup, menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa atau jaring pada jendela dan ventilasi rumah, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga dapat mengurangi resiko gigitan nyamuk penyebab malaria. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan sebagai daerah penghasil, kota Tanjung Pinang memiliki potensi yang cukup besar lahan pertanian sebagai ketahanan pangan.
3: Bukan sebagai daerah penghasil, kota Tanjung Pinang memiliki potensi yang cukup besar untuk lahan pertanian sebagai ketahanan pangan. Banyak lahan yang dapat digali lebih jauh untuk pertanian seperti lahan tidur hingga pekarangan rumah. Kepala Bidang Pertahanan Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Pardeawati mengatakan, luas pertanian saat ini yang ada di kota Tanjung Pinang seluas 102 hektar. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Lahan pertanian yang sangat luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian secara umum. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh kelompok tani, kelompok ternak yang berada di bawah binaan Dinas DP3 Kota Tanjung Pinang.
4: Kita ada 102 hektar untuk wilayah pertanian hortikultura yang tersebar di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Nah, ini wilayah yang sangat luas ya untuk bisa dimanfaatkan untuk pertanian secara umum. Dan nanti ini akan dikelola oleh kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak di bawah binaan DP3. Ataupun masyarakat yang ingin mengusahakan pertanian di sini akan dipersilakan. Silakan hubungi bidang pertanian di dinas kami.
3: Berisi ada juga lahan lainnya yang berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian sebagai ketahanan pangan. Lahan lainnya seperti lahan tidur dan rooftop yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, lahan perkarangan rumah juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sebagai ketahanan pangan keluarga. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mimpi mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dengan menyiapkan generasi muda yang tangguh, visioner, dan berintegritas.
5: Mimpi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan sekedar wacana, tetapi merupakan tantangan nyata yang harus dijawab melalui kerja bersama lintas sektor.

0: Akademisi Sipol Raja Haji Tanjung Pinang Endri Sanopaka menyatakan bahwa arah pembangunan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia membutuhkan fondasi yang kuat, terutama di bidang pendidikan, kepemimpinan, dan penguatan karakter generasi muda. Menurutnya Indonesia Emas bukan sekedar soal angka-angka pertumbuhan ekonomi, ini tentang kualitas sumber daya manusia, integritas pemimpin masa depan, dan bagaimana negara ini mampu merespon perubahan global. Endri Sanopaka juga menjelaskan bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia saat ini harus dimanfaatkan secara optimal. Generasi muda yang mendominasi struktur penduduk harus disiapkan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. Karena kita perlu generasi yang tangguh, visioner, dan punya etika dalam membawa bangsa ini melangkah maju.
1: Tidak bisa dilepaskan peran pemuda saat ini ya, untuk bagaimana menyatakan diri bahwa kita punya komitmen yang sama, sehingga memang begitu besar harapan yang digantungkan kepada kita yang kategorinya masih kategori pemuda. Ditambah lagi juga semangat untuk bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045 juga digantungkan pada pemuda-pemuda yang ada hari ini.
0: Akademisi STI Sipol Raja Haji Tanjung Pinang Endri Sanopaka juga menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan publik terhadap pengembangan potensi lokal. Menurutnya daerah seperti Kepulauan Riau harus mengambil peran strategis dalam visi Indonesia Emas melalui penguatan ekonomi maritim, pariwisata berkelanjutan, dan digitalisasi layanan publik. Endri berharap seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi terus mengambil peran aktif dalam membangun optimisme dan kesiapan menuju Indonesia Emas. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Melalui strategi jemput bola, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus memperluas cakupan layanan cek kesehatan gratis CKG. Mimpi mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus melalui generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Mewakili kerabat kerja bertugas Serika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar untuk pagi hari ini ya. Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 kembali kami menyapa Anda dalam program siaran informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan pagi hari ini saya Rika sudah bersama dengan Mas Robi. Selamat pagi Mas Robi.
2: Selamat pagi Kak Rika.
1: Selamat pagi. Apa kabar nih Mas Robi pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan informasinya Mas Robi.
2: Ya, baik Rika, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, selamat pagi kami menyapa untuk saudara di Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan seperti biasa di pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2020. Saat ini kondisi cuaca hari ini kami perkirakan di pagi hari ini umumnya berawan dan ada beberapa di wilayah khususnya Kota Tanjung Pinang sudah turun hujan dengan intensitas ringan dan di wilayah Bintan dan Sitra hingga berawan. Kemudian menjelang siang hari didominasi oleh berawan dan ada peluang untuk turun hujan terutama untuk di Kabupaten Bintan dan bagian pesisir tentunya untuk harap berhati-hati serta waspada. Tidak persentai dengan petir atau kilat yang sifatnya lokal atau tidak merata. Dan malam hingga dini hari kami perkirakan kondisi secara umum akan berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 2 sampai dengan 25 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan kisaran 20 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara kisaran udara 98-90%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan kejadian gelombang signifikan untuk Tanjung Pinang dan pada dari berkisar antara 0,1 hingga 0,5 kemudian serta yang berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian Karika, kalau si cuaca dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Mas Robi. Selamat pagi Mas Robi.
2: Selamat malam Karika, selamat pagi kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, program siaran informasi publik ya bersama saya Rika. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Dan di program ini tentunya kami persilakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan kondisi dan juga situasi di sekitar Anda. Dan mungkin ada apresiasi yang Anda tujukan akan berbagai pelayanan ya yang kita dapatkan pendengar selaku warga masyarakat Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan pada khususnya. 27100 juga di 0811778930. Selamat pagi.
4: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi Bapak. Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, bagaimana cuaca apa? Di Bintan pada hari ini Bapak? Dirasa sehat. Sehat Bapak?
4: Sehat ya.
3: Bintan gimana cuacanya Pak? Hujan atau berawan?
4: Oh ya, hari ini di hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2006, kami ingin menyampaikan informasi yang pertama cuaca ya, karena cuaca pagi ini cerah berawan. Kemarin juga di tempat lain saya ada hujan di Kijang, nggak hujan sampai hari ini. Kemudian lalu lintas ya, karena ini tidak bukan dari anak sekolah ya, itu ada libur di jalanan agak sepi ya, kalau di Kijang ya. Kemudian informasi lain saya akan menyoroti masalah kegiatan ekonomi masyarakat di Bintan, jadi Bintan Timur saya lihat agak sedikit apa ya, melemah. Buktinya dari beberapa tahun terakhir ini banyaknya UMKM yang berjualan di daerah Bintan Timur ini sepertinya hidup segan, mati tak mau. Karena apa, banyak UMKM yang berjualan di sekitar Jalan Tanah Kuning misalnya, itu ada puluhan UMKM, tapi kadang jualan kadang tidak. Ini merupakan penyebab atau mungkin apa, mereka tempatnya usahanya kurang tepat atau mungkin modalnya yang kena. Kita dapat informasi juga beberapa UMKM masih ada kredit macet ya di Kabupaten Bintan. Ini perlu uluran tangan pemerintah bagaimana masyarakat bisa berusaha. Tapi saya kira juga ada pengaruh juga kepada budaya masyarakat yang membeli bahan makanan sembako itu lebih kepada ke minimarket atau ke Alfamart ya, padahal itu mungkin lebih mahal ya, tapi mereka lebih simple ya. Kemudian juga banyaknya budaya masyarakat yang membeli barang kebutuhan pokok juga melalui online ya, misalnya kebutuhan rumah tangga, apa yang perlu dibutuhkan, kadang mereka lebih kepada online, sehingga akan di budaya untuk membeli di daerah kita sendiri berkurang, sehingga ekonomi sedikit penghasilan daripada masyarakat kecil berkurang. Itu informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino dari Kijang, Kabupaten Bintan tadi penyiar ya. Penelpon yang pertama bergabung bersama kita. Ya, sejumlah pelaku UMKM di Bintan Timur ya katanya mengalami penurunan aktivitas usaha. Di kawasan Tanah Kuning misalnya, sebagian pedagang tidak lagi berjualan setiap hari. Kondisi ini beliau duga ya dipengaruhi keterbatasan modal kredit macet serta perubahan pola belanja masyarakat yang lebih memilih supermarket retail modern maupun juga marketplace online ya pendengar ya. Baik pendengar, kami masih akan terus menunggu informasi dari Anda ya di kesempatan pagi hari ini. 2710 juga di 0811 77 89 830, program siaran informasi publik Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tanjung Pinang, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Rika.
3: Selamat pagi Pak Nasrun. Pak Nasrun apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Gimana ya, di Kota Piring hujan gak sih Pak?
5: Tadi gerimis-gerimis manja nanu.
3: Sekarang udah ini, udah cerah lagi ya?
5: Alhamdulillah sudah, udah gak hujan. Tadi okay, habis sholat subuh sih, gerimis-gerimis lah bendung. Di area ini bagaimana? Mbak Dika?
3: Udah cerah lagi, sama seperti yang Bapak katakan tadi.
5: Gerimis-gerimis manja lah ya Mbak Dika ya. Iya. Ya, beberapa hari ini kemarin RRI-nya lewat apa? Radio-nya enggak begitu aktif ya, Mbak. Mbak, ini kita bagus nih. Kemarin beberapa hari lewat online radio enggak bisa kita dengar. Saya lewat online-nya nih, Mbak Rika.
3: Bapak dengarkan itu ketika ada siaran bola ya, Pak?
5: Iya, betul, siaran bola. Memang begitu ya, Mbak Rika. Ya.
3: Memang begitu, Pak. Streaming-nya kita off-kan dulu, kita matikan dulu. Jadi begitu kita udah peralihan ke siaran lokal, baru kita on air kan lagi Pak streamingnya.
5: Oh, tidak apa, nggak apa-apa lah. Tapi bagus lah bola kan kita dah mantap juga ya Mbak Rika ya. Semoga informasi yang kita bisa kita informasi dengan baik lah ya. Ini Mbak Rika membahas mengenai pelayan rumah sakit, mengenai pelayanan itu ya Mbak Rika ya.
3: Ya Pak.
5: Saya dukung sekali apabila BPJS-nya nggak ada, mungkin menunggak. Jadi rumah sakit itu bisa mengatasi dulu itu soal belakangan itu kan gitu ya Mbak Rika ya. Nah, kita harap kayak gitu tadi, nanti bagi yang BPJS-nya nggak aktif atau kita bisa diurus jam kesda itu Mbak Rika. Itu kan orang itu ada yang udah daerah bisa diurus jam kesda, mungkin BPJS-nya nggak aktif atau bagaimana itu kan. Nah, bisa suruh jam kesehatan bagi yang gak mampu ya Mbak Rika ya. Karena ada warga-warga saya gitu, dengan jam kerja insya Allah lah tertangani semua masalah-masalah rumah sakit. Kita harapkan pelayanan rumah sakit itu bisa ditangani dengan baik. Yang penting ditangani dulu soal biaya kan begitu Mbak Rika, aturannya kan ya, bisa diselesaikan dengan baik. Karena orang yang gak mampu sudah terjauh negara. Sementara itu Mbak Rika, salam sehat selalu kita semua untuk hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk Pak Nasrun dari Jalan Kota Piring tadi pendengar. Untuk yang selanjutnya silakan, masih akan terus kami tunggu. Barangkali juga ada apresiasi mungkin dari Anda akan berbagai pelayanan yang sudah didapatkan ya. Pendengar bisa juga Anda sampaikan bersama dengan kami di program siaran informasi publik. Pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi bagi Anda mungkin baru saja mengikuti program informasi publik sembari melakukan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga segalanya berjalan dengan lancar dan pastikan kita sudah sarapan dulu ya sebelum kita menuju ke tempat aktivitas. Silakan pendengar 2710 08 11 77 89 830. Pak Nasrul menyampaikan dalam kondisi darurat ya, harapannya pasien tetap harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit ya, meski kepesertaan BPJS-nya menunggak. Ini kan untuk yang mandiri ya Bapak ya. Penanganan medis diprioritaskan terlebih dahulu, sementara urusan administrasi dapat diselesaikan kemudian ya. Mungkin ini juga disarankan ya kepada yang menunggak, terkhusus untuk jalur ekonomi lemah bisa mengurus skema jam kesda ya, jika memenuhi ketentuan tentunya. Baik, pendengar Pro 1 masih akan terus kami tunggu ya atensi Anda di kesempatan pagi hari ini tanggal 9 Juli yang tentunya juga diperingati ya oleh masyarakat Indonesia itu sebagai Hari Satelit Palapa ya pendengar ya. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kemajuan teknologi komunikasi domestik di tanah air. Satelit Palapa A1 yang mengorbit ya pada 9 Juli 1976 pendengar. Lokasi Amerika Serikat ya, dengan menggunakan roket Delta 2914, kebanggaan nasional, kesuksesan dari peluncuran yang menjadikan negara kita Indonesia sebagai negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang mampu mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik SKSD. Makna nama Palapa ya diberikan langsung oleh Presiden Soeharto yang terinspirasi dari Sumpah Palapa milik Mahapati Gajah Mada tentunya pendengar. Filosofi yang melambangkan harapan agar satelit ini mampu menyatukan seluruh wilayah Nusantara melalui jaringan telekomunikasi yang terintegrasi. Hari Satelit Palapa ya pada hari ini. Kami masih akan terus menantikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar untuk menyampaikan berbagai informasi ya bersama dengan kami 2711-0811-77-89-830. Kami juga sampaikan informasi terkait dengan Wali Kota Tanjung Pinang ya Bapak Lisdarmansyah yang mengusulkan hutan lindung ini menjadi wisata lari dan juga sepeda pendengar. Di sini Pemko Tanjung Pinang ya berencana mengembangkan kawasan hutan lindung menjadi destinasi wisata olahraga sport tourism yang dapat digunakan oleh para pelari dan juga pesepeda. Gagasan ini akan diwujudkan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri, mengingat kewenangan pengelolaan kawasan hutan berada di tingkat provinsi. Wali Kota Tanjung Pinang mengatakan konsep ini bertujuan memanfaatkan potensi hutan lindung secara berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi. Dan menurutnya kawasan hutannya bisa menjadi aktivitas masyarakat yang menawarkan udara segar sekaligus mendukung gaya hidup yang sehat. Selain menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan lari, Pemko Tanjung Pinang juga tengah menyusun konsep agar kawasan hutan lindung ini bisa berkembang nantinya sebagai destinasi wisata alam. Di sini sedang dilakukan desain ya pemanfaatan kawasan tersebut sehingga mampu menjadi salah satu daya tarik baru bagi wisatawan yang nanti akan berkunjung ya tentunya ke Tanjung Pinang sebagai ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah negara tetangga pendengar ya seperti negara Singapura, Malaysia itu sudah berhasil mengoptimalkan kawasan hutannya menjadi lokasi wisata olahraga. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
6: Malau menanam pisang.
3: Oh saya.
6: Pisang ditanam pisang susu. Kalau mau tahu siapa yang datang. Yang datang tentulah saya Pak Batu.
3: Pak Batu Bara. Silakan Pak Batu.
6: Tadi berita mengenai hutan lindung yang mau dijadikan daerah wisata itu memang boleh-boleh saja, tapi jangan dirusak, jangan dibuat jalan untuk buat rekreasi. Buat jalan 3 meter keliling hutan lindung itu tak boleh, itu termasuk merusak. Kalau mau itu dijadikan tempat wisata, yang ada sekarang itu dimanfaatkan. Pokoknya mendaki ramai-ramai, lewat jalan kecil, liku-liku dari komplek terlalu utamanya kan, naik terus sampai ke jalan rumah sakit yang puskesmas. Ada jalan slip-slip namanya, itu boleh. Tapi kalau mau dibuat untuk sepeda, itu harus izin dari menteri. Kami dulu adalah pecinta alam, menjaga hutan lindung Bukit Kucing, Gunung Lengkuas, sampai ke era peresapan air Sungai Pulai. Dulu tuan kita jangankan kita masuk menembang semak aja kita dilarang. Bawa parang, bawa gergaji di situ ada sanksi. Memang kita belum tahu mau menerbang atau tidak, tetapi itu dilarang. Begitulah hutan lindung itu dijaga. Kita melindungi hutan lindung melindungi kita. Itu satu namanya UKAP. Jadi kalau nak dibuat itu sebagai daerah wisata boleh, tapi sesuaikan dengan kondisi hutan itu sendiri. Jangan diubah bikin jalan sepapak ke, jalan ini untuk sepeda, tak boleh. Jadi kalau nak dibuat dia jalan, batas antara hutan lindung dengan tanah masyarakat boleh keliling kan? Batas antara hutan lindung itu dengan tanah masyarakat boleh. Jadi gua jalan keliling, tapi jangan hutan lindung dia rusak dalam. Nah, itu dia yang boleh saya sampaikan. Setelah itu mengenai PT Pos Indonesia Amerika, saya mengucapkan terima kasih atas layanan PT Pos Indonesia khusus Tanjung Pinang yang melayani para pensiunan itu betul-betul dilayani secara baik. Mereka petugas di PT Pos Indonesia Tanjung Pinang itu ada waktu libur. Hari Minggu, hari-hari libur nasional, ada libur. Satu hari setelah hari raya pun mereka buka sampai jam 1. Tapi selama ini apa yang mereka buat itu kurang diperhatikan atau dipedulikan masyarakat atau masyarakat. Nah, itu kan tugas mereka ya. Tetapi itulah, selamat kepada PT Pos Indonesia yang melayani kami sebagai pensiunan walaupun hari libur ataupun hari kita tak buka. Itu aja yang paling selamat.
3: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Batu Bara tadi pendengar ya. Dari Batu 10 tadi, Kijang Cana tadi. Silakan untuk yang selanjutnya, pukul 6.54 menit waktu Indonesia Barat. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Batu Bara tadi, jika ada apresiasi yang ingin saya sampaikan pendengar terkait dengan berbagai pelayanan yang sudah kita dapatkan, kami persilakan juga untuk Anda menyampaikan di program siaran informasi publik ya, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, tadi ia menanggapi rencana Pemkot Tanjung Pinang yang ingin mengembangkan kawasan hutan lindung sebagai destinasi sport tourism ya. Dapat didukung asalkan tidak merusak katanya kawasan hutan itu. Pembangunan sebaiknya difokuskan pada jalan di batas antara hutan lindung dan lahan masyarakat ya, sebagai jalur keliling tanpa membuka atau merusak area hutan. Ya, mengingatkan ya kalau dahulu itu kawasan hutan lindung itu dijaga sangat ketat ya pendengar, katanya bahkan menebang semak dan membawa barang tajam ya seperti parang ke dalam kawasan itu dapat dikenai dengan sanksi. Ya, juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia atas pelayanan kepada para pensiunan yang dinilai tetap optimal. Menurutnya layanan tetap tersedia tanpa mengenal hari libur, termasuk pada hari Minggu dan juga libur nasional, termasuk tadi momen Idul Fitri ya Pak ya. Baik, kami masih akan terus menunggu atensi Anda pendengar di program informasi publik saat ini pukul 6.54 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jika sudah tidak ada, kami cukupkan. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya dalam program siaran informasi publik setiap hari pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan nantikan Anda pendengar dalam program siaran opini publik. Untuk topik kita pada kesempatan hari ini adalah optimalisasi pelayanan kesehatan melalui cek kesehatan gratis, di mana nanti akan dihadiri narasumber ya di pukul 8 hingga pukul 9 Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang Bapak Rustam, dan juga nanti akan ada Sekretaris IDI Kota Tanjung Pinang Dr. Delvi Atriani serta Kepala UPTD Puskesmas Sejang Dr. Muhammad Faisal Penyer. Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui cek kesehatan gratis ini menjadi topik kita di program Opini Publik serta Dialog Tanjung Pinang Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.